0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa. Memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan

0: melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila. RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Branda Asta Cita. Pada kali ini bersama Kepala SPPG Sungai Kunjang, Resti Anissa Kusnadi.
2: Branda Asta Cita.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar RRI Samarinda. Kembali kami menyapa Anda dalam program Beranda Asta Cita. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak usia sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga balita. Nah, di Kota Samarinda ini keberhasilan program ini tidak lepas dari peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang setiap hari menyiapkan dan mendistribusikan makanan bergizi kepada para penerima manfaat. Untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan hingga dampak yang dirasakan masyarakat, ikuti wawancara kami bersama Kepala SPPG Sungai Kunjang, Resti Anissa Kusnadi.

0: Ya, selamat pagi Kak Rezki.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ya, nah sebelum kita membahas terkait teknis pelaksanaan di lapangan, saya ingin memulai dari cakupan layanan ya, yang saat ini ditangani oleh SPPG Sungai Kunjang. Nah, saat ini SPPG Sungai Kunjang melayani berapa sekolah dan berapa total penerima manfaat yang mendapatkan program makan bergizi gratis setiap harinya? Dan juga mungkin nanti Kak dijelaskan wilayah cakupan layanan yang menjadi tanggung jawab SPPG Sungai Kunjang. Silahkan, Kak.
1: Perkenalkan, saya Resi Nesa Kusnadi, selaku Kepala SPPG Sungai Kunjang Lekbahu. SPPG ini telah beroperasional sejak tanggal 14 Juli 2025 hingga sekarang. Untuk penerima manfaat saat ini, itu berjumlah 3.011 yang terdiri dari 7 sekolah dan 9 posyandu. Untuk penerima manfaat kategori sekolah sendiri, itu adalah sejumlah 2.711 yang terdiri dari anak sekolah, guru, dan juga tendik. Kemudian 300 dengan kategori 3B atau dalam artian balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Seperti itu. Untuk sekolahnya sendiri, itu ada yang pertama SDN 010 Sungai Kunjang, selanjutnya SMP Negeri 25 Samarinda, dan juga SMK 15 Samarinda. Selain itu, kami juga ada beberapa PAUD dan juga TK, di mana yang pertama ada KB Al-Wahdah, RA Al-Firdaus, TK Islam Nurul Iman, dan juga RA Ma'arif. Seperti itu.
0: Ya. Nah, program makan bergizi gratis ini kan tidak hanya menyasar peserta didik. Nah, juga tadi disebutkan bahwa juga menyasar kelompok 3B, yakni balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Nah, seperti apa mekanisme serta sebaran penerima manfaat di wilayah pelayanan SPPG Sungai Kunjang? Bisa dijelaskan ini seperti apa? Bisa sampai ke ibu hamil dan ibu menyusui juga balita.
1: Baik. Untuk program makan bergizi gratis sendiri, itu kan fokusan utamanya adalah untuk 3B. Nah, jadi di sini untuk distribusi MBG sendiri untuk 3B adalah sebanyak 3 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk menunya, menu basah itu hampir sama dengan anak sekolah, yang berbeda hanyalah gramasinya saja. Kemudian bagaimana dengan di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, itu kami memberikan makanan tambahan berupa buah dan juga susu sebagai pengganti ompreng, seperti itu. Karena kan kami mendistribusikannya kan 3 kali seminggu, gitu. Kemudian kalau untuk anak sekolah, itu kami mendistribusikan sebanyak 6 hari. Mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, itu mulai dari hari Senin sampai Jumat, itu berupa makanan basah atau yang biasa masyarakat kenal itu omprengan. Nah, kalau untuk hari Sabtu sama seperti 3B, yaitu buah dan juga susu. Gitu. Untuk buahnya sendiri, itu kami pasti menyediakan berbagai jenis, seperti mungkin buah pir, buah apel, buah naga, dan lain sebagainya. Seperti itu, menyesuaikan dengan ketersediaan stok di pasar.
0: Nah, seperti apa mekanismenya untuk 3B sendiri ini? Apakah juga diantar ke langsung ke para penerima manfaat, ataukah ada tim khusus yang menjemput ke sini?
1: Baik, kalau untuk distribusi MBG dengan kategori 3B, itu kami membutuhkan bantuan dari pihak lain, yaitu dari kader posyandu. Ya. Di sini, di SPPG Sungai Kunjang Lekbahu, itu ada sebanyak 7 orang kader. Nah, satu orang kader itu biasanya beda-beda jumlah penerima manfaat yang ditangani, mulai dari 30 sampai 60 per orangnya. Nah, gitu. Untuk mekanismenya sendiri, dari SPPG itu mendistribusikan makanan ke titik drop yang telah disepakati, seperti itu. Nah, kalau di SPPG kami, itu di drop di rumah kader. Kemudian dari rumah kader itu barulah dibagi berdasarkan jumlah masing-masing, barulah para kader ini mengantarkan makanan ke rumah-rumah atau door-to-door.
0: Artinya kadernya ini mendistribusikan langsung ke
1: penerima manfaat, betul.
0: Oh, baik.

0: Pernah nggak sih kalian mengalami jalanan yang penuh genangan air setelah hujan deras? Susah lewat, banjir di mana-mana. Bahkan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, itu karena drainase jalan yang buruk atau tersumbat. Padahal, drainase jalan itu penting banget. Fungsinya bukan cuma untuk mengalirkan air hujan, tapi juga untuk mencegah banjir dan membuat jalan lebih aman. Coba bayangkan, kalau semua drainase berfungsi dengan baik. Hujan turun deras, tapi jalan tetap kering dan nyaman dilalui. Enak kan? Masalahnya, banyak dari kita yang sering lupa. Sampah dibuang sembarangan, masuk ke selokan, akhirnya menyumbat drainase. Terus, kalau banjir, baru deh panik. Jangan sampai kita jadi bagian dari masalah. Tapi, jadilah bagian dari solusi. Ayo, mulai sekarang kita jaga kebersihan drainase. Jangan buang sampah sembarangan dan laporkan kalau ada drainase yang tersumbat. Drainase yang bersih, jalan bebas banjir, dan kita semua jadi lebih aman. Jalan yang bebas genangan itu tanggung jawab kita bersama.
1: Nah, ini apakah dalam menyiapkan nih, karena ini pasti juga banyak kan, ini ribuan porsi makanan yang diproduksi setiap hari. Nah, standar apa saja yang menjadi perhatian utama tim SPPG ini agar kualitas makanan ini tetap terjaga nih?
2: Baik, mungkin saya jelaskan berdasarkan SOP awal hingga pendistribusiannya. Nah, untuk pertama, mungkin penerimaan barang terlebih dahulu. Barang datang itu dicek oleh asisten lapangan dan juga akuntan saya. Nah, itu apa yang dicek? Yang pertama adalah kuantitasnya, kuantitas pesanan. Jadi, sebelum barang itu datang, biasanya H-3 itu kami membuat list PO pesanan. Apakah telah sesuai atau kurang, seperti itu. Setelah dirasa itu sudah sesuai, barulah kami pengecekan kualitas. Untuk bahan baku yang bersifat frozen, itu biasanya kami cek suhunya menggunakan termometer celup. Seperti itu. Nah, itu kan untuk daging kurang lebih minus 18 derajat. Gitu. Nah, untuk sayuran apakah masih fresh, terus habis itu apakah kuantitas dan atau mungkin bisa dikatakan misalkan ya hijau gitu kan. Apakah hijaunya ini layu atau masih fresh dan seperti itu. Nah, kayak gitu. Terus kemudian buah-buah ini kan juga itu cukup tricky ya dalam sortirnya. Apalagi buah-buah yang bersifat dia tuh ada kulitnya. Jadi itu kami benar-benar melakukan pengecekan. Apabila ada barang yang tidak sesuai atau tidak berkualitas, biasanya kami retur gitu untuk menggantikan ke bahan yang baru. Kemudian mulai dari sortir tersebut, setelah itu kami simpan, Mas, gitu. Nah, untuk bahan baku yang kering itu diletakkan di gudang kering, sementara untuk bahan baku yang basah di gudang basah. Di situ juga kami sudah ada fasilitas validasinya sendiri dan sudah dilengkapi dengan AC sehingga bahan baku itu tetap terjaga freshnya. Kemudian dilakukan pencucian bahan, itu dibagi menjadi dua. Ada sink khusus untuk daging dan juga sink untuk sayuran, jadi itu terpisah. Lalu mulai diproduksi. Nah, ini yang menjadi fokusan kita. Pada saat produksi itu dia dibagi menjadi dua sesi. Ya. Nah, kami kan ada distribusi pagi dan siang. Kalau pagi, biasanya kami mulai masak itu di jam 2 subuh. Biasanya selesai di jam 7. Nah, kalau untuk sesi yang siang, itu kami biasanya mulai dari jam 8. Itu. Dan pemorsiannya dilakukan jam 9. Nah, bagaimana caranya agar makanan tetap aman dan juga tetap hangat gitu kan pada saat dikonsumsi siswa dan siswi. Nah, itu caranya adalah jangan sampai ada jeda pada saat distribusi. Jadi begitu makanan jadi langsung didinginkan terlebih dahulu baru dimasukin ke ompreng, diantar ke sekolah-sekolah dan di situ langsung dikonsumsi oleh siswa-siswi. Jadi tidak ada jeda antara pendistribusian dengan konsumsi itu.
1: Nah, tadi kan dijelaskan bahwa bahan baku ini selalu diambil dalam keadaan fresh. Tuh. Nah, apakah juga di dalam pengambilan bahan baku ini juga menyerap dari para petani atau nelayan sendiri di Kota Samarinda ini?
2: Baik, kalau untuk bahan baku sendiri kami ada beberapa supplier gitu. Jadi kami tidak hanya mengambil dari pasar lokal saja, tapi kami juga mengambil dari pekebun, kemudian dari tambak atau nelayan, dan juga dari petani. Nah, untuk khusus untuk ikan-ikanan itu biasanya kami mengambil dari tambak. Gitu. Kenapa saya ambil dari tambak? Karena saya ingin menjaga agar ikan ini tetap fresh. Biasanya saya mengatur jam pengantaran juga. Jadi, semisal saya pesan ikan, semisal aja ikan ya mas ya. Ikan, saya pesan di tambak, saya minta dipotong di sana, dibersihkan di sana, lalu jarak antara pengantaran dengan pengolahan itu dekat. Jadi ikan yang kami distribusikan itu tuh terjaga gitu freshnya. Kan beda tuh ya mah rasanya antara ikan yang sudah lama dengan yang masih fresh. Kayak gitu.
0: Kita semua tahu kecelakaan bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Tapi pertanyaannya, sudahkah Anda melakukan satu hal sederhana yang bisa menyelamatkan nyawa Anda? Ya, memakai sabuk pengaman. Banyak yang berpikir, ah, cuma pergi sebentar, gak perlu pakai sabuk pengaman. Atau, aku kan nyetir pelan, aman-aman saja. Tapi tahukah Anda, sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak dekat dan di kecepatan rendah dan tanpa sabuk pengaman. Benturan sekecil apapun bisa berakibat fatal. Bayangkan jika Anda atau orang yang Anda cintai terluka hanya karena lalai memakai sabuk pengaman. Sebuah keputusan kecil yang bisa membuat perbedaan besar. Jangan ambil resiko. Pasang sabuk pengaman setiap kali berkendara. Demi keselamatan Anda dan keluarga. Ingat, satu klik bisa menyelamatkan nyawa. Sayangi diri Anda, pakai sabuk pengaman.

0: Baik, mungkin ini menu makanan ya selalu menjadi hal yang paling ditunggu oleh para penerima
1: Betul.
0: manfaat. Ini bagaimana proses penyusunan menu agar tetap bergizi, terus bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan sasaran penerima manfaat ini?
1: Kalau untuk perancangan menu, biasanya kami lakukan di hari Rabu atau Kamis bersama dengan para chef. Perlu diketahui, di SPPG Sungai Kunjang Lok Bahu, itu kami ada 3 orang chef dan 1 kepala juru masak gitu. Nah, di sini kan juga background-nya catering. Jadi kebetulan dari background-background itu kan pasti ada ide-ide menu. Nah, di situ kami rancang bersama dengan kepala SPPG dan juga ahli gizi. Setelah itu, setelah kami buat, biasanya kami melakukan diskusi dengan PIC sekolah dan juga kader 3B. Bagaimana nih, Bu? Setuju apa tidak kalau menunya seperti ini? Nah, itu biasanya dari mereka, boleh nggak, Mbak, kalau misalnya saya request misalkan ayam panggang kayak gitu. Kami tampung, kami diskusikan kembali. Baru setelah itu disetujui, kita buat PO pesanan.
0: Nah, dari pertama kali SPPG ini dibangun, ini menu yang paling disukai oleh penerima manfaat ini sendiri apa aja sih, Kak?
1: Kalau biasanya kan saya kunjungan lapangan ya, biasanya saya minimal 2 minggu sekali kunjungan ke sekolah. Itu saya tanya ke guru-guru, ke anak-anak sekolah, kemudian penerima manfaat 3B. Biasanya ini rata-rata mereka suka adalah ayam panggang madu gitu. Jadi pernah kita coba gimana ya biar ayam ini bisa diterima atau disukai sama seluruh kalangan gitu. Kalau ayam goreng biasanya anak-anak itu kurang suka karena kan ayam goreng itu terlalu apa ya, monoton gitu. Nah, jadi kami buat ayam panggang, kayaknya ayam panggang masih kurang deh, apalagi ya, oh, ayam panggang madu. Ternyata itu banyak disukai, bahkan sampah yang tersisa itu sedikit gitu. Yang kedua itu biasanya olahan-olahan daging, kayak daging rendang, kemudian kami juga pernah daging teriyaki kayak gitu. Biasanya mereka suka itu.
0: Nah, artinya ini bervariasi ya.
1: Betul.
0: Dan juga didiskusikan.
1: Betul.
0: Nah, ini program ini kan melibatkan banyak pihak nih, mulai dari sekolah, tenaga kesehatan hingga penyedia bahan pangan. Ini seperti apa kolaborasinya dengan tenaga kesehatan sendiri nih?
1: Ah, jadi mungkin untuk SPG kita sendiri kan berkolaborasi dengan beberapa instansi. Contohnya aja Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan berarti dia membawahi puskesmas. Nah, puskesmas ini biasanya mereka mengunjungi SPG kami untuk melakukan IKL atau inspeksi keamanan lingkungan. Itu dicek mulai dari bangunan, terus bahan baku, peralatan, itu dinilai. Apabila itu kami mendapatkan skor yang kurang, maka harus dilakukan perbaikan seperti itu. Kemudian yang kedua, sama masih Dinas Kesehatan, biasanya itu kan kami ada menyediakan sampel perharinya dan per sesi. Apabila sewaktu-waktu ada terjadi apa-apa, misal keracunan atau diare dan sebagainya, itu sampel itu yang akan diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Itu kemudian untuk Dinas Ketahanan Pangan sendiri, itu kami biasanya juga ada setiap bulannya melakukan pendataan bahan baku. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak terjadi kelangkaan di khususnya di Kota Samarinda. Gitu. Dan masih banyak lagi sih, Dinas Pendidikan juga kami bekerja sama, gimana caranya agar dari sekolah memfasilitasi distribusi MBG, semisal sarana prasarananya, karena kan ompreng yang kita distribusikan itu tidak boleh langsung ditaruh di lantai. Jadi dari sekolah itu menyiapkan 1 buah ruangan yang dilengkapi dengan meja-meja. Jadi ompreng ditaruhnya di meja, nggak boleh di lantai. Kenapa nggak boleh? Karena untuk menghindari kontaminasi debu, kotoran, dan juga serangga gitu.
0: Oh, jadi itu nggak boleh ya? Berarti
1: itu
0: harus langsung ke?
1: SOP-nya tidak boleh. Gitu. Jadi ditaruh di atas meja dan harus di 1 ruangan. Gitu.
0: Ada ruang khusus yang memang dibuat?
1: Betul.
0: Okay. Mungkin dalam pelaksanaannya selama ini, tantangan apa yang paling sering dihadapi oleh tim SPPG di lapangan ini dan bagaimana upaya mengatasinya ini?
1: Untuk tantangan sendiri, itu sebenarnya agak tricky adalah penerima manfaat PAUD ya, dengan kategori PAUD. Itu kan mereka ini ya seperti yang kita ketahui aja lah gitu kan. Mereka masih picky eater atau dalam artian pilih-pilih makanan. Nah, itu menjadi tantangan bagi kami gimana caranya kami memberikan makanan yang bukan cuma enak, bukan cuma bergizi, tapi juga mampu menarik selera anak-anak gitu. Baru-baru ini kita coba telur steam. Jadi telurnya itu kami cetak menggunakan cetakan yang berkarakter. Ya, kemudian kami kasih saus-saus teriyaki atau bulgogi kayak gitu. Nah, ternyata benar saja look yang bagus itu mampu menarik selera anak-anak. Jadi, waktu kami melakukan pengecekan sampah, jadi sampah ini kan tujuannya adalah untuk evaluasi kami. Apabila sampahnya sedikit, berarti makanannya disukai sama anak-anak. Nah, kebetulan waktu itu sampahnya juga sedikit. Itu.
0: Terus, sisa-sisa makanan ini atau sampah yang dijelaskan tadi itu dikemanakan ini biasanya, Kak?
1: Oke, nah kalau untuk sampah-sampah organik hasil dari SPG kami, itu biasanya ada yang mengambil. Waktu itu pernah saya wawancarai orang yang mengambil sampah tersebut, bahwa ternyata sampah dari SPG pun bermanfaat. Manfaatnya untuk apa? Itu untuk ternak gitu. Jadi sampahnya itu tidak langsung dibuang ke TPA, tapi difungsikan untuk pakan ternak, seperti itu.

Tahukah Anda? Kalau air bisa mendidih dan membeku dalam waktu yang sama? Ya, ini bukan sulap. Fenomena ini disebut triple point, di mana suhu dan tekanan tepat berada pada titik ajaib, sehingga air bisa dalam tiga wujud sekaligus, yakni padat, cair, dan gas.

Pernahkah Anda membayangkan dunia tanpa pohon, tanpa udara segar, tanpa tempat berteduh, dan tanpa keindahan alam yang kita nikmati setiap hari? Pohon tidak hanya memberikan oksigen yang kita butuhkan, tetapi juga berfungsi sebagai penyangga ekosistem yang membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Tantangan deforestasi dan perubahan iklim sudah ada di depan kita. Jika kita tidak bertindak sekarang, dampaknya akan dirasakan oleh generasi mendatang. Ayo, ambil bagian dalam gerakan ini dan mulai dengan menanam pohon di sekitar rumah kita. Karena jika bukan kita, siapa lagi?

0: Oke, baik Kak. Ini dari sisi penerima manfaat, respon seperti apa yang paling sering diterima oleh SPPG? Ini baik dari siswa, orang tamu, maupun kelompok 3B yang menerima program ini.
1: Responnya ya,
0: ya.
1: Alhamdulillah sejauh kami operasional, responnya selalu bagus gitu. Kenapa? Karena kami menjalin hubungan koordinasi yang baik gitu kan. Semisal ada masukan-masukan itu biasanya saya langsung tindak lanjuti ke lapangan gitu kan. Misal waktu itu pernah katanya rasanya kurang gitu kan, saya melakukan kunjungan lah ke sekolah tersebut. Nah, kenapa ini Bu gitu kan, rasanya kenapa, apakah nggak aman atau seperti apa, karena kan kami kan takut ya Mas ya, kami kan sangat menjaga keamanan pangannya. Ternyata waktu itu kurang bisa diterima di lidah mereka karena kan SPG ini tidak menggunakan MSG seperti itu. Jadi saya jelaskan aja bahwa dari kami itu tidak memberikan MSG, mungkin karena itu makanya rasanya sedikit berbeda. Kami biasanya kami alihkan ke saus tiram gitu atau kecap asin seperti itu.
0: Nah, apakah masih ada bahan baku yang saat ini sedang dicari atau dibutuhkan oleh SPPG Sungai Kunjang sendiri untuk apa namanya memberikan manfaat nantinya ke masyarakat ini?
1: Jadi dalam artian bahan baku yang langka,
0: iya,
1: Mas?
0: Bahan baku yang langka. Mungkin ada para pendengar kita yang mendengarkan siaran kita ini punya bahan baku yang diperlukan oleh SPPG Sungai Kunjang.
1: Nah, itu masuk ke dalam tantangan kami juga sih, Mas. Jadi satu bulan terakhir ini itu kami mencari buah tuh sangat sulit.
0: Buah apa tuh?
1: Buah apa saja, gitu kan? Jadi satu bulan ini tuh kami cuma memakai semangka, semangka kan ada dua, kuning dan semangka merah. Terus melon juga terbagi jadi dua lagi, hijau dan kuning, pisang, paling itu aja sih Mas. Nah, saya waktu itu pesan PO, buah naga, buah kelengkeng, dan buah lainnya itu tuh tidak tersedia di pasar. Itu alasannya karena musim kemarau gitu.
0: Dan tentunya harapan kita ini para petani kita ini bisa menyediakan ya seperti
1: Betul.
0: Itu buah-buahan ya. Ya, selama ini selama memimpin SPPG Sungai Kunjang ini apakah pengalaman atau momen yang paling berkesan bagi Kak Resti ini saat melihat manfaat program ini yang dirasakan langsung oleh masyarakat?
1: Saya pernah mengunjungi satu sekolah. Tepatnya SMP Negeri 25. Di sana saya mewawancarai salah satu PIC dan juga kepala sekolahnya. Saya bertanya, bagaimana Bu dengan adanya program MBG ini? Ternyata mereka ini sangat antusias sekali, bahkan sampai ke siswa-siswi juga sangat antusias. Akhirnya saya penasaran lah, bolehkah saya wawancara dengan salah satu murid di SMP Negeri 25? Gitu. Oh boleh, dipersilahkan. Akhirnya saya wawancara. Dan ternyata itu sangat mengharukan sekali, Mas. Ada salah satu murid yang untuk makan saja sulit, gitu. Jadi biasanya mereka datang ke sekolah itu dengan kondisi perut yang kosong. Itu kan tentunya mengganggu konsentrasi. Dengan adanya program MBG ini, dia bisa makan yang cukup, gitu. Bahkan ada pernah waktu itu saya kebetulan menunya adalah daging rendang. Itu dia sangat senang sekali sampai berterima kasih berulang kali gitu kan. Seumur hidup dia baru merasakan rendang daging dari MBG ini. Itu saya sangat iba melihatnya gitu kan. Terus dia mengatakan kalau bisa program MBG ini tetap terus berjalan berkelanjutan.
0: Dan itu memang yang diharapkan oleh semua pihak sih.
1: Benar.
0: Baik. Ini kedua terakhir nih pertanyaannya. Kedepan apa yang menjadi fokus atau target peningkatan layanan yang ingin diwujudkan oleh SPPG Sungai Kunjang sendiri, Kak?
1: Fokus apa, Mas?
0: Ya. Apa yang menjadi fokus atau target peningkatan layanan yang ingin diwujudkan oleh SPPG Sungai Kunjang?
1: Kalau untuk hal tersebut, saya berharap semoga sesuai dengan sasaran utamanya ya. Agar seluruh sekolah maupun 3B, balita, ibu hamil, dan menyusui itu mampu mendapatkan MBG secara merata, gitu kan? Karena kan di sini kan jumlah SPPG-nya masih terbatas, jadi masih ada yang belum terlayani, gitu. Saya berharap semoga ada dapur-dapur baru sehingga masyarakat yang belum mendapatkan MBG bisa mendapatkan.
0: Oke, baik. Sebagai penutup, apa pesan Kak Restini kepada masyarakat terkait pentingnya mendukung program makan bergizi gratis sebagai upaya dari menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045?
1: Nah, oke, Mas. Seperti yang kita tahu, program makan bergizi gratis ini kan diharapkan mampu meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, meningkatkan konsentrasi, serta meningkatkan perekonomian lokal. Nah, jadi dengan saya berharap semoga masyarakat itu mendukung program ini dengan sangat baik. Apabila memang ada kekurangan, mungkin bisa didiskusikan agar masukan-masukan tersebut bisa menjadi evaluasi bagi program makan bergizi gratis.
0: Oke, ya. Baik, demikian pendengar wawancara kami bersama Kepala SPBG Sungai Kunjang, Resti Anissa Kusnadi, mengenai pelaksanaan dan manfaat program makan bergizi gratis di Kota Samarinda. Semoga program ini terus memberikan kontribusi dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Saya Nisor Pula dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di Beranda Asta Cita edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian tadi telah kami hadirkan ya program Branda Asta Cita. Tadi sudah kami hadirkan paketnya bersama Niswar Kula dengan Kepala SPPG Sungai Kunjang, Resti Anissa Kunsnadi. Baik pendengar Pro 1 di Samarinda, jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah di rangkaian Samarinda Pagi, kita akan jelang Samarinda Siang nanti dengan beragam sajian acara yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat pagi, jelang siang untuk Anda semua dimanapun Anda berada.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok ya.
0: Ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Halo?
3: Lin, aku mau curhat. Boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
2: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
3: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
2: Hah? Yang sabar ya, Cik.
4: A few moments later.
2: Tahu nggak? Si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
5: Halo?
2: Jin, tahu nggak? Si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
5: Hah? Yang benar?
6: Oh no!

0: yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
1: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, beredar sebuah video di media sosial yang mengklaim bahwa perbedaan warna ikon profil bawahan WhatsApp seperti hijau, biru, merah, dan hijau muda memiliki arti tertentu. Warna-warna tersebut disebut dapat menunjukkan apakah akun sedang aktif, diblokir, atau memiliki status tertentu. Faktanya informasi tersebut tidak benar. Variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp tidak memiliki makna khusus terkait status akun maupun aktivitas pengguna. Klaim yang beredar merupakan hoax. Menurut para pakar keamanan cyber dari Vaksincom Alphonse Tanujaya, warna ikon profil bawaan WhatsApp dipilih secara acak oleh Meta sebagai bagian dari pembaruan tampilan visual. Sebelumnya, ikon profil bawaan WhatsApp hanya menggunakan warna putih dan abu-abu. Ikon tersebut biasanya muncul jika pengguna tidak memasang foto profil. Nomor tidak disimpan, diblokir, atau tidak diizinkan melihat foto profil. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat,

0: realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Cukup cerah cuaca hari ini ya. Sesuai dengan perakiraan cuaca yang disampaikan oleh BMKG kemarin bahwa untuk hari ini Sabtu 4 Juli 2026 tidak ada wilayah di Kalimantan Timur yang diperkirakan mengalami hujan. Karena secara umum cuaca di hari ini berdasarkan perakiraan cuaca dari BMKG kemarin ya, bahwa ada yang berawan, cerah, kabut, dan juga terik ya. Dan untuk hujan sepertinya tidak ada untuk hari ini. Ya baik pendengar Pro 1 ada di Samarinda, namun demikian kami akan nanti ya update ya untuk perakiraan cuaca kita di Kalimantan Timur secara umum. Ya mudah-mudahan tetap cerah karena ini merupakan hari libur untuk Anda menikmati kebersamaan dengan keluarga. Selamat menikmati untuk kebersamaan dengan keluarga ya. Ya bagi pendengar kami hadir untuk sajian Samarinda siang ini karena ada beberapa momen peringatan juga pada tanggal 4 Juli ya. Yang salah satunya adalah hari kemerdekaan dari daging. Ya pendengar Pro 1 di Samarinda diketahui saat ini memang semakin banyak orang ya di seluruh dunia yang memiliki gaya hidup vegetarian dan vegan. Nah terkait hal ini pendengar, kami akan coba berbagi informasi bagaimana mengenali perbedaan antara vegan dan vegetarian. Ya istilah vegan dan vegetarian memang diasumsikan sebagai gaya hidup tanpa mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan, ya misalnya daging dan ikan. Nah meski sering dianggap sama ya pendengar, vegan dan vegetarian memiliki beberapa perbedaan. Ya pendengar Pro 1 RRI Samarinda, diet vegan dan vegetarian ini memang umumnya dilakukan karena alasan kesehatan ya, kemudian lingkungan atau juga keyakinan. Nah jika Anda mempertimbangkan untuk berhenti mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan beserta produk turunannya, Anda mungkin perlu mengetahui terlebih dahulu mengenai perbedaan vegan dan vegetarian. Kami hadirkan informasinya di rangkaian Samarinda Siang.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Selalu terhubung dengan dunia, kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tidak lupa kami sapa yang saat ini dalam perjalanan ya. Mungkin Anda akan menikmati suasana libur di luar kota, di pantai, atau mungkin di tempat-tempat hiburan lainnya. Hati-hati dalam perjalanan Anda, utamakan selalu keselamatan Anda ya. Dan yang beraktivitas hingga saat ini juga kami ucapkan selamat melanjutkan segala aktivitas Anda. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian Samarinda siang tentang perbedaan antara pegan dan vegetarian. Ya, pendengar persatuan di Samarinda, vegetarian ini adalah gaya hidup dengan menerapkan pola makan tanpa mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan, seperti daging sapi, daging kambing, daging babi, daging unggas, dan makanan laut seperti ikan dan kerang-kerangan. Nah, pola makan atau diet vegetarian terdiri dari sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan biji-bijian. Yang menjalani pola makan ini juga bisa mengkonsumsi jamur seperti jamur portobello. Nah, pendengar, diet vegetarian bisa digolongkan seperti lacto-ovo-vegetarian, yaitu pola makan yang tidak mengkonsumsi daging merah, daging unggas, dan ikan, tetapi mengkonsumsi telur, susu, dan produk olahan, termasuk juga keju dan yogurt. Lalu ada juga vegetarian atau diet vegetarian dengan sebutan atau dengan golongan lacto-vegetarian, yaitu pola makan yang tidak mengkonsumsi daging merah, daging unggas, ikan, dan telur, tetapi mengkonsumsi susu dan produk turunannya. Lalu ovo-vegetarian, nah, yaitu pola makan yang tidak mengkonsumsi semua makanan yang berasal dari hewan beserta produk turunannya, tetapi membuat pengecualian untuk telur. Itu tadi pengertian dari vegetarian ya. Lalu apa itu vegan dan apa perbedaannya? Kalau vegetarian tadi adalah gaya hidup dengan menerapkan pola makan tanpa mengkonsumsi makanan yang berasal dari hewan. Untuk vegan, ini sebenarnya merupakan salah satu tipe dari vegetarian. Tetapi batasan jenis makanan yang dikonsumsi pada pola makan ini lebih ketat. Sebagian orang menganggap pola makan vegan sebagai versi ekstrim dari gaya hidup vegetarian. Vegan didefinisikan sebagai gaya hidup yang berupaya untuk menghindari semua bentuk eksploitasi terhadap hewan, termasuk untuk dijadikan makanan, pakaian, kosmetik, atau tujuan lain. Nah, oleh karena itu pendengar, pola makan vegan tidak hanya menghindari daging hewan, tetapi juga produk susu, telur, dan bahan makanan yang berasal dari hewan. Bahkan, makanan tersebut adalah gelatin, madu, whey, kasein, dan albumin, serta beberapa jenis suplemen yang terbuat dari atau mengandung minyak ikan maupun hewan lain. Ya, pendengar persatuan di Samarinda, pada dasarnya ya, orang yang menjalani gaya hidup vegan maupun vegetarian ini sama-sama memilih pola makan yang bersumber dari nabati. Meski demikian, sebagian orang yang menjalani pola makan vegetarian masih bisa mengkonsumsi susu atau telur. Orang yang menjalani gaya hidup vegetarian menentang pembunuhan hewan untuk dimakan. Namun, mereka menganggap konsumsi produk sampingan hewan seperti susu dan telur dapat diterima selama hewan tersebut dipelihara dalam kondisi yang baik. Sementara itu, orang yang menjalani gaya hidup vegan percaya bahwa hewan memiliki hak untuk bebas dari baik itu dari konsumsi atau dari penggunaan lainnya oleh manusia. Nah, oleh karena itu pendengar, mereka juga berusaha ya untuk tidak memakai produk sampingan hewan seperti pakaian dari kain sutra, wol, atau kulit hewan. Lalu apa sebenarnya manfaat dari vegan dan vegetarian ini beserta resikonya? Kami masih akan hadirkan informasi dan ulasannya untuk Anda pendengar di rangkaian Samarinda siang.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, masih di tengah cuaca kota Samarinda begitu cerah hari ini ya pendengar, kami hadirkan sajian informasi tentang vegan dan vegetarian. Ya, pola makan vegetarian atau vegan ini dianggap lebih sehat dan dapat memberikan manfaat ya pendengar, khususnya untuk kesehatan. Pola makan yang berfokus pada makanan nabati ini juga diketahui dapat mengurangi resiko terjadinya penyakit tertentu seperti penyakit kardiovaskuler, termasuk stroke dan tekanan darah tinggi, lalu diabetes, kanker, misalnya kanker usus besar dan kanker lambung, dan juga diverticulitis. Ya, selain itu pendengar, diet berbasis tumbuhan, baik vegan atau vegetarian, ini juga diketahui baik untuk menurunkan berat badan dan menjaga berat badan tetap ideal, sehingga dapat mencegah obesitas. Pola makan vegan dan vegetarian ini juga baik untuk mencegah kolesterol tinggi. Namun meski demikian ya pendengar, diet vegan dan vegetarian juga berisiko menimbulkan masalah kesehatan, misalnya anemia dan kekurangan protein. Nah, hal ini dikarenakan kedua pola makan ini melarang orang yang menjalaninya untuk mendapatkan asupan makanan yang bersumber dari hewani. Padahal, makanan yang berasal dari hewani seperti daging dan ikan merupakan salah satu sumber protein dan zat besi yang penting untuk mencegah anemia dan defisiensi protein. Nah, oleh karena itu ya pendengar, jika Anda berencana untuk menjadi vegan atau vegetarian, pastikan terlebih dahulu kebutuhan nutrisi harian Anda tetap terpenuhi, terutama protein, zat besi, zinc, yodium, kalsium, vitamin D, dan vitamin B12. Anda juga harus berdiskusi dengan dokter Anda jika ingin menerapkan pola makan ini selama hamil atau menyusui. Nah, untuk mengurangi resiko terjadinya kekurangan nutrisi, bisa juga menerapkan pola makan vegetarian yang sehat agar kesehatan tubuh tetap terjaga. Apabila Anda memiliki kondisi medis tertentu, Anda sebaiknya berkonsultasi dulu ya dengan dokter Anda sebelum menerapkan diet vegan atau vegetarian. Dan bisa juga untuk konsultasi dengan dari para petugas-petugas kesehatan, baik itu di puskesmas atau mungkin dokter yang sudah ditunjuk. Ya, ini pendengar, informasi terkait topik kita pada siang hari ini ya, mengenali perbedaan vegan dan vegetarian dalam memaknai peringatan Hari Kemerdekaan dari Daging yang diperingati setiap tanggal 4 Juli, yang mana saat ini semakin banyak orang di seluruh dunia yang memilih gaya hidup vegetarian dan vegan. Semoga bermanfaat pendengar, khususnya juga untuk Anda yang merupakan bagian dari yang menjalankan program vegan dan vegetarian ini. Baik pendengar Persatuan di Samarinda, tetap bersama kami di rangkaian Samarinda Siang.

0: Dulu kita dengar RRI cuma lewat radio. Sekarang gampang, pakai handphone. Dengan aplikasi RRI Digital, Anda yang rindu nostalgia siaran klasik, drama radio, dan lagu-lagu kenangan bisa dinikmati. Masa lalu kembali hadir di genggaman. Download RRI Digital sekarang di Play Store dan App Store.
1: Aku kayaknya udah capek deh. Lihat laptop aja, rasanya mual. Padahal kerjaan masih numpuk. Otakku rasanya kosong.
2: Hayo, siapa yang pernah merasa capek banget walaupun sudah tidur cukup selama 8 jam? Hati-hati, bisa jadi itu sinyal kalau kita lagi mengalami burnout. Istilah burnout pertama kali dicetuskan oleh psikolog Herbert Freudenberger. Burnout adalah kondisi stres kronis di mana seseorang merasa lelah secara fisik, mental, dan emosional yang disebabkan karena keterlibatan jangka panjang dalam situasi yang menuntut secara emosional. Burnout bisa jadi berbahaya karena dia berbeda dengan stres biasa yang membuat kita merasa terlalu banyak tekanan. Burnout justru akan membuat kita merasa kosong hingga akhirnya kehilangan motivasi, harapan, dan kepedulian. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa berdampak pada kesehatan jantung hingga kesehatan mental yang lebih serius. Coba ambil jeda, batasi interaksi, dan jangan ragu untuk mencari bantuan profesional.

Ya baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa kami akan coba update ini untuk perakiran cuaca kita di Kalimantan Timur pada hari ini, Minggu 4 Juli 2026. Dan nah, informasi terbaru yang sudah kembali diperbarui oleh BMKG pendengar, di mana menyebutkan perakiran cuaca untuk wilayah Kalimantan Timur hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Cuaca cerah mendominasi sebagian besar daerah ya, sementara Mahakam Ulu diperkirakan mengalami hujan ringan. Nah, cuaca cerah ini mendominasi wilayah pesisir seperti Balikpapan, Bontang, dan juga Berau. Udara kabur juga bisa terjadi di daerah Pasir, Kutai Barat, dan Kutai Timur dengan kelembapan tinggi. Sementara Mahakam Ulu menjadi satu-satunya daerah yang berpotensi hujan ringan. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, lalu untuk wilayah Pasir ini diperkirakan mengalami udara kabur. Selanjutnya Kutai Kartanegara, cuaca berlangsung di Kutai Kartanegara dengan cuaca cerah ya, termasuk juga di wilayah Berau juga cerah. Lalu Kutai Barat ini diperkirakan udara kabur. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, untuk wilayah Penajam Pasir Utara cuaca cerah, lalu di Mahakam Ulu berpotensi hujan ringan, sementara di kota Balikpapan juga diperkirakan cerah, termasuk juga di kota Samarinda diperkirakan berawan. Nah, ini pendengar untuk perkiraan cuaca kita, yang terakhir di Bontang diperkirakan cerah. Ya baik pendengar Pro 1 di Samarinda, meskipun perkiraan cuaca sudah dirilis oleh BMKG ya, namun kita harus tetap waspada untuk kondisi cuaca yang kadang-kadang bisa secara tiba-tiba berubah. Selamat menikmati hari libur Anda.

0: Mbak, dengar kabar nggak sih soal kasus demam berdarah? Yang aku dengar lagi banyak yang kena tuh.
1: Eh, iya loh. Apalagi kan musim hujan. Nyamuk Aedes aegypti itulah yang jadi penyebab demam berdarah makin banyak. Bahaya banget nggak sih?
0: Betul, Mbak. Aku juga udah mulai waspada nih. Soalnya nyamuk ini suka berkembang biak liar gitu kan. Kalau kita nggak jaga kebersihan, bisa jadi sasaran selanjutnya kita kan.
1: Iya, itu juga yang aku khawatirkan. Makanya kalau kita selalu lihat genangan air kayak selokan, pot bunga, atau plastik bekas, karena kita tuh nggak pernah sadar, disitulah sebenarnya titik nyamuk berkumpul.
0: Bener, Mbak. Selain menjaga lingkungan, kita juga wajib menjaga diri kita sendiri.
1: Oh iya, aku juga denger nih, kalau gejalanya itu seperti demam tinggi, nyeri sendi, sakit kepala, atau ruam-ruam merah di kulit. Jadi jangan ditunda-tunda, segera ke dokter deh. Soalnya kalau terlambat, penanganannya tuh bisa bahaya.
0: Iya, gejalanya mirip banget kan sama flu. Tapi demam berdarah ini bisa lebih parah kan? Makanya penting banget untuk waspada. Dan ketika ada tanda-tanda, segera ke puskesmas atau ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yang paling penting tuh jangan panik. Dan tetap waspada, cegah dulu dari awal sebelum masuk musim penghujan.
0: Betul, Mbak. Semoga kita semua bisa tetap sehat dan terhindar dari demam berdarah. Yuk, kita jaga kebersihan.
1: Dan tetap perhatikan kesehatanmu.
2: Anak berprestasi di salah satu SMA favorit. Tapi itu dulu, sebelum aku mengenal Dani. Aku dibutakan cinta sampai aku melakukan hal yang gak seharusnya aku lakukan. Dan suatu hari, Dani, aku positif.
3: Terus kamu pikir aku mau tanggung jawab?
2: Teman,
3: yang enggak lah.
2: Jangan sampai kamu salah jalan sepertiku.
3: Siapa suruh mau?
2: Kini kebahagiaanku hilang dan masa depanku hancur.

0: 101. Lintas informasi.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur melarang seluruh SMA, SMK, dan SLB negeri menjual pakaian seragam sekolah maupun mengarahkan orang tua membeli seragam di toko tertentu. Kebijakan tersebut tertuang dalam surat edaran yang diterbitkan pada awal Juli 2026 sebagai upaya meringankan beban biaya pendidikan bagi orang tua peserta didik baru. PLT Kepala Disdikbud Kaltim Armin mengatakan seragam nasional akan diberikan secara gratis melalui program gratis pol sebanyak 65.000 paket. Sementara itu pengadaan jenis seragam lainnya menjadi tanggung jawab orang tua atau wali. Sekolah yang melanggar aturan tersebut akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, isu premanisme tengah mencuat. Ini memang membawa keprihatinan bagi siapapun yang punya kepedulian terhadap nasib bangsa dan negara ini. Ini bukan semata-mata berkaitan dengan ketertiban umum, dengan keamanan warga. Premanisme ini juga sangat berkaitan erat dengan nasib perekonomian dari negara kita. Kalau soal premanisme ini tidak bisa diatasi, akan banyak sekali perusahaan yang memilih untuk memindahkan lokasi pabriknya ke negara-negara yang lebih aman, yang tidak ada premanisme di sana. Memang ini fakta. Bagaimana premanisme dikemas dalam wadah ormas dan kemudian menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, yang kalau dibiarkan berlarut-larut akan membuat jumlah lapangan kerja di republik ini menjadi berkurang secara signifikan. Tentu saja ini semakin memperberat tugas pemerintah untuk menyediakan lapangan kerja bagi rakyatnya atau bagi warganya. Semakin berat tantangan kita untuk menciptakan negara yang sejahtera. Maka memang ini menjadi sesuatu yang harus dipikirkan dengan sangat serius oleh semua pemangku kepentingan di republik ini. Jika mengacu kepada nilai-nilai luhur Pancasila, tentu saja sangat tegas dan lugas, tidak ada tempat bagi premanisme. Semua ormas yang malah menjadi wadah bagi premanisme, yang kemudian menciptakan kekisruhan, kegaduhan, dan mengganggu ketertiban sekaligus perekonomian, harus ditata, diselaraskan, diatur dengan cermat agar tidak lagi terjadi destruksi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, persatuan Indonesia itu bukanlah sebuah situasi dan kondisi yang bisa muncul begitu saja. Itu harus kita perjuangkan bersama. Dan itu menjadi tanggung jawab pemerintah maupun rakyat. Siapapun kita harus bersama-sama memberikan yang terbaik bagi negeri ini dan mencegah diri kita dari berlaku yang destruktif. Karena perilaku yang destruktif itu mencederai semangat persatuan dan kesatuan. Sekaligus tentu saja bertentangan dengan prinsip keadilan. Mari kita kembali hidup di dalam kilau nilai-nilai luhur Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Ruang Disabilitas dan Inklusi.
1: Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kami hadir dengan ulasan ya, karena narasumber kami hari ini berhalangan hadir, sehingga kami akan lewatkan untuk dialog kita untuk hari ini. Mudah-mudahan minggu depan pertemuan kita tidak ada kendala ya. Jadi untuk hari ini pendengar, kami akan coba mengajak Anda untuk berbagi informasi terkait topik ya, dari belas kasihan menuju kesetaraan hak, mengubah cara pandang terhadap disabilitas. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ini masih harus terus digalakkan ya, karena kesetaraan ini juga saat ini masih terus diupayakan dan digalakkan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ketika kita mendengar kata disabilitas, mungkin kita akan berpikir apa yang pertama kali terlintas di benak kita. Apakah ada rasa iba atau kasihan, ketidakmampuan, ataukah justru mungkin kita melihat penyandang disabilitas ini sebagai individu yang memiliki hak, kemampuan, cita-cita, dan kesempatan yang sama seperti warga negara lainnya. Nah, pertanyaan ini pendengar menjadi penting karena selama bertahun-tahun ya, cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas ini lebih banyak dibentuk oleh rasa belas kasihan dibanding penghormatan terhadap hak

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pang hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
3: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
2: Ah, ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
3: Ah, ya udah deh, terserah kamu aja.
4: 2000 years later.
2: Oh, gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
3: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, lebih teliti lagi ya.
5: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

101 di Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Cuaca secara perlahan tampaknya sedikit redup ya untuk langit kota tepian Samarinda hari ini. Ya baik pendengar, kita lanjutkan sajian ruang disabilitas dan inklusi. Ini masih terkait tema kita dari belas kasihan menuju kesetaraan hak, mengubah cara pandang terhadap disabilitas. Ya selama bertahun-tahun ya pendengar, masyarakat mengenal penyandang disabilitas ini melalui pendekatan yang dikenal sebagai charity model atau model belas kasihan. Nah dalam pendekatan ini, pendengar, penyandang disabilitas dianggap sebagai kelompok yang lemah, tidak mampu dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Akibatnya banyak kebijakan maupun sikap masyarakat yang lebih berfokus pada pemberian bantuan daripada menciptakan kesempatan. Padahal persoalan utama penyandang disabilitas ini pendengar bukanlah kondisi fisik maupun sensoriknya. Hambatan terbesar justru berasal dari lingkungan yang belum ramah, bangunan yang tidak aksesibel, informasi yang sulit diakses, serta stigma yang masih berkembang di masyarakat. Nah karena itulah pendengar muncul paradigma baru yang disebut dengan pendekatan berbasis hak asasi manusia. Nah artinya penyandang disabilitas ini dipandang sebagai warga negara yang memiliki hak penuh untuk memperoleh pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, transportasi, ruang publik, hingga kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Perubahan cara pandang ini pendengar bukan sekedar perubahan istilah, tetapi perubahan budaya yang harus dimulai dari keluarga, sekolah, media, dunia kerja, hingga pemerintah. Karena ketika masyarakat berubah cara pandangnya, maka kesempatan yang setara akan semakin terbuka. Ya pendengar Persatuan Samarinda, setiap manusia memang lahir dengan martabat dan hak yang sama ya. Begitu pula penyandang disabilitas, hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk bekerja, berkeluarga, hak memilih dalam pemilu, hak memperoleh pelayanan kesehatan menggunakan fasilitas publik, memperoleh informasi. Semua hak ini pendengar dijamin dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Nah artinya pendengar, negara berkewajiban ya memastikan tidak ada diskriminasi terhadap penyandang disabilitas. Kesetaraan bukan berarti memberikan perlakuan yang sama persis kepada semua orang. Kesetaraan berarti memberikan dukungan yang sesuai agar setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Ya misalnya menyediakan jalur landai bagi pengguna kursi roda, menyediakan penerjemah bahasa isyarat, memberikan dokumen dalam huruf braille atau format digital yang dapat dibaca pembaca layar. Semua itu bukan untuk keistimewaan, melainkan pemenuhan hak. Karena keadilan bukan berarti semua diperlakukan sama, tetapi setiap orang memperoleh dukungan sesuai kebutuhannya.

0: mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
0: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.

informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, menghapus stigma yang masih ada di tengah masyarakat. Nah, salah satu tantangan terbesar penyandang disabilitas bukanlah keterbatasannya ya, melainkan stigma. Masih ada anggapan bahwa penyandang disabilitas tidak mampu bekerja, tidak mampu belajar, tidak mampu produktif, dan selalu menjadi beban keluarga. Padahal kenyataannya sangat berbeda ya pendengar. Nah, hari ini kita bisa melihat banyak penyandang disabilitas yang menjadi dosen, dokter, atlet, pengusaha, programmer, seniman, pegawai negeri, jurnalis, bahkan pemimpin organisasi. Yang membatasi mereka bukan kondisi disabilitasnya ya pendengar, melainkan kesempatan yang belum setara. Karena itu masyarakat perlu berhenti memandang penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan. Sebaliknya, mari melihat kemampuan, potensi, keterampilan, kreativitas, dan juga kontribusi yang dapat mereka berikan kepada masyarakat. Semakin kecil stigma, semakin besar kesempatan. Semakin besar kesempatan, tinggi pula kemandirian penyandang disabilitas. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, perubahan besar seringkali dimulai dari hal-hal sederhana ya, termasuk pilihan kata. Bahasa memiliki kekuatan membentuk cara berpikir masyarakat. Karena itu penting menggunakan istilah yang menghormati martabat penyandang disabilitas. Ya, misalnya lebih tepat menggunakan penyandang disabilitas, bukan cacat. Lebih baik mengatakan orang dengan disabilitas netra daripada si buta. Kita juga sebaiknya menghindari ungkapan yang bernada merendahkan, seperti kasihan, beban, atau tidak normal. Sebaiknya gunakan bahasa yang menunjukkan penghormatan sebagai sesama manusia. Ya, bahasa yang inklusi bukan sekedar soal sopan santun, tetapi bagian dari penghormatan terhadap hak dan juga martabat manusia. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, media memiliki kekuatan membentuk opini publik dan RRI selama kurang lebih 7 tahun sudah terus menyuarakan terkait penyandang disabilitas ya. Apa yang diberitakan akan mempengaruhi cara masyarakat memandang penyandang disabilitas. Karena itu media memiliki tanggung jawab besar. Media sebaiknya tidak hanya menampilkan kisah sedih penyandang disabilitas untuk membangkitkan rasa iba, tetapi juga menghadirkan cerita inspiratif tentang prestasi, inovasi, kepemimpinan, kreativitas, dan juga kontribusi mereka. Mereka juga perlu menggunakan bahasa yang tepat. Menghadirkan narasumber penyandang disabilitas dalam berbagai isu bukan hanya ketika membahas disabilitas. Memberikan akses informasi melalui teks, bahasa isyarat, audio yang jelas, maupun teknologi yang ramah bagi semua. Ketika media menjadi inklusi, masyarakat akan semakin memahami bahwa penyandang disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Bukan kelompok yang berbeda, bukan kelompok yang harus dikasihani, melainkan warga negara yang memiliki hak, kesempatan, serta potensi yang sama.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi.

0: Jessica, kok pikirannya sekali lagi sesuatu dengan si...
1: Aduh Mbak, Eka itu seneng banget.
0: Iya, seneng kenapa sih?
1: Nih, lihat nih Mbak, baca WA ini Mbak.
0: Tasnya udah dikirim ya Kak? Dalam beberapa hari ini mungkin sampai. Itu tas keluaran terbaru, Eka pasti suka.

0: keren dan bermerek, Mbak. Walah, Eka, Eka, tas buatan lokal kita sendiri juga bagus-bagus dan tidak kalah dengan buatan luar negeri. Nih, lihat tas saya, asli buatan Indonesia, khas daerah kita lagi. Jadi, ngapain jauh-jauh pesan tas keluar sana?
1: Tapi kan...
0: Kita sebagai bangsa Indonesia seharusnya lebih bangga dengan produk kita sendiri, produk buatan dalam negeri. Karena dengan begitu kita sudah turut mendukung program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia.
2: Begitu ya, Mbak.

0: 1.
1: Ya baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, di segmen akhir sajian Ruang Disabilitas dan Inklusi. Perjalanan menuju masyarakat yang inklusi dimulai dari perubahan cara berpikir ya. Jika dahulu mungkin penyandang disabilitas lebih banyak dipandang sebagai objek belas kasihan, kini saatnya kita melihat mereka sebagai individu yang memiliki hak, kemampuan, dan kesempatan yang sama. Menghapus stigma, menggunakan bahasa yang menghormati, menjadikan lingkungan yang aksesibel, membuka kesempatan kerja, pendidikan, dan partisipasi adalah bentuk nyata penghormatan terhadap hak asasi manusia. Inklusi bukan berarti memberikan perlakuan istimewa. Inklusi berarti memastikan setiap orang dapat berpartisipasi secara penuh tanpa diskriminasi. Nah, untuk itu pendengar, mari kita mulai dari lingkungan terdekat, keluarga, sekolah, tempat kerja, dan juga ruang publik. Karena masyarakat yang benar-benar maju bukanlah masyarakat yang hanya mampu membangun gedung-gedung tinggi, tetapi masyarakat yang mampu menghargai keberagaman dan memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal. Terima kasih sudah bersama di rangkaian sajian Samarinda Siang, Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita nantikan sajian informasi dalam berita dinamika olahraga dari Pro 3 RRI nanti pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Kita tampilkan Duo Kemun.

0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul. Sudah dilakukan kaki kiri, betul disudut.

0: mustrou
1: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak 2 gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.

Zinha mencatatkan total 18 penamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi

Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemelatih sepak bola Ari Depe.

0: wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satupun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat

0: dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lina Dea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang
5: kami... Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Juhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Kami ajak Anda kembali mengikuti lanjutan penyampaian dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang, Shintaro Mochizuki, di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau lain laga, turnamen ini adalah turnamen kecil. Kalau saya menganggap ini adalah sangat-sangat-sangat penting.
2: ASEAN Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herrmann, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Saya menganggap bahwa event AFF ini adalah

0: Indonesia lain, kiper timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya tim asuhan Kim Sang Sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
1: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya kita harus lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih seperti itu.
0: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kariswa Rizky Brodegarer, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.

Kita lanjutkan pendengar kebersamaan kita di rangkaian Samarinda Siang, sambil temani Anda yang sedang bersantap siang, sedang istirahat siang, baik itu Anda yang mungkin masih tetap beraktivitas atau yang sedang menikmati liburan bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta. Ya pendengar, mudah-mudahan suasana libur ini bisa semakin mempererat, menambah keakraban Anda dengan keluarga, terutama dalam membangun kebahagiaan. Baik pendengar, temani Anda di suasana siang hari ini, kami hadir dalam program Intermezzo. Nah, ini mungkin yang saat ini juga menjadi pertanyaan untuk kita ya. Apakah Anda masih suka baca buku atau mungkin saat ini sudah beralih pada e-book ya? Mana yang lebih baik untuk Anda? Ya karena di era digital saat ini ya pendengar, cara kita membaca buku pun ikut berubah ya. Kalau dulu kita hanya mengenal buku cetak, tapi sekarang buku digital atau e-book juga makin populer. Dan perdebatan mana yang lebih baik antara keduanya selalu menarik. Nah, untuk itu pendengar, mana sebenarnya yang lebih cocok buat Anda? Ya pendengar Prosatu dari Samarinda, bagi sebagian orang ya, pengalaman membaca dari buku fisik itu tidak bisa digantikan. Ada kenikmatan tersendiri dari memegang buku, membolak-balik halamannya, bahkan mencium aroma kertasnya. Dan pengalaman ini sering disebut sebagai pengalaman membaca yang lebih utuh dan intim. Nah, selain itu pendengar, membaca buku fisik juga lebih nyaman ya untuk mata, karena tidak memancarkan cahaya seperti layar, mata kita tidak mudah lelah. Apalagi jika kita terbiasa membaca dalam waktu lama. Sehingga ini penting ya pendengar, untuk menjaga kesehatan mata. Nilai sentimental juga jadi poin plus. Buku fisik bisa jadi koleksi atau kenang-kenangan yang menyimpan cerita pribadi. Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, apa sebenarnya kepraktisan membaca dari buku digital? Dan kalau misalnya kita disuruh memilih, pilih mana sesuai kebutuhan dan preferensimu? Ya, pendengar, kita akan hadirkan informasinya ya di sajian Intermezzo siang hari ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya, hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Maskut, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rong 1 RRI Samarinda.
4: Ya, mendengar buku fisik atau e-book, mana yang lebih baik untuk Anda? Tadi mengenai kenikmatan membaca dari buku memang ada ya. Lalu kepraktisan membaca dari buku digital memang praktis ya, pendengar. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa e-book menawarkan kepraktisan yang luar biasa. Dengan satu perangkat saja, kita bisa membawa ribuan judul buku kemanapun kita pergi. Ini sangat ideal untuk mereka yang sering bepergian atau ingin punya banyak pilihan bacaan tanpa harus repot. Sementara itu, harga buku digital juga seringkali lebih murah daripada buku cetak ya. Ditambah lagi, kita bisa membelinya kapan saja dan di mana saja tanpa harus keluar rumah. Fitur-fitur canggih seperti mencari kata atau highlight juga memudahkan untuk belajar atau mencari informasi. Berikutnya, pilih mana sesuai kebutuhan dan preferensimu. Ya pendengar, mana yang lebih baik? Jawabannya tidak ada yang salah. Pilihan membaca buku terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan preferensi kita. Jika kita lebih memprioritaskan kenyamanan mata, suka dengan nilai sentimental, dan ingin merasakan pengalaman membaca yang lebih dalam, buku fisik adalah pilihan terbaik. Namun, jika Anda lebih mengutamakan kepraktisan, harga yang lebih terjangkau, dan kemudahan akses ya, e-book bisa jadi teman terbaik Anda. Yang paling penting adalah terlepas dari formatnya, semangat untuk terus membaca. Karena dengan membaca, kita terus membuka jendela baru menuju ilmu dan pengetahuan. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, buku fisik versus e-book, mana yang lebih baik untuk Anda? Artinya, kita sesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan kita. Semoga bermanfaat pendengar, dan selepas ini, sajian Samarinda Siang masih akan terus temani Anda di suasana kota Samarinda saat ini kembali terik dan panas.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
4: Loh, piye toh, mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi nih lho, belum laku-laku.
3: Aku itu salah buru-buru lho, mbak.
4: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
3: Mbak, ya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, mbak?
4: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
5: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
4: Ini lho, orang masnya ini. Wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi, mosok diusir. Nah, dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah lo ya.
3: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho, malah diganggu.
4: Wong dodolan ora iso ngalah.
5: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
4: Ya terus aku harus jualan di mana lo?
6: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
7: Koma enam FM.

0: inspirasi. Lintas informasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, Ketua Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia Putri Kalimantan Timur, Dian Rosita, menilai penguatan infrastruktur menuju destinasi wisata di daerah 3T menjadi langkah penting untuk meningkatkan kunjungan wisatawan sekaligus mengembangkan potensi ekowisata di Kalimantan Timur. Menurutnya, akses jalan, transportasi, listrik, dan jaringan komunikasi menjadi kebutuhan utama agar destinasi wisata lebih mudah dijangkau. Dian Rosita juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pelaku usaha pariwisata dalam pengembangan destinasi wisata secara berkelanjutan. Dengan dukungan infrastruktur yang terus ditingkatkan serta promosi yang konsisten, sektor pariwisata diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan wisata. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Rom 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah, karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1340 suku di Indonesia, ada 718 bahasa daerah di Indonesia, dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.

Nah, silakan, kami tunggu partisipasi Anda ya. Ya, saat ini cuaca di Kota Samarinda kembali redup sampaknya ya. Dan mudah-mudahan cuaca tidak hujan ya untuk Anda mungkin yang saat ini menikmati suasana libur bersama keluarga. Ya, mudah-mudahan semuanya tetap sehat, tetap semangat. Namun jangan lupa tetap waspada untuk hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, rangkaian Samarinda siang pendengar, kami hadirkan informasi-informasi update termasuk juga informasi ringan untuk Anda, temani suasana istirahat dan makan siang Anda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Informasi pertama, ini terkait PLN yang memastikan pasokan listrik tetap andal dan kualitas layanan kepada pelanggan terus terjaga ya. Ini setelah pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan 3 tahun 2026 periode Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, perseroan siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan tetap optimal guna mendukung aktivitas masyarakat dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Darmawan dalam keterangan resmi di Jakarta pada Jumat 3 Juli kemarin. Ya, keputusan pemerintah mempertahankan tarif listrik diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan, kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat. Sesuai peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mempertimbangkan 4 indikator ekonomi makro, yaitu nilai tukar rupiah, Indonesia Crude Price atau ICP, inflasi, dan juga harga batu bara acuan HBA. Nah, untuk penetapan tarif triwulan 3 2026 pendengar, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi periode Februari hingga April 2026. Dan tercatat nilai tukar rupiah berada di level 16.959,32 rupiah per dolar Amerika Serikat. ICP sebesar 96,12 dolar Amerika Serikat per barrel, inflasi 0,21%, serta HBA terbesar 70 dolar Amerika Serikat per ton sesuai kebijakan domestic market obligation DMO batu bara. Informasi selengkapnya pendengar silakan bisa Anda baca ya melalui laman rri.co.id.

0: kerja, rapat, atau perjalanan. Tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara. Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
1: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi.
2: Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek.
1: Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Baik pendengar, Pro 1 RRI Samarinda, kita beralih ke informasi lainnya ya. Kali ini pendengar, kami hadirkan informasi terkait sebuah video yang memperlihatkan panjangnya antrian warga ya untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM subsidi di SPBU Terapung, Kecamatan Longiram, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang menjadi perhatian di media sosial. Nah, video tersebut pendengar memperlihatkan puluhan warga membawa jerigen berbagai ukuran dan mengantre sejak SPBU mulai beroperasi untuk membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Biosolar. Nah, unggahan itu pendengar dibagikan oleh akun Instagram @kaltimco dan memperlihatkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap BBM subsidi di wilayah tersebut. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, seperti kita ketahui ya, bahwa Longiram ini terletak di pedalaman Sungai Mahakam dan kecamatan ini berpenduduk sekitar 7.600 jiwa dan terdiri dari beberapa kampung seperti Longiram Kota dan juga Longiram Seberang. Dan secara historis, Longiram yang memiliki rekam jejak yang panjang sejak era kolonial ya, dan kawasan ini pernah menjadi pusat pemerintahan wilayah administratif Onderafdeling Boven Mahakam yang dibentuk oleh pemerintahan Hindia Belanda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jika dihitung di era pembagian administrasi tersebut hingga saat ini ya, usianya memang telah mencapai sekitar 150 tahun. Longiram juga menjadi titik penting ya, karena di wilayah ini terdapat Tugu Katulistiwa Longiram yang membelah garis imajiner bumi. Ya, berdasarkan video yang beredar ya pendengar, antrian warga terlihat memenuhi area SPBU Terapung yang berada di tepi sungai. Nah, sebagian warga tampak berdiri di atas dermaga kayu sambil membawa jerigen, sedangkan lainnya menunggu giliran di atas ponton SPBU Terapung. Dan suasana ini terlihat cukup ramai namun tetap tertib ya. Warga sabar menunggu panggilan untuk mengisi BBM ke jerigen yang telah mereka siapkan. Ya, di sekitar lokasi pendengar juga tampak sejumlah petugas melayani proses pengisian BBM, sementara antrian terus mengular hingga ke akses menuju SPBU Terapung. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda ya. Dan silakan untuk Anda yang ingin berbagi informasi juga, kami tunggu melalui pesan singkat di jalur WhatsApp di 0811 554 4976.

Kalau ada suara seperti ini, jangan diabaikan ya. Alarm menjadi sinyal adanya bahaya, seperti kebakaran, pencurian, kebocoran gas, atau kondisi darurat lainnya. Fungsi utama alarm sebagai peringatan dini, memberitahu bahaya sebelum memburuk. Misalnya, saat asap terdeteksi sebelum api membesar, dan fungsi evakuasi, mendorong orang untuk segera meninggalkan area berbahaya. Tanda alarm juga tidak hanya berupa bunyi bel alarm, tapi bisa berupa sirine, lampu berkedip, atau notifikasi digital.

0: update skor terbaru? Atau mau dengar analisis pertandingan dari komentator terbaik?
1: Wow!
0: Kunjungi website rri.co.id untuk tahu semua berita olahraga. Sepak bola, basket, bulu tangkis, sampai MotoGP. Yeah! Pastikan Anda selalu update informasi bersama RRI.

Masih dari wilayah Kutai Barat ya pendengar, Gubernur Kalimantan Timur Rudi Maksud melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kutai Barat pada Jumat 3 Juli 2026 kemarin ya. Dan Gubernur tiba di Sendara melalui jalur sungai dan disambut langsung oleh Bupati Kutai Barat Frederick Edwin di penyeberangan feri Melakulu. Kunjungan kerja ini pendengar merupakan bagian dari agenda pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ya untuk meninjau pelaksanaan program pembangunan yang didanai melalui anggaran tahun 2025 di Kabupaten Kutai Barat. Di mana dalam kunjungannya Gubernur Rudi Maksud dijadwalkan meninjau proyek pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Bongan meliputi ruas jalan poros Sotek Bongan dan ruas jalan Bongan menuju Kampung Garunggung. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat bagi peningkatan konektivitas antar wilayah dan mobilitas masyarakat. Nah, setelah meninjau proyek infrastruktur jalan, Gubernur akan meresmikan SMK Negeri 3 Sendawar yang berlokasi di Kampung Ngenyan Asa. Peresmian sekolah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di daerah. Agenda kunjungan kerja ini pendengar kemudian dilanjutkan dengan peninjauan ke Bandara Melalan ya. Dan kunjungan ini juga bertujuan melihat kesiapan infrastruktur transportasi yang diharapkan mampu mendukung konektivitas serta mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Barat. Informasinya pendengar bisa Anda baca melalui laman rri.co.id.

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu, cintailah produk dalam negeri.
3: Tahu nggak sih, ada telur dadar yang bisa bikin kita jadi presiden? Ada, tapi ini bukan telur dadar biasa. Namanya Omelette de la Meilleure Poule yang cuma ada di Mont Saint-Michel, biara abad pertengahan yang ada di Perancis. Katanya, calon presiden Perancis yang datang ke tempat ini dan makan telur dadar ini pasti menang. Mitos ini muncul setelah beberapa calon presiden Perancis menang setelah makan telur dadar ini. Nicolas Sarkozy salah satunya. Tetapi faktanya, omelet ini memang sangat terkenal. Mulai dari bangsawan Eropa, Jepang, sampai Ernest Hemingway pernah mencicipinya. Sampai hari ini pun banyak turis-turis yang datang ke Mont Saint-Michel hanya untuk mencoba omelet yang satu ini. Gimana? Tertarik untuk mencoba?

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, pendengar, program pemerintah yang saat ini sedang berjalan ya, yaitu tentang sensus ekonomi. Kementerian P3A, Badan Pusat Statistik dan Permodalan Nasional Mandiri memperkuat sensus ekonomi 2026 dengan sasaran perempuan pelaku usaha mekar. Kolaborasi ini diharapkan berhasil menghasilkan data lebih komprehensif ya untuk memperkuat kebijakan ekonomi perempuan Indonesia. Menteri P3A Ripa Pauji menegaskan bahwa sensus ekonomi ini penting menggambarkan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya perempuan Indonesia. Dan menurutnya, data akurat diperlukan untuk menyusun kebijakan pemberdayaan perempuan yang lebih tepat sasaran dan inklusif. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, ini kita beralih ke informasi luar negeri. Jumlah kematian di Perancis melonjak hampir 30% sepekan terakhir ya, selama gelombang panas yang melanda Eropa pada Juni. Otoritas Kesehatan Publik Health France menyatakan terjadi peningkatan kematian sebesar 29,1%. Dilansir dari Guardian, Sabtu 4 Juli 2026, angka tersebut setara dengan 2025 kematian tambahan dibandingkan pekan sebelumnya. Meski demikian, pendengar, angka tersebut masih bersifat sementara ya, dan diperkirakan lebih rendah dari jumlah sebenarnya. Public Health France memperkirakan jumlah korban jiwa masih akan terus bertambah seiring masuknya data baru. Perkiraan terbaru tersebut meningkat dua kali lipat dibandingkan estimasi awal sebanyak 1.000 kematian tambahan yang hanya mencakup 3 hari terpanas. Data terbaru mencakup periode 22 hingga 28 Juni saat Prancis mengalami hari-hari terpanas dalam sejarah pengamatan suhu. Rekor suhu siang dan malam pecah di banyak kota di Prancis, sementara rekor suhu tercatat di wilayah Eropa lainnya. Public Health France mencatat sementara sebanyak 8.973 kematian selama pekan tersebut. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan 6.948 kematian pada periode 15 hingga 21 Juni. Dan peningkatan angka kematian terutama terjadi pada kelompok usia 45 tahun ke atas. Kematian pada kelompok usia 45 hingga 64 tahun juga mengalami kenaikan yang signifikan. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda akses ya melalui laman rri.co.id. Dan informasi ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan saya dengan Anda di rangkaian Samarinda Siang. Nanti akan berganti bersama rekan Ria Arda yang akan temani Anda di rangkaian Samarinda Siang hingga Samarinda Sore. Dan juga untuk penyampaian berita siang nanti pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, jangan lewatkan juga, kami juga nanti masih akan hadir ya pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah dalam program Green Radio. Kita akan ulas nanti program dari Mangrove for Coastal Resilience dari program Kementerian Kehutanan ya. Dan jangan lewatkan nanti sajanya pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang, jelang sore untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami, Pro 1 dari Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada etika dan sopan santun yang harus diketahui untuk menghormati sesama pengendara. Salah satunya adalah penggunaan lampu jauh kendaraan. Penggunaan lampu jauh ini menjadi salah satu aspek komunikasi penting dalam berkendara yang sering dilupakan. Fungsi utamanya adalah memberikan sorotan cahaya lebih terang ketika melewati jalan yang sangat gelap. Fungsi lampu jauh inilah yang sering disalahgunakan. Pengendara bahkan sengaja memasang posisi saklar di lampu jauh dengan alasan supaya lebih menerangi jalanan. Padahal, cara tersebut jelas salah karena menyilaukan pengendara lainnya. Sesuai fungsinya, arah sorotan lampu dekat membentuk sudut yang mengarah ke jalan. Sedangkan lampu jauh, cahayanya menyorot ke depan sejajar dengan jalanan sehingga dampaknya adalah silau bagi pengemudi dari arah berlawanan. Maka, jangan gunakan lampu jauh pada kondisi pencahayaan yang baik serta pada jalan-jalan yang padat lalu lintas. Selain itu, hindari menggunakan lampu dim untuk menyalip kendaraan di depan karena merupakan hal yang salah dan bisa berakibat pada kecelakaan.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

0: RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Jadi ini saya kirim kerisnya ya, Mas?
2: Iya, Ibu. Silakan dikirim kerisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
1: Oh, iya.
3: Lopliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
1: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin kerisnya.
3: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kan, Ningsih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
1: Walah, Jo. Bejo. Hampir aja aku ketipu.
3: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus
1: wasiat.
3: Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di website Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
1: Oh, berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Sabtu 4 Juli 2026.
2: Jika bicara visi Kota Nusantara, maka kita akan berbicara menyangkut kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia masa depan, dan simbol identitas nasional.
3: Doa nasional saat ini sudah memasuki tahun kelima. Doa nasional sendiri itu sebenarnya berawal mula dari forum umat Kristiani.
0: Inilah berita selengkapnya, dibacakan Ria Arda. Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN menegaskan pembangunan IKN tidak hanya bertujuan memudahkan pusat pemerintahan, tetapi juga mewujudkan kota berkelanjutan berkelas dunia yang menjadi simbol kemajuan Indonesia. Kita simak laporannya disampaikan Yulfikar Ali.
4: Otorita Ibu Kota Nusantara atau OIKN menegaskan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara adalah mewujudkan kota dunia untuk semua. Visi tersebut menjadi landasan utama dalam mewujudkan seluruh perencanaan pembangunan IKN hingga tahun 2045. Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN, Thomas Umbupati mengatakan, konsep tersebut tidak hanya ditujukan untuk kepentingan nasional, tetapi juga diharapkan dapat menjadi kontribusi Indonesia dalam pengembangan kota berkelanjutan di tingkat global. Menurutnya, pembangunan IKN dirancang melalui pendekatan multidimensi yang mencakup berbagai aspek pembangunan. Thomas menjelaskan konsep kota dunia yang diusung IKN meliputi pembangunan manusia, ekonomi berkelanjutan, pemerataan pembangunan, penguatan ketahanan nasional, serta transformasi tata kelola pemerintahan.
2: Ketika bicara visi Ibu Kota Nusantara, maka kita akan berbicara menyangkut kota berkelanjutan di dunia, penggerak ekonomi Indonesia masa depan, dan simbol identitas nasional. Inilah yang kami coba menggagas dalam perencanaan, baik itu rencana induk maupun perincian rencana induk yang sudah kami turunkan, dan itu menjadi acuan bagi kami ketika berbicara menyangkut bagaimana mengawal pembangunan IKN. Prinsip dan strategi pembangunan Ibu Kota Nusantara yang hari ini kami lakukan itu ada tiga aspek penting ketika kita berbicara menyangkut Forest City, Kota Hutan IKN, kita bicara Spong City, dan juga Smart City, Kota Cerdas.
4: Thomas menambahkan visi besar tersebut telah dituangkan dalam rencana induk dan berbagai dokumen perencanaan turunan yang menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan IKN. Dokumen tersebut juga menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengawal pembangunan ibu kota negara baru. Selain sebagai pusat pemerintahan, IKN juga diproyeksikan menjadi motor pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa depan. Pemerintah berharap keberadaan IKN dapat mendorong pemerataan pembangunan antar wilayah sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kota Balikpapan sukses menjadi pusat perhatian spiritual nasional lewat kemagan opening seremoni Hari Doa Nasional kelima tahun 2026. Acara yang digelar di Gedung Dom Balikpapan ini menjadi bukti nyata indahnya kerukunan dan toleransi di gerbang Ibu Kota Nusantara. Berikut laporan disampaikan Afriani Guntur.
5: Perayaan yang diinisiasi oleh Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI ini dihadiri lebih dari 2.000 tamu undangan, mulai dari tokoh lintas agama, pejabat Forkopinda, hingga pimpinan gereja se-Nusantara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turut memberikan apresiasi tinggi melalui pesan video daring. Wapres mengajak masyarakat menjadikan momentum dari Kalimantan Timur ini untuk terus merawat kerukunan kebangsaan. Ketua Panitia Hari Doa Nasional 2026 Fani Yosi, doa nasional ini sudah memasuki tahun kelima berawal dari Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI.
3: Doa nasional ini sebenarnya itu sudah dilakukan tahun kelima, untuk saat ini sudah memasuki tahun kelima. Doa nasional sendiri itu sebenarnya berawal mula dari FUKRI. FUKRI itu Forum Umat Kristiani. Perkumpulan FUKRI ini akhirnya mereka dengan 8 aras. 8 aras ini yang menaungi 8 gereja Katolik, Advent, dan Ortodoks. Itu semuanya sudah masuk dalam 8 aras. Itu berawal mula dibuat itu 5 tahun sebelumnya. Pertama kali dibuat doa nasional itu pertama kali di Papua. Tahun kedua itu dibuat di Medan. Tahun ketiga dibuat di Kupang, NTT. Dan tahun keempat kembali lagi ke Papua di Sentani. Dan tahun kelima itu sekarang di Kalimantan Timur. Jadi tahun ini menjadi tahunnya tuan rumah adalah Kalimantan Timur. Niat dari doa nasional ini, dibentuknya doa nasional ini untuk sama-sama mengajak umat Kristiani semua yang ada di Indonesia untuk mendoakan Indonesia.
5: HDN tahun ini mengukir sejarah baru dengan menghadirkan layanan juru bahasa isyarat sehingga ramah bagi penyandang disabilitas. Suasana acara juga semakin bergetar lewat penampilan musisi rohani Sari Simorangkir. Rangkaian acara ini akan mencapai puncaknya dalam aksi doa bersama nasional yang akan digelar di kawasan IKN pada minggu besok. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
0: Ekspor hasil laut Kalimantan Timur ke China dan Malaysia melalui penerbangan langsung Balikpapan terus meningkat dan berkuat daya saing nelayan daerah. Kita simak laporannya.
6: Ekspor hasil laut Kalimantan Timur ke China dan negara Malaysia terus menunjukkan tren positif melalui penerbangan langsung dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman hingga Balikpapan. Kapasitas ekspor mencapai 56 ton per bulan dengan komoditas utama udang windu bernilai sekitar 173 miliar rupiah. Disusul komoditi ikan kerapu, ikan kakap, dan kepiting. Dimintai tanggapannya, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur Irhan Hukmaidi di Samarinda mengatakan, izin ekspor diberikan kepada perusahaan yang memenuhi prasyarat mutu dan standar keamanan pangan negara tujuan. Menurut Irhan, skema ekspor langsung merupakan kerjasama bisnis antar eksportir dan importir, sementara pemerintah memastikan kualitas produk tetap terjaga. Penerbangan langsung yang beroperasi 2 kali setiap pekan dinilai lebih efisien karena mampu menekan biaya logistik sekaligus menjaga kesegaran hasil laut dari Kalimantan Timur.
7: Beberapa sudah ada yang direct. Jadi kalau masalah direct call itu, ini kan ini bisnis to bisnis. Jadi artinya memang dari ada kerjasama antara perusahaan dengan perusahaan eksportir atau importir seperti itu, eksportir. Jadi saat ini kami dari Dinas Kelautan Perikanan bagaimana menjaga daripada baku mutu dan keamanan pangan terkait dengan standarisasi daripada eksportir negara tujuan.
6: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berharap kemudahan akses ekspor ini dapat meningkatkan produksi perikanan serta memperluas pasar internasional serta meningkatkan pendapatan nelayan dan pelaku usaha perikanan di daerah. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus memperkuat layanan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkotika dengan melibatkan seluruh fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Timur Jaya Mualimin mengatakan, saat ini terdapat puluhan institusi penerima wajib lapor atau IPWL yang siap memberikan layanan rehabilitasi. Menurutnya masyarakat bisa datang secara sukarela ke fasilitas kesehatan tersebut untuk mendapatkan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
8: Kita sudah menyiapkan 35 unit IPWL dari tingkat puskesmas sampai rumah sakit. Dari yang punya pemerintah provinsi, kemudian pemerintah kabupaten kota, termasuk punya Badan Narkotika Nasional ya. Caranya kita bisa secara sukarela datang ke tempat-tempat itu, ya. Silakan nanti bertanya kepada puskesmas, ya. Atau mungkin dalam proses hukum.
0: Pemerintah berharap layanan rehabilitasi yang semakin

0: kita, tenaga kesehatan, hingga masyarakat. Penanganan stunting juga tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi anak. Berbagai faktor pendukung seperti akses air bersih, sanitasi layak, hingga edukasi kepada masyarakat menjadi bagian penting dalam mencegah lahirnya kasus stunting baru. Wakil Wali Kota Samarinda Zaifuddin Zuhri mengatakan, seluruh organisasi perangkat daerah harus memperkuat koordinasi agar setiap program penanganan stunting berjalan terpadu dan tepat sasaran.
1: Kita, pemerintah Kota Samarinda, tentunya banyak sekali harapan kepada seluruh masyarakat, terutama penggerak-penggerak penurunan stunting, OPD-OPD, dan ini untuk gimana menurunkan stunting. Dan alhamdulillah di tahun 2024 kemarin stunting bisa turun ke 2025, itu turunnya cukup lumayan. Tapi harapan kita banyak sekali yang masih harus kita kerjakan. Tentunya walaupun saat ini dengan fiskal ekonomi fiskal pemerintah Kota Samarinda yang cukup, tapi cukup memprihatinkan, dalam arti memprihatinkan bisa hanya belanja beberapa ini, tapi kita tidak berhenti di situ. Kita harus melaksanakan gimana pergerakan untuk menurunkan stunting ini bisa terlaksana dengan baik.
0: Pemerintah Kota Samarinda juga terus mengoptimalkan penggunaan data terpadu hingga bantuan dan intervensi yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian target penurunan stunting secara berkelanjutan. Melalui penguatan kolaborasi lintas sektor dan dukungan aktif masyarakat, pemerintah Kota Samarinda optimis upaya percepatan penurunan stunting dapat terus ditingkatkan. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan generasi yang lebih sehat, cerdas, dan berkualitas sebagai modal pembangunan di masa depan. RR Samarinda, Nusa Kula, melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Penajam Pasir Utara mempermudah pembangunan rumah subsidi agar masyarakat berpenghasilan rendah bisa memiliki hunian layak. Kepala Bidang Perumahan Permukiman dan Pertanaman Dinas Perkimtan Penajam Pasir Utara, Haril Ahmad, mengatakan pihaknya memberikan kemudahan perizinan, pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan serta layanan setujuan bangunan dengan biaya Rp0. Hingga saat ini tercatat lebih dari 3.000 unit rumah subsidi telah dibangun. Pemerintah berharap kebijakan ini sekaligus dapat mengurangi angka kekurangan hunian di Penajam Pasir Utara.

Sebelum maghrib berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Otorita Ibu Kota Nusantara UIKN menegaskan pembangunan IKN tidak hanya bertujuan memindahkan pusat pemerintahan tetapi juga mewujudkan kota berkelanjutan berkelas dunia yang menjadi simbol kemajuan Indonesia. Kota Balikpapan sukses menjadi pusat perhatian spiritual nasional lewat kemegahan opening ceremony Hari Doa Nasional ke-5 tahun 2026. Acara yang digelar di Gedung Dom Balikpapan ini menjadi bukti nyata indahnya kerukunan dan toleransi di gerbang Ibu Kota Nusantara. Demikian berita siang hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: 106,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengetahui bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil ya, yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangga. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Lagi ngapain? Kok kelihatannya asik banget?
1: Ini nih, aku lagi main game Zeus. Seru banget. Petirnya bisa bikin dapat duit.
0: Astaga, ini judi online yang viral itu kan? Ini bahaya, Andi. Judi online bisa merusak hidup kita. Bukan hanya keuangan, tapi juga mental dan hubungan sosial.
1: Ah, masa sih? Ini game seru-seru aja kok. Bisa dapat duit lagi.
0: Seru sih seru. Justru itu bahayanya. Kita harus sadar bahwa judi online sifatnya adiktif atau bikin candu. Kita bisa mencari hobi lain yang lebih positif.
2: Mari bersama-sama kita melawan judi online dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat. Ingat, kita bisa mengubah arah hidup kita. Stop judi online, mulailah hidup lebih baik.

Yuk kenalan sama produk asli Indonesia. Batik adalah kain Indonesia bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerapkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Salah satu ciri khas batik adalah cara penggambaran motif pada kain yang menggunakan proses pemalaman, yaitu menggoreskan malam atau lilin yang ditempatkan pada wadah yang bernama canting dan cap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi atau Masterpiece of the Oral and Integrable Heritage of Humanity. Aku bangga memakai produk asli Indonesia. I love you, batik!

Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: pendengar Pro Satu RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Siang mendung kelabu cukup pekat untuk M. Yamin Raya sekitarnya hari ini. Kabar yang saya kabarkan untuk Anda, bagaimana situasi dan kondisi untuk Anda yang ada di daerah lain. Sembarin saya terikan lagu-lagu terpilih, mudah-mudahan satu di antaranya lagu kesukaan Anda. Di hari ini Anda bisa berkabar informasi apa saja yang sekiranya bisa bermanfaat bagi pendengar. Boleh situasi cuaca, lalu lintas ataupun jalan berlubang. Ya, ingat jangan jalan berlubang ya. Kemarin saya melintasi arah dari Samar seberang Bung Tomo. Nah, itu luar biasa lubangannya ya. Bikin saya yang setiap hari aja melewati itu ya, bikin kaget. Apalagi kalaupun warga pengendara yang lain, ya mudah-mudahan ini akan menjadi perhatian, terutama untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Jalan Bung Tomo itu turun dari flyover, itu jalannya luar biasa keriting dan sangat membahayakan, terutama bagi pengguna R2 ataupun R4. Takutnya apa? Bannya itu masuk atau gantung gitu ya. Itu informasi yang kabarkan. Berhati-hati untuk Anda yang di perjalanan, utamanya bagi Anda yang melewati kawasan Jalan Bung Tomo Samarinda seberang. Ya, kalaupun hari Sabtu apalagi ya, mantekan malam Minggu, jalanan sebentar lagi pasti ramai dan padat untuk kota Samarinda. 0541-736-566 ataupun di 743-495. Saya nantikan bagi Anda yang ingin sambung terhubung di hari ini, Anda bisa mengabarkan situasi cuaca ataupun apapun yang sekiranya bisa bermantu pendengar, karena Anda lah yang paling tahu situasi dan kondisi di daerah Anda. Siapa tahu informasinya akan bisa bermanfaat bagi mereka yang akan melewati kawasan daerah Anda, pendengar. Kemudian di 0811-5544-976 Anda bisa telepon ataupun chat langsung. Saya lebih senang kalaupun Anda bisa telepon langsung, jadi saya bisa ngobrol dengan Anda. Kita hadirkan nanti terpilih ada Cinta bersama dengan Angel Peter, Merasa Cinta Krisdayanti, Putusin Aku Dong, Project Pop lagu jenaka. Kemudian ada Kenangan Abadi bersama dengan Vibrasi Marcel. Ada Kerja Bareng Andrea Fit Sandi Sanduro, Semua Jadi Satu, Ipang dengan Sekali Lagi. Ada Aku Baik Saja, Rosa, Last Child dengan Pedih. Kemudian daripada Menyiksa Diri. Wah, kenapa gak enak banget? Gak enak ya mas ya? Ya, suaranya mana mas? Gak apa-apa. Mas Edi malu-malu. Biar rame. Saya Misi Morangkir, damai bersama dengan Litali, penyanyi asli Samarinda. Kemudian Yovie Nuno dengan Bukan Sebuah Rindu. Iwan Fales Nadine dengan Untukmu, mulanya di sini Marcel Fisering, Rima Melati dan Siapa Dia. Wah, ini suka lagunya ya. Titi DJ bersama dengan Cakrakan. Kalaupun Siapa Dia, saya suka beat musiknya, naik turunnya ya. 0541-736-566 sudah ada yang sambung. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat sore. Acara 100% Indonesia.
0: Pak ya, Sulaiman, kabarnya, Mbak? Kabar baik. Ya, daerah Anda Lebakung seperti ya, apa Pak cuacanya Pak?
1: Ya, di saat ini cuaca agak panas ini di kawasan Jalan Jakarta Lebakung ini Mbak.
0: Beda berarti Pak?
1: Iya panas mulai pagi sampai sekarang ini.
0: Betul.
1: Jadi informasinya kebetulan sekali juga di sini Jalan Jakarta Blok AA itu akan dibangun.
0: Bangun apa Pak?
1: Ini MBG.
0: MBG, gitu.
1: Jadi MBG ini di sponsori oleh Bayangkari
0: Polisian. Oh gitu, MBG.
1: Ya, jadi kebetulan sekali.
0: Diperuntukkan untuk siapa Pak? Untuk lansia berarti ya? Untuk ibu atau untuk?
1: MBG untuk ini, adik-adik kita sekolah.
0: Oh, untuk sekolah, ya macam-macam Pak. Tapi ya, karena MBG nggak hanya untuk sekolah juga, untuk para lansia dan ibu hamil.
1: Sudah 2 minggu ini Mbak. Iya ya. Jadi menurut informasi itu kebetulan bangunannya itu dikontrak ya.
0: Iya.
1: Jadi sudah di hampir selesai itu dibikin sekat-sekat dapurnya. Tiba-tiba sudah 3 hari ini karyawan proyeknya itu tidak turun lagi.
0: Kenapa itu, Pak? Nah, menurut informasi kalau Anda dengar itu?
1: Informasinya itu tidak dilanjutkan.
0: Waduh. Oh, nah, iya.
1: Tapi
0: iya.
1: Kita masih menunggu informasi
0: belum, yang belum dilanjutkan ya. Mungkin, Pak, ya. Mungkin anggarannya masih dihitung-hitung.
1: Hampir sudah setengah bulan ini, Mbak.
0: Oh, Mbak, iya.
1: Karena di situ ada terpampang spanduk ya kan.
0: Atau mungkin hari ini lagi libur, Pak, libur sekolah mungkin belum aktif kali, Pak, ya.
1: Kita kurang tahu
0: ya,
1: nih, karena informasi nanti selanjutnya ya kan, karena
0: tapi dengan informasi, adanya MBG itu mungkin ada kecipratan dengan jualan Bapak mungkin imbasnya.
1: Iya, nggak jadi masalah.
0: Oh, nggak masalah ya,
1: karena mungkin itu kan dari pihak manajemennya bagaimana nah, nanti buka di situ, karena itu hitungannya hanya kontrak 2 tahun itu
0: ya, percobaan ya, kan. Iya, Pak. Ya, mungkin ya. Harapannya masih libur nanti dilanjutkan lagi. Ya. Tapi kabarnya MBG berlanjut, Pak. Ya. Dari Pak siapa tadi saya sempat baca. Lanjut MBG.
1: Oh, lanjut ya.
0: Lanjut, ya. Lanjut, Pak. Informasi ya, nanti saya bacakan mudah. Pak nanti.
1: Iya, jadi untuk selanjutnya informasi lalu lintas ini cukup ramai nih, Mbak Ria ya.
0: Iya.
1: Apalagi menjelang malam minggu ya kan. Wah, malam weekend kita semoga hati-hati lebih waspada lagi karena panas juga kan. Apalagi mau nanti malam. Saya ini tetap eksis ini jualan.
0: Apalagi
1: ini
0: tanggal terus. Muda nih, Pak, ramai pasti nih, Pak ya.
1: Luar biasa, Mbak Ria.
0: Oh iya.
1: Ya, sambil menunggu konsumen juga ini sambil goreng-goreng ini, Mbak Ria.
0: Okay,
1: kembali kepada acara 100% Indonesia. Lagunya dari Samarinda tadi.
0: Litali Damai.
1: Nah, kita coba dengar suara Lelitanya ya.
0: Iya, keren, Pak.
1: Iya, salam untuk pendengar
0: suaranya Sadu Pol.
1: Yang lagi senang acara 100% Indonesia ya.
0: Iya.
1: Terutama sekali Mbak Riarda juga yang tetap semangat menjalankan tugasnya luar biasa. Apalagi hari panas, ambah panas jadinya.
0: Biar sejuk, Pak.
1: Iya. Kru-kru RRI Pro 1 juga, Mbak Ria.
0: Okay,
1: selamat sore, selamat bertugas saja.
0: Ya.
1: Oke, Mbak Ria, terima kasih.
0: Sama-sama, Pak Sul. Baik informasinya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada penyanyi asli kelahiran Samarinda. Ini dia Litali dengan Damai.

0: Di zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga agar tetap terhubung dengan dunia.
1: Gratis. Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: 97,6 FM pendengar Perawasan Tari Samarinda. Demikian dari penyanyi asli Samarinda, Litali dengan Damai. Pak Sulaiman, terima kasih yang sudah luangkan waktu sambung bersama dengan Ria Arda yang hari ini saya bersama dengan Bang Edi. Bahwasanya saya berikan untuk Anda pendengar, Hasim Joy Hadi Kusumo, utusan khusus Presiden Bidang Energi dan Iklim, menegaskan program makan bergizi gratis MBG untuk anak-anak dan ibu hamil tidak akan berhenti. MBG ini merupakan tekad Prabowo Subianto Presiden yang akan terus dijalankan sampai tujuannya tercapai, pendengar. Hal itu katakan Hasim dalam sambutannya pada pelantikan dan pengukuhan DPP, DPD, dan DPC Sri Kandi Jaga Desa. Wah. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, Hasim bilang, kalaupun program MBG ini merupakan gagasan Prabowo sejak sekitar tahun 2006, program itu lahir dari cita-cita Prabowo untuk memperbaiki kesehatan anak-anak di Indonesia, terutama yang terdampak stunting. Menurutnya MBG juga menjadi janji kampanye Prabowo jauh sebelum terpilih sebagai presiden, pendengar. Meski demikian, Hasim yang juga adik Prabowo presiden itu tidak menampik adanya dugaan penyelewengan dalam pelaksanaan program tersebut. Karena itu dia meminta kementerian dan lembaga terkait termasuk anggota Sri Kandi Jaga Desa ikut mengawal pelaksanaan program MBG agar berjalan sesuai dengan tujuan. Itu asalnya Pak, jadi MBG tetap lanjut. Saya menantikan bagi Anda ingin gabungan di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Makan sayur, ini sangat penting untuk kesehatan holistik. Sayuran merupakan sumber utama serat, kemudian kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan. Kebiasaan ini sangat efektif melancarkan pencernaan, pendengar. Kemudian juga bisa mencegah sembelit, menstabilkan gula darah, hingga menurunkan resiko penyakit degeneratif seperti jantung dan diabetes, pendengar. Nah, sayuran apa yang paling Anda sukai? Nah, kalau yang Anda sukai pasti ada yang tidak Anda suka. Apa? Boleh sambung di obrolan santai kali ini di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Di WA juga saya tunggu. Kalau saya absen dulu deh, Ibu Dava, biasanya sayur yang disukai apa Bu? Atau ada saya nggak disukai? Kalau Mas Edi saya nggak suka apa Mas? Asalnya yang agak apa ya? Langu, tapi nama saya pasti nggak enak ya Mas ya? Kalau zaman now tuh biasanya yang instan aja makanannya ya, pakai lauk sudah selesai. Kalau makan sayur biasanya dipinggirkan. Enggak, iya enggak Mas? Yeah. Oh ntar dulu Mas, suaranya mana ini? Oh ya, sudah. Ya dah.
2: Yeah.
1: Kalau Mas Edi sendiri makan sayur biasanya sukanya apa Mas?
2: Sayur. Kalau ini saya sayur bening.
1: Oh sayur bening. Beningnya apa Mas? Macam-macam Mas.
2: Nah, bayam.
1: Bayam bay.
2: Ada jambahnya.
1: Jambahnya. Wih seger deh Mas.
2: Seger. Ada wortelnya. Ada kentangnya.
1: Pak, kok pakai kentang? Saya bertapa kentang.
2: Iya.
1: Oh gitu.
2: Iya.
1: Oh gitu. Ada saya bertapa bener-bener.
2: Kentang kan pakai.
1: Kalau kentang itu sayur sop Mas. Sayur sop gitu. Beda ya. Wah oh, beda-beda gitu. Lagi. Ya. Itu prakteknya Mas Edi sendiri ya.
2: Iya.
1: Oh iya. Iya, kalau Mas Edi, saya baru tahu ya, ternyata kentang loh dibikin sayur bening. Baiklah, pakai kemangi juga tambah semakin seger barangkali ya. Kalau Anda seperti apa bisa sambung di 100% Indonesia pendengar.

0: mendengar perusahaan Ferrari sama Rinda Angel Pitra dengan Cinta. Hitsnya bersama siapa ya? Penyanyi lama Meli Guslo kalau gak salah ya waktu itu ya. Sedikit berbeda, semoga terus menangkan. Mas Edi sudah yang menunggu bicara masalah sayur. Halo.
1: Selamat siang Mbak Ria.
0: Selamat siang dari Balikpapan. Gimana Balikpapan ini?
1: Wih, panas Mbak Ria.
0: Oh panas, Balikpapan panas mas hari ini mas.
2: Sama sama Rinda panas juga Pak.
0: Tapi hatinya gak boleh panas ya mas ya.
2: Iya.
0: Oh,
2: iya.
1: Nggak
2: iya.
1: Boleh mas ya.
2: Nggak boleh pak.
0: Kalau Pak Arfan sayurnya biasanya dimasak apa nih?
1: Kalau aku senang yang bening-bening aja tadi ya.
0: Yang bening itu apa? Kan jenisnya macam-macam. Kayak mas itu kentang dibikin sayur bening. Iya.
2: Penemuan baru pak.
0: Penemuan baru. Kalau anda isinya apa pak?
1: Aku suka kentang anggap satu itu tadi ya.
0: Apa?
1: Daun katu.
0: Oh daun katu tuh mom, daun katu ya. Tuh rasanya kan agak-agak bahasa saya tuh pak, langit, langu.
1: Yang kasih jagung nih mbak ya.
0: Oh kasih jagung, iya.
1: Itu aroma mamaku sih mbak ya.
0: Oh,
1: sayur bening gitu,
0: bukan mbak. Mamaknya sampean aja banyak, daun katu tuh ada dijual juga ya mas Ed ya.
2: Iya.
0: Itu nanam sendiri di rumah atau beli itu biasanya kan ya, mudah ditanam itu di pekarangan. Mas ini punya tanaman kan daun katu ya?
2: Daun katu ada kemarin.
0: Wadah, nah, nanam sekarang, dia.
2: Sekarang belum nanam.
0: Belum nanam. Soalnya pada dipreteli.
1: Iya. Kalau perapatan nggak ada di perumahan Pertamina aja yang ada katu ini ya.
0: Oh gitu. Padahal gampang sekali untuk ketahanan pangan ya mas ya.
2: Iya.
1: Untuk pagar dia biasanya mbak ya.
0: Betul. Untuk pagar.
1: Karena di Pertamina itu kan lembab dia. Pelawa itu mbak ya. Itu banyak rata-rata perumahan itu nanam katu itu.
0: Oh ya. Baik, oke.
1: Putar aja, Maria, ya.
0: Putar aja. Sudah ada yang sambung. Terima kasih. Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo. Pak Sap, di mana posisi?
3: Di Samarinda, no.
0: Di Samarinda, no. Ini Mas Edi ini pakar sayur nih. Informasi ya, apa di bagian?
3: Puanas.
0: Puanas. Enaknya makan sayur ya? Sayur bening.
3: Cuacanya panas pol Samarinda.
0: Oh, panas. Sekarang tadi gelap. Sekarang udah panas kembali di Samarinda. Ya, Mas Edi ya?
3: Panas. Iya. Tadi sepanjang jalan juga masih panas di daerah Gajah Mada. Terus di daerah Pahlawan. Itu masih panas.
0: Keliling-keliling hari ini?
3: Keliling-keliling hari ini masih. Memastikan semua listrik aman.
0: Aman ya?
3: Alhamdulillah. Tadi saya dengar kok Mas Edi sayur kentang di bening.
2: Nah, ya, itu penemuan ya. Baru Pak. Uji coba masih.
3: Iku rasanya piye Mas Edi?
2: Rasanya kayak empuk-empuk begitu Mas.
0: Makan. Tetap empuk biasanya kan penting. Di sayur sop gitu kok di bening ya. Saya bingung tadi itu gitu.
2: Karena ya, pada saat kan, menambahkan pun ada yang lain.
3: Mungkin tapi namanya selera kan beda-beda.
0: Iya. Ya.
3: Jadi ya alhamdulillah. Kalau saya pribadi paling suka itu sayur. Semua suka semua jenis sayur. Tapi yang paling saya suka itu sayur santan.
0: Sayur santan. Santannya ya. Isinya apa? Isinya kan macam-macam. Nangka atau yang
3: tahu tempe suka. Terus nongko suka.
0: Gitu.
3: Banyak semua, hampir semua rata-rata santan suka. Apalagi santan-santan ini, yang santan-santan rumahan. Itu yang bumbunya nggak banyak.
0: Apa aja tuh, yang simple aja ini?
3: Iya, yang simple-simple, yang hanya bawang putih, bawang merah, kasih serai, wes.
0: Wes, seger.
3: Seger itu.
0: Apa rasanya
3: lame,
0: ya?
3: Iwa asin.
0: Gitu, iwa asin.
3: Lame, iwa asin, terus sambale, sambal dadakan.
0: Oh,
3: enak pol.
0: Oh, enak pol itu ya.
2: Pencinta kuliner sepertinya.
0: Iya, iya.
3: Pencinta kuliner. Soalnya ini tukang makan Mas Edi.
2: Iya. Saya paham itu. Dari suaranya paham saya.
0: Kok apa bukan?
3: Yo wes.
2: Yo wes.
3: Salam karo sapa yo?
0: Pokoke
3: kabeh sedoyo mawon.
2: Nggih, matur suwun.
3: Nggih, asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mas Edi sendiri sayur santan bisa Mas ya?
2: Bisa sayur santan Mbak. Cuman kita ya jangan sering-sering lah.
0: Oh, kenapa?
2: Ada efeknya kan?
0: Efeknya. Maksudnya
2: kalau santan itu kan identik dengan apa, kolesterol ya.
0: Betul. Nah, terus
2: kita kalau makan paling tidak diimbangi dengan olahraga. Kadang kalau kita makan nih, mohon maaf, lupa sudah.
0: Lupa diri.
2: Lupa diri. Iya.
0: Tapi tip dari saya, santan itu sebetulnya aman. Kalaupun tuh pertama masakan, asal jangan dianget-angetin.
2: Nah, itu. Biasanya yang makin anget,
0: makin enak.
2: Makin enak. Contoh kayak yang di agak lama kan,
0: bahasanya
2: beledang. Nah, itu enggak. Udah, itu kan nasinya anget kan.
0: Terus itu ya.
2: Wow. Menggugah selera makan itu blender, menggugah, menggugah,
0: menggugah selera makan,
2: selera
0: gitu.
2: Makan blender,
0: blender, apalagi untuk sarapan, cocok banget ya, ya baik. Terima kasih untuk Pak Sat yang sudah sambung. Untuk kawan yang lain, saya akan terus hadirkan di 100% Indonesia.
4: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar sebuah video di media sosial Instagram yang mengklaim bahwa Indonesia ini mengendalikan harga beras dunia. Video tersebut juga menyebutkan penghentian impor beras oleh Indonesia sejak tahun 2025 membuat negara pengekspor seperti Vietnam dan Thailand marah serta menyebabkan harga beras global turun. Faktanya, pendengar, klaim tersebut tidaklah benar alias bohong. Hasil penelusuran tidak menemukan informasi dari sumber kredibel yang menyatakan Indonesia memiliki kendali atas harga beras dunia. Klaim tersebut tidak didukung oleh data maupun laporan resmi. Menurut laporan Reuters, penurunan harga beras global terjadi setelah India kembali membuka ekspor beras pada April tahun 2025 sehingga pasokan dunia meningkat. Data Departemen Pertanian Amerika Serikat juga menunjukkan peran Indonesia dalam perdagangan beras global tidak cukup besar untuk menentukan harga dunia. Selain itu, pendengar, Indonesia masih melakukan impor beras tertentu pada tahun 2025. Para ahli menegaskan bahwa turunnya harga beras lebih disebabkan oleh melimpahnya pasokan global, bukan karena kebijakan Indonesia. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda, saya Ria Arda.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata

0: Beragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
1: Kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sut atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sut adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

sepak bola terbesar dunia kembali hadir. Piala Dunia 2026 siap digelar mulai Juni 2026. Dari setiap sudut dunia, jutaan pasang mata akan tertuju pada satu panggung, sepak bola. Rasakan setiap detik ketegangannya, setiap gol yang tercipta, dan setiap momen bersejarah yang lahir di lapangan hijau. Radio Republik Indonesia siap menghadirkan siaran Piala Dunia 2026 untuk Anda. Jangan lewatkan euforia terbesar dunia, Piala Dunia 2026, hanya di RRI.

0: 97,6 FM pendengar Pro Software RRI Samarinda, di mana saja Anda berada yang masih terus mendengarkan di 736566 ataupun di 743495, masih dinantikan untuk kebersamaan Anda. Nanti Bang, jam 4 sore kita akan ada dialog, yaitu sebentar.
1: Ya, Green Radio ya.
0: Green Radio. Ada yang sudah sambung, Mas. Halo, selamat sore.
2: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini, siapa ini?
2: Ini pertama kali saya nelpon nih, Om.
0: Oh, pertama kali ta? Walah.
2: Ane nih, Mbak.
0: Siapa ini?
2: Wahyu anak negara ini.
0: Wahyu.
2: Di Florida, Mbak.
0: Oh. Apa itu Florida?
2: Flyover sekitaran Juanda sama Rinda.
0: Flyover sekitaran Juanda. Loh, kirain Florida betulan, karena dimanapun kita bisa dengerin loh, Mas. Mas apa nih? Mas apa?
2: Mas, panggil saya Wahyu aja.
0: Mas. Oh, Mas Wahyu. Soalnya kita juga ada namanya Mas Wahyu juga ini pendengarnya. Enggak apa-apa, tapi beda Wahyu. Nih, beda nih. Lihat profilnya.
2: Wahyu pecinta Burjoketan, Mbak.
0: Burjoketan. Oh, gitu. Promosi sini mahal loh, Mas. Bayar ya.
2: Oh, iya kan. Pecintanya maksudnya, Mbak. Pecintanya.
0: Oh, iya. Pecintanya ya.
2: Saya lagi seneng. Saya ini nelpon karena seneng aja, Mbak. Argentina menang soalnya.
0: Oh, gitu. Pecinta Argentina. Iya.
2: Hampir aja.
0: Oh iya.
2: Hampirnya
0: iya.
2: Hampirnya bener. Tapi bener sebenarnya dukunya Ghana itu sebenarnya bener, Mbak. Bener dia.
0: Bener gitu. Oh gitu. Kalau ada
2: gol terakhir itu kan yang katanya golnya Romero itu. Sebenarnya kan gol bunuh diri itu.
0: Iya. Terus.
2: Iya. Ya sebenarnya sih harusnya menang itu kayak PRD 3-3-3-2 kan. Cuma. Yeah. Pemainnya salah masukin gawang, masukin ke gawang sendiri.
0: Ya mana takdir tuh, mau diapain ya kan? Takdir, iya.
2: Apa dibicarakan nih?
0: Tentang sayuran. Kalau Mas Wahyu suka sayur apa? Sayur bening tuh diapakan? Apa jenisnya ini? Lodeh.
2: Iya Mbak, kebetulan saya juga suka sayur lodeh di gudeg, Mbak. Gudeg.
0: Oh, gudeg. Sayur lodeh. Berarti manis ya, kayak andanya.
2: Iya, Mbak. Makin diangetin itu makin gede-gedeg tuh, Mbak.
0: makin diangetin makin nyaman, kata Bang Fadil. Iya. Opor itu ayam, Mas. Iya.
2: Tapi overall semua sayur tuh enak sih, Mbak.
0: Oh, enak. Suka makan sayur. Soalnya tapi kalau zaman itu biasanya enggak suka sayur. Lauk aja sudah biasanya. Yang simple enggak ya?
2: Itu kan gen Z, Mbak. Saya kan gen milenial.
0: Oh, gen milenial. Gen Z. Kalau kita baby boomers sih, Mas ya.
2: Tapi kan semua kalau kita suka sama satu sayur aja kan itu enggak baik juga, Mbak. Itu kata bubuhan Jawa itu bilang blenek juga itu.
0: Oh, blenek. Ya enggak ya sayur dan kerupuke, Mas. Kan kerupuke enggak nyaman anu payee ya kan?
2: Kang ngono, Mbak. Nek sayur iku kutok, sayur iku dikutok kaya apa?
0: Ya ganti-ganti, Rek.
2: Lah makane itu.
0: Ya mau aku lek ganti. Jadi orang Jawa nih. Jadi belajar bahasa Surabayaan Anda ini.
2: Saya request ipangnya ya, Mbak.
0: Ipang. Oh, ipang sekali saja, sekali lagi.
2: Sebenarnya Mbak tahu ipang ini sebenarnya pendukungnya Jepang, Mbak. Cuma Jepang kan sudah pulang kan.
0: Oh iya, sayang. Pulang kampung. Iya ya.
2: Iya, soalnya namanya sama-sama pang belakangnya, Mbak. Satu ipang, satu Jepang.
0: Oh iya. Jadi pelawak sama di sini hari ini ya.
2: Saya juga sebenarnya DNA saya DNA Jepang loh, Mbak.
0: Oh gitu, iya modelnya kelihatan itu.
2: Jepangnya beda ini jejak anak pang tapi.
0: Waduh. Apa anak pang sano?
2: Ya udah, Mbak.
0: Oke, canda aja kidding ya, okay, baik.
2: Iya, tapi Mbak tahu enggak, Mbak? Sayur apa yang bikin kita kalau makan itu bikin sedih aja?
0: Apa, Mas?
2: Pengen selesai. Hah?
0: Sayur apa, Mas? Mas Edi, kasih tebakan, sayur apa yang bikin
2: sayur
0: sedih?
2: Apa yang kalau kita makan itu bikin sedih aja.
0: Nangis. Apa Mas kira-kira? Wes deal opo? Sayur apa?
2: Sayur nara. Sampai berjumpa lagi.
0: Baiklah, oke, thank you ya, Mas ya, candanya ya. Oke, terima kasih Mas Wahyu yang ada di kawasan Juanda yang sudah sambung di hari ini. Nanti jangan lupa ada perbincangan Green Radio bersama dengan Bapak Asman Aziz. Beliau selaku manajer PPIUP M4JR Kalimantan Timur. Dalam topik Hari Rehabilitasi Mangrove Menuju Kesejahteraan Masyarakat Pesisir nanti ya, Mas Edi ya.
1: Iya.
0: Di jam 4 pendengar ada live, Anda bisa tanya langsung dengan narasumber yang berkompeten yang akan dibantu bersama dengan rekan Fadil sesaat lagi di jam 4 pendengar. Ipang, sekali lagi.

0: aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas. Halo RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 97,6 FM Pendengar Rosa dari Samarinda. Baik saja itu dia bersama dengan Rosa, salah satu penyanyi legend yang juga masih mengikuti lagu-lagu kekinian di 0541-736-566 ataupun di 743-495. Masih Ria tunggu 0811-55-44-976 ya. Kita masih bicara ringan seputar masalah sayur. Nah, sayur ini macam-macam, Mas. Ayo, Mas, naik mana suaramu, Mas? Terlanjur menemani, tak todong lanjut
1: oke,
0: sampai berakhir.
1: Oke, siap, Mbak. Tak temani.
0: Kalau sayur itu zaman sekarang suka dibikin anu, Mas, smoothie ataupun jus. Pernah enggak, Mas, merasakan itu? Macam-macam kan. Yang penting makan sayur itu. Yang jus, jus kalau biasanya zaman-zaman kita tepuk buah. Ini sayur, apa rasanya, Mas?
1: Aneh juga sih.
0: Tapi emang jus nyata, jus sayuran.
1: Jus sayuran, jus tomat. Tomat itu buah atau sayur?
0: Jus tomat. Tomat itu buah atau sayur, Mas? Mas Eben, jus itu tomat itu sayur apa buah?
1: Apa buah?
2: Buah.
0: Iya
1: kan?
0: Tapi orang untuk sayur.
1: Sayur.
0: Untuk sayur. Kalau ya, nyambel berarti pakai buah.
1: Buah tomat.
0: Ini perlu pendalaman.
1: Perlu pendalaman.
0: Tomat termasuk sayur kah buah?
1: Nah, silakan.
0: jus
1: wortel.
0: Kalau jus bayam, tapi zaman sekarang kalau mau diet tuh biasanya pakai jus bayam. Nah, kemudian pisang, bayam, pisang, mangga. Ini agar sayurnya enggak terasa, Mas. Itu tipnya kalau mau bikin sayur.
2: Dibawa dari pasar Minggu.
0: Saya suaranya dibawa dari pasar Minggu.
1: Kejauhan, Bang.
0: Kejauhan, Mas. Pasar Minggu ke Samarinda berapa, Mas, ongkosnya ya?
2: Bayam, pisang.
0: Nah, biasanya variasi menu kalau sayur itu bisa untuk orang sama telur nih, masakannya telur dadar omelet.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Ya, pernah kan? Pernah. Sayur kalau sayur dadar itu biasanya bisa tomat, bisa bawang pre, dan lain sebagainya. Kemudian itu banyak sekali eksperimen-eksperimen sayuran. Kalaupun tadi Mas Bayu sayur lodeh. Kalau Mas Edi lodehnya isinya biasanya apa, Mas, yang pernah masak? Isinya tahu tempe.
1: Lodeh itu pastinya tahu tempe.
0: Oh, enggak, gitu ya.
1: Lepas dari itu biasanya.
0: Oh, kalau saya lodeh itu kacang panjang.
1: Kacang panjang.
0: Pepaya. Pepaya masih mengkal.
1: Masih muda itu.
0: Bukan muda. Kalau muda kurang nyaman. Yang ada kuning-kuning tapi enggak masak itu, Mas. Iya. Terus santannya kental. Terus sudah belindrang. Nyaman sekali.
1: Itu dia belindrang.
0: Belindrang itu.
1: Itu khas.
0: Iya, kalau Bang Fadil tahu enggak punya belindrang?
1: Belindrang tahu, Bang.
2: Orang kertas.
0: Sayur lodeh yang dipanasi berhari-hari loh, Mas.
2: Oh, itu sampai kering ya. sampai kayak anu kayak gudeg gitu.
0: Ya, iya. Suka, Mas? Bisa enggak?
2: Apa lagi?
1: Paling nyaman.
2: Biasanya ada kaki ayamnya juga.
1: Nah,
0: ya. Tapi lihat campurannya dulu, Mas. Soalnya kaki ayam atau ceker kalau lama-lama itu kan airnya bisa apa ya, mengental itu.
1: Iya.
0: Ya kan, kolagennya bagus, sehat sih.
2: Apa itu kolagen?
0: Lah untuk orang-orang kayak orang tua-tua kayak kita ini perlu, Mas, kolagen tuh, Mas. Iya. Biar untuk memperkuat sendi dan tulang, katanya sih seperti itu menurut pakar kesehatan, ya kan, Mas Adi kan?
1: Iya.
0: Karena sehat itu penting kan, Mas, usia-usia kita kan?
1: Usia lansia gitu nih.
0: Kalau nggak sehat kita nggak bisa sampai di Miami, ya kan?
1: Benar.
0: Di Bang Wadil ya, yang sebentar lagi akan ngasuh di Green Radio.
1: Green Radio.
0: Nanti mendengar Anda bisa bertanya langsung dengan narasumber yang berkompeten tentunya ya, di Green Radio yang akan digelar nanti pada jam 4 sore sesaat lagi. Dan pendengar, kini tiba saatnya kumandang adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan adzan asyar untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari.
3: Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: mendengarkan dengan informasi dan inspirasi 100 Pelajar Indonesia. Demikian tadi kita bicara santai. Mas Edi, mana suaranya? Kita pamit dong, Mas. Ucapkan terima kasih untuk pendengar di suasana sore hari di 100% Indonesia. Mas, nanti kita akan kembali lanjutkan perjumpaan rangkaian terpilih. Ada apa, Mas, nanti, Mas? Sebentar lagi, Mas.
1: Yo.
0: Green Radio,
1: Green
0: ya?
1: Radio, ya.
0: Bersama dengan siapa, Mas?
1: Bang Fadel.
0: Host yang paling kece, ya?
1: Iya.
0: Iya, sebentar lagi. Saya Ria, Edi.
1: Saya Edi Santo.
0: Pamit, terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beriatnya sesuai kemampuan.
3: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap, kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen.

0: Lintas Informasi.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar, anggota Komisi 10 DPR RI Lita Mahfud Arifin menyoroti persoalan perubahan desain kesejahteraan yang berdampak pada penerima bantuan sosial. Ia mengaku menerima banyak keluhan dari masyarakat yang kehilangan akses terhadap berbagai program bantuan pemerintah. Menurut Lita, sejumlah warga justru mengalami penurunan kondisi ekonomi. Namun, status desil mereka berubah menjadi lebih tinggi sehingga tidak lagi memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial. Ia mengatakan perubahan status desil juga berdampak pada akses bantuan pendidikan. Sejumlah keluarga tidak lagi menerima program Indonesia Pintar maupun Kartu Indonesia Pintar. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan, kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian, kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Dari Studio Integrasi Jalan M. Yamin nomor 8 Samarinda, pendengar, 5 menit tinggalkan pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kami hadir dalam program Green Radio.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Samarinda, senang sekali saya M. Padel bersama rekan Edi Susanto pendengar dapat hadir ya menemani suasana sore hari Anda dalam program Green Radio yang kami hadirkan di edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2026. Ya pendengar, Indonesia ini dikenal sebagai negara yang memiliki kawasan mangrove terluas ya di dunia. Ekosistem mangrove bukan hanya mempercantik kawasan pesisir tetapi juga memiliki peran yang sangat penting sebagai benteng alami yang melindungi pantai dari abrasi, gelombang hingga dampak perubahan iklim. Mangrove juga menjadi habitat berbagai jenis ikan, udang, kepiting dan biota laut lainnya ya. Kalimantan Timur juga menjadi salah satu provinsi yang memiliki kekayaan mangrove yang sangat besar. Namun kawasan ini juga menghadapi berbagai tantangan ya, mulai dari alih fungsi lahan, degradasi ekosistem hingga tekanan pembangunan di wilayah pesisir. Oleh karena itu pendengar, diperlukan langkah-langkah rehabilitasi yang tidak hanya berorientasi pada penanaman pohon, tetapi juga pada pemulihan fungsi ekosistem dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah, salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program Mangrove for Coastal Resilience atau MPCR, sebuah program yang dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan untuk memperkuat ketahanan kawasan pesisir melalui rehabilitasi mangrove yang terencana, berbasis ilmu pengetahuan, serta melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama. Nah pendengar, dalam program Green Radio untuk sore hari ini ya, kita akan mengenal lebih dekat apa itu program M4CR, bagaimana program ini dijalankan, serta mengapa Kalimantan Timur menjadi salah satu daerah pelaksananya. Dan untuk mengulas ini pendengar, di studio sudah hadir langsung narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini. Kita mendapat kesempatan yang sangat istimewa ya. Ada Bapak Asman Aji. Selamat sore, assalamualaikum Pak Asman.
1: Selamat sore, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Fadel.
0: Terima kasih nih Pak sudah berkenan hadir langsung ke studio dari Pro 1 untuk sore hari ini di tengah suasana libur mungkin bersama keluarga ya. Kita culik dulu nih Pak Asman Ajis ini.
1: Siap.
0: Ya, pendengar, Pak Asman Ajis adalah manajer Provincial Project Implementation Unit atau PPIU Mangrove for Coastal Resilience M4CR Kalimantan Timur. Betul Pak ya?
1: Betul.
0: Takut saya menyebut saya Pak. Saya sebenarnya sudah dililit Pak Arif soalnya Pak ya.
1: Siap.
0: Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, nanti Anda juga bisa berpartisipasi ya. Dua jalur telepon nanti kami undang Anda di 736566 743495 atau juga di jalur WhatsApp dapat Anda gunakan di 0811 554476. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami selain melalui siaran terestrial kami di 97,6 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan juga menyaksikan langsung acara kita sore hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Anda bisa meninggalkan pesan atau komentar nanti di sana ya. Ya baik, sebagai manajer PPIU M4CR untuk wilayah Kalimantan Timur ya Pak ya. Ini bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan program ini di Kalimantan Timur, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, koordinasi lintas sektor dan lainnya. Ya, Pak Asman Aji, sebelum kita masuk pada pertanyaan yang mungkin lebih spesifik nanti tentang ini ya, kita akan mengenalkan dulu nih, apa sebenarnya M4CR ini dan mengapa hal ini juga penting untuk dijalankan khususnya di Kalimantan Timur. Bisa disampaikan dulu Pak.
1: Ya, terima kasih Mas Fadel. Ya, jadi saya mungkin menjelaskan dulu ya apa yang disebut sebagai M4CR ini. Jadi M4CR ini adalah program yang diinisiasi oleh pemerintah Republik Indonesia waktu itu sebenarnya tahun 2020-an awal. Mas Fadel, tapi kemudian pelaksanaan teknisnya di tingkat lapangan itu baru dimulai di tahun 2024. Nah, program ini awalnya ada di Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, jadi BRGM.

0: rehabilitasi hutan. Jadi kami sekarang ada di Kementerian Kehutanan, Mas Fadel.
1: Posisinya di Kementerian Kehutanan.
0: Betul. Nah, program ini sendiri ada di 4 provinsi, Mas Fadel. Jadi tidak seluruh
1: tidak
0: provinsi,
1: seluruh.
0: Ya. Jadi memang provinsi-provinsi terpilih yang dianggap potensi mangrovenya masih bagus, dan juga kemudian ada deforestasi mangrove di situ ya.
1: Okay.
0: Jadi di Kalimantan ada 2, di Kalimantan Timur sendiri dan juga di Kalimantan Utara. Lalu kemudian di Sumatera juga ada 2, di Riau dan di Sumatera Utara. Jadi kita ada di 4 provinsi. Dengan target luasan di awal itu rencananya mau melakukan rehabilitasi sekitar 75.000 hektar kawasan pesisir. Tetapi dalam perjalanannya, Mas Fadel, rupanya tantangan apa namanya sosial gitu ya di lapangan, dan juga kemudian tantangan apa namanya fisik ya, dalam pengertian kondisi gelombang, terus kemudian kondisi pesisir kita, yang kemudian menjadikan program ini akhirnya kemudian di pertengahan, ada evaluasi di pertengahan ya, karena ini program yang kemudian dibiayai juga oleh Bank Dunia.
1: Okay.
0: Ya, jadi World Bank yang membiayai program ini. Ketika ada midterm review atau review di pertengahan proyek, kemudian dirasionalisasi menjadi 41.000 hektar.
1: Okay.
0: Di 4 provinsi ya. Nah, di Kalimantan Timur sendiri kami menjalankan program ini rencananya di tahap awal itu di 6 kabupaten kota yang ada pesisirnya tentunya ya, yeah. Mas Fadel. Jadi mulai dari Kabupaten Berau, terus kemudian Kutai Timur, terus masuk di Bontang, terus Kutai Kartanegara di kawasan Delta Mahakam.
1: Okay.
0: Ini yang paling potensial. Betul. Terus kemudian di Penajam Pasir Utara, lalu kemudian di Kabupaten Pasir. Tapi ketika kami melaksanakan mulai di tahun 2024, memang yang paling memungkinkan waktu itu digarap di Delta Mahakam.
1: Delta Mahakam.
0: Jadi tahun 2024 itu kita fokus di Delta Mahakam dan kemudian berhasil menanam sekitar 4.445 hektar.
1: Wow.
0: Dan itu apa namanya polanya itu namanya silver fishery, Mas Fadel. Jadi kita menanam hampir 100% di dalam tambak dan bekerja sama dengan kelompok masyarakat.
1: Okay.
0: Jadi apa namanya, kalau di keuangan negara itu namanya swakelola tipe 4.
1: Mm-hmm.
0: Swakelola tipe 4 ini artinya bahwa anggaran itu dikelola sepenuhnya oleh kelompok masyarakat. Jadi dari bendahara negara dalam hal ini BPDLH yang di Kementerian Keuangan itu langsung mentransfer uangnya ke rekening kelompok, lalu kemudian di kelompok ada 2 tahap biasa pencairannya, Mas Fadel. Jadi di awal itu pembelian bahan dan peralatan, misalnya bibitnya, ajirnya, terus kemudian pelindung tanamannya, waring gitu ya, alat operasionalnya, alat angkut bibitnya dan segala macam itu biasanya di tahap awal. Lalu kemudian di tahap keduanya itu HOK-nya, hari orang kerja. Jadi kan ada orang yang bekerja di lapangan, ada yang menanam, ada yang menyiapkan apa namanya bahan, ada yang pengawasnya dan segala macam. Itu kemudian kita apa namanya bayar keringatnya juga gitu ya.
1: Oh, gitu.
0: Dan kita sebut sebagai swakelola tipe 4 itu sebenarnya semangatnya itu pemberdayaan, Mas Fadel. Jadi yeah. Kita tidak berharap nanti akan ada keuntungan di situ, tapi kemudian orang bekerja dibayar sesuai dengan pekerjaannya. Lalu kemudian sebisa mungkin seluruh komponen yang dibutuhkan dalam konteks program itu disiapkan di desa itu, sehingga kemudian terjadi pemberdayaan ekonomi di tingkat desa. Ada uang yang langsung mengalir ke tingkat desa dan itu tidak melalui kami, Pak.
1: Yeah, yeah.
0: Jadi dari bendahara negara langsung ke rekening kelompok, dan kemudian di HOK itu langsung ke akun tiap akun, Pak. Jadi dari rekening kelompok langsung dibayarkan ke rekening masing-masing pekerja. Ya, jadi ya ini saya kira bagian dari usaha kami juga untuk menghindari praktek-praktek.
1: Betul.
0: Yang tidak transparan dan
1: artinya
0: korupsi gitu
1: kan, proyek, di sini ya.
0: Jadi ya. Saya tahu, Mas Fadel, jumlahnya misalnya kelompok ini dapat sekian ratus juta, kelompok ini dapat sekian miliar, tapi saya tidak pernah melihat rupa duit itu.
1: Ya, ya, ya.
0: Karena itu semua ada di masyarakat, dan saya sampaikan ke teman-teman kelompok masyarakat di bawah bahwa saya kan punya pendamping desa, Pak, namanya. Di setiap kelompok ada pendampingnya. Saya bilang pendamping saya itu sudah digaji, sudah punya uang personal, jadi kemudian jangan sama sekali ada kickback ke mereka.
1: Ya, ya, ya.
0: Jangan kemudian kami dipikirkan bahwa ini anggarannya dari Pak Asma, nanti kita kasih kembali, saya nggak ada. Jadi semuanya silahkan itu diatur. Saya cuma tahu jumlahnya apa.
1: Wujudnya nggak tahu nih, Pak.
0: Iya, cuma saya nggak lihat wujudnya seperti apa. Silahkan dilakukan. Saya cuma akan memantau sejauh mana kemudian pelaksanaan program itu dijalankan. Jadi,

0: Seperti itu Pak, di tahun 2024 berhasil menanam 4.445 hektar, terus kemudian di 2025 karena ada proses transisi dari BRDM ke Kementerian Kehutanan, dan kemudian di ujung-ujung tahun baru kemudian ada kepastian, akhirnya kemudian kami cuma dapat nanam 499 hektar. Dan di tahun ini kita rencana menanam sekitar 3.160 hektar Pak, sampai di akhir tahun ini.
1: Oke, dan ini apakah hanya tertuju pada satu lokasi yang seperti itu di Delta Mahakam, atau juga nanti akan terbagi di 6 kabupaten?
0: Iya, di Delta Mahakam memang yang paling luas, tapi kemudian sekarang kita juga ada di Berau. Oke. Akan menanam di Berau juga. Sekarang ini sekitar 230-an hektar yang akan kita tanam di sana. Terus kemudian di Kutai Timur kita sekarang lagi melakukan persiapan penanaman, perencanaan di tingkat lapangan, ada sekitar 750-an hektar. Terus kemudian di wilayah IKN juga, Pak Fadel, karena teman-teman IKN juga punya program rehabilitasi dan juga apa sumber daya alam ya, konservasi sumber daya alam. Lalu kemudian di Paser juga kita rencananya di kawasan Teluk Adan dan Teluk Afar, di cagar alam gitu ya. Jadi rencananya seperti itu di Bontang.
1: Untuk tahun ini ya?
0: Untuk tahun ini semuanya. Di Bontang potensinya terlalu kecil, jadi kemungkinan kita tidak akan bisa kerjakan untuk tahun ini.
1: Baik, ditahan dulu Pak Asman, karena di jalur telepon sudah ada yang menunggu pendengar kita tampaknya.
0: Siap,
1: yang ingin bertanya ini ya. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore RRI.
2: Selamat sore, RRI. Ridwan dari Paser ini,
1: Pak Fadel dari Paser. Ini salah satu wilayah yang menjadi proyek juga nih Pak Asman. Siap, beliau siap. Ini di Kabupaten Paser ini, di Dekat Grogol. Silakan Pak Ridwan, ada Pak Asman Aji, silakan Pak.
2: Iya, selamat sore Pak Asman, Asman Ajis ya?
1: Benar.
0: Iya, benar.
2: Oh iya, salam sehat, salam kenal Pak. Luar biasa, saya sangat bangga tadi menyebutkan kota kelahiran saya. Restorasi The Forest, The Forest apa tadi ini temanya?
1: Mangrove kan? Mangrove Forest.
2: Iya, mangrove. Ada yang ingin saya sampaikan, walaupun dengan keterbatasan saya, tapi ketika saya masih kecil, saya memang lahir di Seisrata itu. Kalau kita lihat saya serapai sampai ke Kendur berapa kilo itu kan, itu apa rumbia dan pohon, kalau di sungai itu kan ada pohon seperti rambai itu. Nah, beda dengan mangrove itu dia bercangang-cangang, tapi kalau rambai dia berkerucut seperti paku ke atas gitu kan. Nah itu sudah sangat berkurang Pak Adis, dan rumbianya juga kami sangat menghargai kearifan lokal itu. Kalau ayah saya masih hidup dulu, dia nyeri-nyeri kalau mau buat umbut sayur itu harus memilih jangan sampai ada yang patah. Nah, tapi ingin saya gambarkan di sini adalah keadaan kondisi airnya, Pak Aziz. Itu di Teluk Adang di mana itu banyak buaya sekarang. Okay. Karena ipar saya suka mancing ya, itu pertama ya. Kedua, banyaknya ikan gondok. Nah, kalau melihat di masa saya kecil, saya kebetulan lahir di Seisrata itu dulu ada yang alami untuk membersihkan batang-batang pisang itu. Kalau ada orang meninggal mayat, kita coba larutkan ke situ. Kemudian mohon maaf nih, kita jorok nih ya. Memang jorok sih, kita berak BAB di situ, tapi itu ikan-ikan akan makan di situ gitu ya, seperti ayam lain juga. Kemudian ada bekas kelapa itu kan tempurung-tempurung kelapa itu. Kalau kita endapkan air di situ, dia tetap jernih. Sama juga batang pisang. Nah, coba kita teliti bekas-bekas yang muda itu, kelapa atau batang itu kita perkecil lagi jadi serbuk, agar air itu bisa jernih. Karena kelapa daun itu kalau kita rebus bikin buras, enggak berubah, air itu tetap jernih. Kelapa juga begitu. Beda dengan santan ya ini. Ini yang saya katakan kulitnya ya, kulit dan tempurungnya itu yang muda itu, coba kalau kita taruh di mangkuk itu air tetap jernih. Nah, maksud saya ada nggak Pak Ajis, kita meneliti ke arah situ, kalau mangrove-nya sudah direstorasi ya, seperti mangrove dan nipah, dan ada mangrove pasti ada nipah. Nah, yang kita masalah kita sekarang air ini yang kotor ini, bagaimana dia bisa jernih gitu. Dengan bertonton kita bikin serbuk kelapa tadi, kelapa muda tadi.
1: Apakah memungkinkan dengan adanya penanaman mangrove ini nanti bisa kembali ke kondisi yang semula gitu ya?
2: Iya, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tapi panjang sih diskusi ini.
1: Saya
2: teliti dulu seperti itu, batang-batang apa itu kah itu. Mungkin mohon maaf ya kalau saya salah menyampaikan juga Pak Ajis, karena ini memang apa yang saya alami kayak gitu kan, mulai dari kecil.
1: Tapi kalau hutan mangrove-nya masih banyak nggak di sana Pak kalau Bapak melihat?
2: Masih
1: ya.
2: Kalau okay. Tapi kalau yang ramai sungai tadi
1: sudah
2: itu sudah sedikit, okay. Tapi kalau rumbia masih banyak. Okay. Ini kan rambai sungai itu hampir sama mangrove, saya bilang. Cuman beda cangkangnya aja, beda cangkang. Siap. Kalau akarnya, kalau rambai sungai itu dari bawah ke atas kerucut seperti paku. Siap. Gitu. Oh. Nah, disitulah tempat singgahnya udang-udang kecil ya, papa itu gitu. Ya, okay. Ya. Terima kasih Mas Wadah.
1: Baik, sama-sama. Terima kasih.
2: Assalamualaikum, salam sehat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya, karena Pak Ajis ini adalah penduduk asli sana, jadi Pak Ridwan ini ya Pak ya, penduduk asli di sana, sehingga mungkin sangat memahami kondisi alam di sana. Nah bisa ditanggapi Pak terkait apa yang disampaikan Pak Ridwan tadi Pak?
0: Iya, dalam pengalaman kami Pak, jadi ini walaupun program ini sendiri itu mulainya tahun 2024, tapi lembaga sebelumnya yang tadi saya sampaikan Pak Padel,
1: BRGM
0: itu sebenarnya mulai melakukan rehabilitasi mangrove di Kalimantan Timur itu sejak tahun 2021. Dulu ada namanya program PEN setelah COVID gitu ya, pemulihan ekonomi nasional. Oh, okay. Dan itu juga ada banyak rehabilitasi yang dilakukan pada waktu itu, antara lain misalnya di Muara Badak, termasuk di PPU di Paser gitu, dan juga di apa namanya di Anggana dan Muara Jawa. Nah dari pola-pola kalau yang kita lakukan ini kan namanya silvo fishery lebih banyak ya. Kalau kita lihat yang sudah tumbuh sekarang mangrovenya itu ikannya kembali semua itu Pak. Okay. Ya jadi ikan-ikan, terus kemudian kepiting, terus kemudian udang misalnya gitu itu ya, karena memang ekosistemnya kan.
1: Yeah.
0: Ya jadi apa itu indikator kesehatan laut kan ya. Betul. Ketika kemudian ikan-ikan sudah datang lagi, terus kemudian ada beberapa misalnya apa hewan-hewan yang selama ini tidak pernah kelihatan. Betul. Lagi sudah kembali
1: muncul lagi,
0: gitu ya, muncul lagi, artinya itu adalah apa pertanda baik bahwa lingkungannya sudah mulai lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Sehingga kemudian mereka kembali, karena kan memang habitat awalnya, habitat ekosistemnya ya mangrove gitu ya. Jadi ini yang kami juga sampaikan ke masyarakat Mas Fadel, karena di masyarakat ini juga seringkali ada kampanye-kampanye negatif yang kemudian apa namanya tidak beralasan sebenarnya gitu. Jadi misalnya itu nanti kalau ada mangrovenya ditambak itu nanti akan jadi racun bagi tambak gitu ya, nanti daunnya itu akan jadi racun bagi udang, bagi ikan gitu.
1: Padahal
0: ya mangrove itu kan
1: justru di situ
0: ekosistemnya ya. Oke, ekosistem awalnya kan memang mangrove Pak. Ya, jadi harusnya dengan dikembalikan itu malah kemudian menjadi lebih baik, semakin baik. Betul. Dan tambak itu kan mereka pakai pupuk Pak. Juga ya, jadi pasti kualitas tanah itu pasti akan menurun setiap tahun.
1: Betul.
0: Dan itu juga akan berimplikasi pada produksi kan, pasti produksi juga akan terus menurun. Nah kalau ekosistem mangrovenya sudah ada, itu tidak perlu lagi pakai pupuk ya, karena
1: jadi artinya bisa mengurangi kos.
0: Iya, dia tidak akan menggunakan pupuk lagi, jadi sudah kembali alami seperti itu. Dan kemudian dalam pengalaman misalnya praktek-praktek silvo fishery yang sudah dilakukan dari 2021 itu setiap tahun, setiap panen itu malah meningkat terus gitu ya. Kalau tambak yang kemudian pakai pupuk kimia itu kan semakin turun dia pasti.
1: Betul.
0: Karena tingkat kesuburan tanah, kemudian mereka butuh pupuk kimia lebih banyak misalnya kan, dan itu kan merusak alam sebenarnya, merusak tanah kan. Nah kalau mangrove itu tidak perlu lagi pakai seperti itu. Nah ini yang makanya kami juga melibatkan teman-teman kita di akademisi Fakultas Perikanan UNMUL dan juga Fakultas Kehutanan ya. Mas Fadel yang memang mengerti secara teknis gitu terkait dengan bagaimana pengelolaan mangrove, bagaimana
1: berarti ada kolaborasi
0: ya,
1: juga
0: dengan, ada kolaborasi juga dengan, jadi beberapa
1: Fakultas
0: profesor
1: Perikanan ya, Kehutanan ini ya.
0: Betul, jadi beberapa profesor di UNMUL itu jadi narasumber kami.
1: Pak Ismail juga berarti
0: ya, termasuk Prof. Esti ya, misalnya ya, yang memang ahli di bidang silvo fishery gitu ya. Jadi teman-teman di perikanan, di kehutanan kita libatkan untuk kemudian mendukung dan memberikan masukan-masukan terkait dengan program ini.
1: Luar biasa, karena sempat ya ada lebih satu tahun kita kerjasama juga siaran tentang program-program dari dari Fakultas Perikanan dan Kelautan UNMUL. Okay. Pada saat itu melalui Pak Ismail kalau nggak salah waktu
0: itu ya.
1: Yang beliau juga sebagai ketua ini ya, yang abdi ya.
0: Oh iya.
1: Oke, yang Asosiasi Pilot Drone Indonesia.
0: Oh.
1: Iya. Baik, pendengar Persatu RRI Samarinda, kami buka kembali untuk Anda di dua jalur telepon. Silakan di 7365667434495 743495 dan juga di jalur WhatsApp ya di 0811554476. Terima kasih untuk Anda yang menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Samarinda ya. Luar biasa, dan silakan untuk Anda juga bisa berkomentar di kolom komentarnya. Pak Asman Najis, kita jeda sejenak ya Pak Asman Najis.
0: Ya, siap.
1: Kita sambil menunggu pendengar kita, dan kita akan masuk nanti pada pembahasan berikutnya, karena tadi disebutkan tadi bahwa Kalimantan Timur menjadi salah satu yang ditetapkan dari empat ya Pak ya, empat ya, provinsi yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira apa yang menjadi goal kita, kira-kira yang ingin kita capai dengan penetapan Kalimantan Timur sebagai salah satu kawasan yang menjadi proyek dari MPOLCR ini. Dan pendengar jangan kemana-mana, kami masih akan kembali dalam program Green Radio Prosatu RRI Samarinda, tetap bersama kami.
3: Kak, akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
4: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
3: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
4: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
3: Ngeri ah, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
5: Sedih?
6: Iya, aku sedih lihat laut kita kotor, banyak sampah. Padahal di sana kan juga tempat makhluk hidup.
7: Betul. Coba kita bayangkan, kalau kita menghirup udara kotor, itu juga rasanya kalau hidup di laut yang kotor.
6: Jadi,
7: kita harus menjaga laut tetap bersih.

0: Rosato Reza Marina, kita kembali lagi dalam program Green Radio. Kita masih ada waktu untuk Anda juga yang ingin berpartisipasi, masih kami buka ya untuk Anda. Silakan. Baik Pak Asman Ajis, tadi sudah disebutkan ya ada 4 provinsi dan termasuk dalam hal ini adalah Kalimantan Timur. Nah, ini tentu menunjukkan bahwa provinsi ini ternyata memiliki arti penting ya dalam upaya rehabilitasi mangrove secara nasional. Tapi Pak Ajis, kenapa Kalimantan Timur menjadi salah satu provinsi prioritas dalam program M4CR ini? Dan kira-kira potensi strategis apa sih yang dimiliki daerah ini sehingga ini menjadi prioritas juga untuk Kalimantan Timur, Pak?
1: Ya. Kalimantan Timur itu kita punya Delta Mahakam. Dan Delta Mahakam itu saya kira salah satu delta terluas di Indonesia gitu ya. Dan kita juga tahu bahwa di Delta Mahakam itu deforestasi mangrove-nya kan juga luar biasa, Mas Fadel. Dari saya kira tahun 70-an itu udah mulai dibuka dan itu memang arahnya ke tambak gitu kan ya.
0: Iya.
1: Jadi pembukaan tambak di apa namanya di delta itu khususnya ketika apa namanya udang windu itu menjadi komoditas global gitu ya. Sampai ekspor gitu ya. Jadi akhirnya kemudian memicu banyak pembukaan tambak dan itu pasti membabat mangrove, Pak.
0: Yeah.
1: Ya, jadi dengan itu artinya bahwa Kalimantan Timur memang dari sisi mangrove-nya khususnya Delta Mahakam itu mulai kritis. Nah, dalam konteks kita di proyek ini di M4CR kita itu mengenal ada 3 pendekatan. Mas Fadel namanya 3M. Jadi pertama itu memulihkan, lalu kemudian meningkatkan, lalu kemudian mempertahankan. Nah, memulihkan ini yang sering kali kita lakukan rehabilitasi itu memang ada di M1 ini ya.
0: Okay,
1: di memulihkan ini kenapa?
0: Artinya penanaman ini berarti.
1: Ya, penanaman ya. Di situ banyak kita lakukan. Kenapa? Karena di M1 ini itu adalah area atau lokasi yang tegakan pohonnya itu sudah kurang dari 30% gitu ya. Jadi itu biasa yang menjadi target rehabilitasi kami. Lalu kemudian yang meningkatkan itu tegakannya antara 30-70%. Nah, kalau yang M3-nya itu mempertahankan itu 70% ke atas tegakannya gitu ya, vegetasinya gitu, itu sebenarnya tidak perlu lagi direhabilitasi, tinggal dipertahankan aja dan mungkin memberikan insentif kepada kelompok masyarakat di sekitarnya untuk tetap mempertahankan hutannya gitu ya, atau mangrove-nya. Nah, yang menjadi target utama dalam konteks rehabilitasi ini memang di M1 tadi, yang dimemulihkan. Jadi memang kadang misalnya kayak di Brau, Mas Fadel, ada beberapa kepala desa yang protes, kok desa kami tidak dimasukkan, Pak, di ininya, karena desanya Bapak masih bagus mangrovenya.
0: Oh,
1: ya, jadi ini memang juga kadang ya mungkin ini masukan dari masyarakat, ya jangan kemudian karena kami mangrovenya bagus, lalu kemudian dikasih program dong, Pak. Harusnya kan kami sudah
0: mereka
1: bagus,
0: tinggal
1: harus
0: gitu ya, Pak,
1: dikasih insentif gitu. Iya, masa kami harus nebang, menggunduli lagi baru
0: dapat program gitu ya.
1: Saya bilang ya nggak begitu juga. Jadi, nah, dalam konteks ini kita ada yang namanya juga komponen di proyek kami itu namanya matching grant.
0: Jadi kadang-kadang mungkin ada tanggapan merasa jadi ladang duit, Pak, jadinya, Pak.
1: Ya itu juga kadang yang perlu memang juga mulai memperbaiki perspektif masyarakat juga terkait dengan program-program pemerintah. Jadi ya kadang memang ada pemikiran-pemikiran seperti itu bahwa ini ya sekedar proyek, setelah itu kita nunggu lagi proyek berikutnya gitu.
0: Padahal jadi, tidak ya, seperti itu ya.
1: Iya, padahal ya. Tidak seperti itu. Harusnya kan ini menjadi kesadaran kita bersama. Kenapa? Karena seperti tadi ya Mas Fadel di awal sampaikan bahwa mangrove ini adalah benteng pertahanan kita sebenarnya di pesisir. Kalau kemudian mangrove kita rusak, lalu kemudian suatu saat kita tidak minta-minta, tapi kemudian ada bencana yang kemudian sumbernya di laut, orang yang paling pertama kena itu ya masyarakat di pesisir itu.
0: Yeah.
1: Ya, warga-warga yang ada di sepanjang pesisir Kalimantan Timur gitu kan.
0: Kalau kita tidak pertahankan
1: kalau
0: itu
1: kita
0: apa?
1: Tidak pertahankan. Tapi kalau kita punya mangrove, ya nanti kalaupun misalnya ada bencana, insya Allah dampaknya akan bisa terkurangi gitu ya. Akan, karena ada bentengnya kan.
0: Betul.
1: Yang menjadi pertahanan kita. Nah, kalau kemudian itu sudah dihabisi semuanya, dan itu kalau kita lihat dari tahun ke tahunnya, dari dekade ke dekade di Delta Mahakam misalnya, itu kan tingkat abrasinya luar biasa, Mas. Sudah semakin ke darat kan air laut itu. Jadi itu yang yang perlu kita kasih pemahaman juga ke masyarakat kita. Dan ketika di BRGM proyek ini ada kurikulum pendidikan mangrove-nya, Mas Fadel. Oh. Jadi kerjasama dengan dinas pendidikan juga, dengan sekolah-sekolah tingkat SMA, SMP, SD gitu ya. Tapi ketika beralih ke Kementerian Kehutanan itu dianggap tidak tepat gitu kalau kemudian program pendidikan itu ada di sana. Jadi program itu sekarang sementara kita hold gitu ya. Tapi kita sudah punya bahannya, kita sudah punya kurikulumnya, dan kemudian tinggal bagaimana kemudian sekolah-sekolah itu bisa mengimplementasikan dan mengajarkan kurikulum tersebut. Itu untuk apa? Untuk kemudian membangun mindset, awareness, kesadaran bersama bahwa menjaga lingkungan itu ya memang kepentingan kita bersama. Betul. Jangankan kemudian kita, jangankan apa, tidak harus ada proyek gitu. Dengan apa namanya, dengan kalau kesadaran itu kita ada, ya harusnya kan masyarakat malah menanam sendiri. Dan ini kita kasih semuanya, Mas Wadil. Tidak ada sama sekali mereka yang apa namanya, yang tidak kita ganti uangnya gitu ya, dalam seluruh proses kegiatan yang mereka lakukan, mulai dari persiapan sampai pemeliharaan. Jadi ini kalau mangrove ini kan
0: artinya ada keberlanjutannya, Pak ya.
1: Ada keberlanjutannya.
0: Soalnya kadang-kadang kan yang kita tahu, betul, nih, yang sering kita lihat di ada saat ini, program ada, kemudian dilakukan penanaman, selesai penanaman
1: tinggal. Kalau kami, kalau mangrove ini ada namanya P1 P2 nya jadi ada pemeliharaan tahap 1, ada pemeliharaan tahap 2. Jadi minimal itu 3 tahun berjalan program ini. Kenapa? Karena mangrove ini juga memang tanaman yang agak sensitif gitu ya. Jadi artinya memang betul-betul harus diperhatikan gitu. Jadi makanya kami, seperti tadi yang saya sampaikan Mas Fadel, di setiap kelompok itu kami punya pendamping desa. Pendamping desa ini mendampingi masyarakat secara teknis,
0: okay,
1: terkait dengan apa namanya, mulai dari penanaman, pemeliharaan mangrovenya, dan juga secara administratif. Karena ya kelompok ini harus mempertanggungjawabkan ratusan, bahkan ada miliaran gitu ya.
0: Betul.
1: Nah itu harus dipertanggungjawabkan karena ini uang negara gitu ya. Jadi itu juga yang kami bantu dengan pendamping desa untuk kemudian ikut mendampingi, ikut membantu proses-proses pertanggungjawaban keuangan dan juga pertanggungjawaban teknis di lapangan.
0: Apalagi penganggarannya juga dari World Bank ya, Pak.
1: Ya, ya itu.
0: Ini pertanggungjawabannya kita harus lengkap dan juga memang sesuai dengan apa fakta di lapangan ya.
1: Betul, betul.
0: Oke, jadi makanya fungsi dari pendamping desa ini berarti ini terus untuk memonitoring ini bagaimana,
1: betul,
0: situasi ini di sana.
1: Jadi kami ada namanya monitoring, Pak, dan itu monitoring untuk, jadi sebelum dia masuk ke pemeliharaan tahap 1, ada namanya MONEV, kami monitoring dan evaluasi, dan itu kami sensus, Pak.
0: Oh.
1: Jadi misalnya nih kan kalau silvofisery rata-rata dalam 1 hektarnya itu kami menanam 800 batang.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau misalnya dia ada, kan rata-rata tambak itu ada yang 5 hektar, ada yang lebih dari 10 hektar juga gitu ya. Jadi kalau misalnya 5 hektar kan artinya dia nanam sekitar 4.000-an batang. Itu di proses MONEV itu dihitung satu-satu, Pak.
0: Wow.
1: Iya, jadi MONEV
0: di
1: kami
0: inventarisir
1: itu betul, jadi ya, dihitung satu-satu dan kemudian kita putuskan di akhir. MONEV itu namanya persentase tumbuhnya. Jadi di apa, di peraturan Kementerian Kehutanan itu baru bisa melakukan monitoring dan evaluasi kalau persentase tumbuhnya itu di atas 55%.
0: Oh,
1: ya, okay. Jadi kalau misalnya baru 40%, jadi kita meminta supaya masyarakat itu melakukan penyulaman mandiri dulu.
0: Disulam.
1: Ya, disulam. Karena kan di awal itu ketika pelaksanaan penanaman di awal, kita sudah lebihkan sebenarnya 10% bibit gitu untuk kemudian mereka melakukan penyulaman mandiri. Jadi 800 itu untuk 1 hektarnya kita kasih anggaran untuk 880 batang bibit.
0: Oh,
1: gitu. Dan itu kita ada biayanya semua.
0: Jadi kita, ini luar biasa programnya, Pak, karena tentu ini juga mensejahterakan masyarakat di pesisir sana. Mereka mendapatkan apa namanya, istilahnya pekerjaan gitu.
1: Betul.
0: Ya?
1: Mereka mendapatkan pekerjaan, Mas Fadil. Jadi mereka melakukan pembibitan, kita beli bibitnya, satu bibit 2.600, kemudian mereka buat ajir gitu ya untuk ketika melakukan
0: semua
1: tanaman.
0: Dibayar.
1: Semuanya dibayar. Mereka bekerja di lapangan, kita bayar hari orang kerjanya gitu ya, berapa hari dia kerja,
0: ya,
1: HOK-nya. Jadi semuanya gitu. Jadi harusnya dengan itu, dan juga kalau dia tambak aktif, ada yang kita sebut sebagai insentif silvofisery. Jadi dalam 1 hektarnya itu kita kasih, tapi ini dalam bentuk bibit biasanya ya. Tapi kita tetap persentase, apa, bukan persentase kan, tapi nilai dengan uang juga. Jadi dalam 1 hektarnya itu 1 juta rupiah, tapi dalam bentuk bibit. Jadi kalau dia 5 hektar, ya 5 juta insentifnya untuk kemudian pembelian bibit, biasanya benur gitu ya,
0: ya, ya,
1: yang kita berikan ke mereka, atau terserah dia mau misalnya bibit apa namanya bibit bandeng misalnya, ya silakan aja mereka mau apakan insentif itu, tapi dia dalam bentuk barang bukan dalam bentuk uang.
0: Ini menarik ya Pak ya, dan ya. Karena tujuan program ini bukan hanya sekedar kita melestarikan, mempertahankan dari hutan-hutan mangrove kita yang ada di pesisir, tetapi juga memberdayakan masyarakat pesisir. Betul. Untuk bertahan dan juga meningkatkan taraf hidup mereka di sana ya. Tapi jangan sampai seperti apa yang disampaikan oleh Pak Asman Aris juga tadi yang di Berau, katanya kok kami nggak dapat, justru hutan mangrove-nya ditebang supaya dapat. Jangan, nggak boleh ya. Kalau sudah bagus ya kita pertahankan. Betul, gitu ya Pak ya. Betul. Baik Pak Asman. Nah tadi disebut bahwa ancaman atau mungkin penyebab seperti kerusakan ini adalah kebanyakan wilayah-wilayah tambak Pak ya?
1: Ya.
0: Seperti yang ada di Delta Mahakam. Nah kira-kira selain itu Pak, apa ancaman utama yang saat ini mungkin dihadapi ekosistem mangrove kita di Kalimantan Timur sehingga diperlukan program rehabilitasi melalui MPOCR ini Pak?
1: Ya, di beberapa tempat itu juga, tapi kalau di Kaltim sih yang kami tempati sekarang itu belum terlalu banyak ya. Tapi misalnya teman-teman yang di Riau, yang di Sumatera Utara gitu ya, itu sawit juga Pak sekarang udah menjangkau, udah mengaku sisi mangrove juga.
0: Sawit ini paling rakus air Pak ya.
1: Iya betul. Jadi dan juga ada tambang juga kadang. Jadi memang apa ya situasi mangrove kita itu seperti itu. Tapi kalau kita di Kalimantan Timur memang, dan Kalimantan Utara ya, yeah, penyebab utamanya itu memang karena tambak yang paling banyak gitu ya. Jadi
0: tapi tambah juga nggak bisa dilarang kalau misalnya kita nggak ada, mereka nggak ada punya pekerjaan lagi ya Pak ya.
1: Ya jadi sebenarnya kan memang
0: ini ekosistem jadinya.
1: Ya, ya kalau di dalam Delta Mahakam ini kan sebenarnya juga kawasan hutan Pak, jadi kawasan hutan produksi ya. Ya yang itu pengelolaannya di bawah Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi sebenarnya. Jadi harusnya sih memang ada juga perencanaan dan juga pengawasan ya yang ketat, karena ini kan lokasi kawasan hutan kan, yang area kawasan hutan yang harusnya memang dijaga oleh pemerintah. Betul. Juga dan tidak boleh sembarang dibuka oleh kelompok-kelompok masyarakat. Tapi faktanya di lapangan ya seperti itu kan Pak. Jadi ya mau tidak mau ya kita juga melakukan pendekatan-pendekatan yang sifatnya juga humanis gitu ya, supaya kemudian mereka mau melakukan program gitu ya. Betul. Karena kadang ada juga kan kemudian misalnya dari beberapa pimpinan-pimpinan kita misalnya, ya kalau mereka tidak mau ya bawa kan gakum aja sekalian kan, penegakan hukum gitu mereka. Karena kan mereka sebenarnya itu kan merambah hutan, karena betul, itu kan kawasan hutan. Tapi ya kalau seperti itu pendekatannya malah jadi pasti akan jadi konflik kan ya, masyarakat malah tidak akan membawa perbaikan-perbaikan program yang akan kita
0: tapi lakukan. Sejauh ini Pak, dari program-program yang sudah berjalan di 6 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur ya, apa respon dari masyarakat? Mereka senang atau seperti apa? Atau karena kadang-kadang kan mungkin dari petambak-petambak yang selama ini sudah mendapatkan hasil banyak mungkin ya, sudah merasakan bagaimana hasil yang sudah didapatkan dengan apa tanpa adanya mungkin program yang baru ini, apa tanggapan mereka Pak?
1: Kalau sejauh ini sih sangat aktif ya. Okay. Sangat mengapresiasi program ini. Jadi kami itu Mas Fadel, untuk kemudian penanaman ini malah banyak mendapatkan dari usulan masyarakat. Oh. Jadi mereka mengirim proposal ke kami bahwa kami punya kelompok, kami punya lahan sekian 100 hektar misalnya, 150 hektar.
0: Karena
1: kami
0: tahu ada mungkin di situ ya Pak ya.
1: Kami ingin terlibat dengan program ini. Okay. Silahkan. Kan kalau misalnya mereka sudah mengirimkan, kami akan minta dulu misalnya titik koordinat tambak mereka itu di mana saja, wilayahnya di mana saja, lalu kemudian tim saya di kantor akan mulai mengoverlay tambak-tambak itu dengan perizinan-perizinan yang ada, karena kan kayak misalnya di kawasan Delta Mahakam kan juga ada yang peruntukan untuk CSR perusahaan. Yeah. Ya misalnya kayak Pertamina, terus kemudian ada banyak tuh Pak Mah, bahkan kayak Freeport, MHU, perusahaan-perusahaan tambang itu juga salah satu CSR-nya malah di penanaman mangrove gitu. Oh,
0: tapi jadi, tidak sampai menutup tambak mereka Pak ya?
1: Enggak, dan juga ada yang namanya IPPKH, terus ada izin berusaha di kawasan hutan kayak gitu.
0: Okay. Jadi kalau logging katanya HPH ya, gitu dulu ya. Ya. Okay.
1: Peta izin itu semua ada di tim kami. Mm-hmm. Kemudian itu dicek, kalau kemudian tidak tumpang tindih dengan perizinan yang sudah ada, baru kemudian kami tidak lanjuti. Kami cek ke lapangan, lihat fisiknya apakah kemudian layak atau tidak. Karena kalau misalnya tambaknya sudah banyak vegetasinya Mas, mm-hmm, itu tidak bisa juga kita lakukan. Karena Misalnya kalau mau memobilisasi pembersihan tambak, itu juga biayanya sangat besar. Dan kemudian biasanya mereka menggunakan alat berat kan, ya, Mas?
0: Iya, benar.
1: Ya, jadi mereka bawa eksa ke ini. Dan itu dalam konteks safeguard Bank Dunia, itu tidak boleh itu alat berat masuk di kawasan hutan kan?
0: Ya.
1: Dan itu menjadi prinsip di program kita juga, bahwa tidak boleh kemudian ada eksa kemudian masuk di tambak dalam konteks program MVOCR gitu ya, karena itu kan sudah skala besar kan. Sementara kan kita sebenarnya ini mendorong supaya ada perbaikan tata kelola mangrove dalam konteks di tambak-tambak mereka gitu.
0: Ini menarik ya Pak ya, tapi karena kita juga mungkin masih ada waktu kita ya Bang Edi ya, karena kita nanti akan bergabung dengan Banjarmasin ya. Baik, tapi masih ada waktu kita nih Pak Asman, kira-kira apa target kita Pak untuk di Kalimantan Timur, mungkin secara ini ya, karena meskipun baru berapa tahun Pak dari 2024
1: ya.
0: Artinya kita masuk tahun kedua, tahun ketiga ya hari ini ya,
1: tahun ini.
0: Kira-kira target kita seperti apa Pak yang ingin kita capai khususnya di tahun ini Pak?
1: Target kami sih kalau untuk tahun ini kami rencana akan melakukan penanaman di sekitar 3.160 hektar. Jadi total dari tahun 2024 sampai 2026 ini akan ada sekitar 8.104 hektar. Lalu kemudian rencana nambah 5.000 hektar di kawasan Teluk Adang atau Teluk Apar di cagar alam ya di Kabupaten Paser. Cuman sekarang masih dalam tahap pembicaraan dengan Bank Dunia juga karena di tingkat pemerintah juga kan kita masih sedang mendiskusikan itu. Karena kalau cagar alam ini kan kewenangannya ada di BKSDA gitu ya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, di Direktorat KSDAE namanya kalau di Kementerian Kehutanan, tapi tetap satu di Kementerian. Nah ini yang masih sementara dijajaki. Jadi untuk tahun ini paling tidak kami akan menanam di 8.104 hektar. Kalau misalnya yang 5.000 jadi, berarti itu kan ada sekitar 13.000-an hektar lah yang akan ditanam di Kalimantan Timur. Selain itu kami juga ada yang namanya matching grant, Mas. Nah, matching grant ini adalah hibah yang kami berikan kepada kelompok-kelompok di masyarakat untuk pengembangan ekonominya. Jadi selain seperti tadi yang saya sampaikan bahwa ada ekonomi yang bergulir dengan proses rehabilitasi, kita memberikan juga bantuan khusus untuk kelompok-kelompok pelaksana rehabilitasi mangrove ini. Jadi biasanya kan untuk kelompok penanamnya itu bapak-bapaknya. Nah, biasa kelompok untuk usahanya itu ibu-ibunya gitu ya. Jadi entah misalnya pembuatan keripik udang, terus kemudian
0: mungkin
1: ada
0: dari
1: amplang kayak gitu-gitu ya, terus kemudian penggemukan kepiting
0: sampai kerumput laut, mungkin
1: sampai ekowisata ya, pokoknya potensi-potensi ekonomi pesisir itu kami support gitu ya. Nilainya itu antara 50 sampai 150 juta di window pertama per kelompok. Lalu kemudian di tahap keduanya, kalau kemudian usahanya potensial dan mereka bisa kolaborasi dengan kelompok lain, bisa sampai 750, dan itu hibah, tidak ada pengembalian, bukan pinjaman lunak. Dan kemudian di tahap ketiga nanti kita ada kayak semacam inisiatif bagaimana kemudian mengembangkan terus proses bisnisnya ini dengan melibatkan dunia usaha dengan melibatkan perguruan tinggi misalnya, terus yayasan, lembaga-lembaga yang punya pemikiran untuk bagaimana mengembangkan ekonomi kreatif di tingkat pesisir. Itu kita bisa dukung sampai nilainya bisa sampai 1,5 M gitu ya.
0: Luar biasa.
1: Jadi
0: ini
1: itu hibah semua gitu yang kita serahkan, dan itu kemudian bergulir semuanya di masyarakat, dan itu prosesnya juga sama Mas Fadel tadi.
0: Tentunya masyarakatnya suka Pak, senang ya.
1: Ya, dan itu sama prosesnya tadi saya bilang bahwa semuanya uangnya langsung dari bendahara negara langsung ke rekening kelompok, tidak melalui kami sama sekali. Jadi mereka semua yang menata usahakan dan mengelola anggaran yang di,
0: artinya laporannya juga mereka yang buat di situ.
1: Betul,
0: ya
1: betul, betul. Tapi sekali lagi kami juga punya pendamping di situ yang kemudian mendampingi proses-proses itu. Seperti baik, itu Mas Fadel.
0: Baik, satu lagi Pak Asman Ajis, sebelum kita akhiri ya, mungkin ada pesan kepada masyarakat kita di Kalimantan Timur agar semakin mengenal program MVOCR ini Pak, dan juga turut mendukung upaya pelestarian mangrove sebagai bagian dari tanggung jawab kita bersama Pak.
1: Iya, Mas Fadel tadi sebenarnya di awal sudah menyampaikan ya soal bagaimana manfaat dan kegunaan mangrove ya. Dan kalau kita bicara tantangan global kita hari ini, bukan tantangan lagi tapi sudah faktual sebenarnya yang kita hadapi sekarang, yang namanya perubahan iklim kan? Climate change gitu. Nah, dalam beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti di bidang lingkungan, khususnya di mangrove, itu mereka berkesimpulan bahwa mangrove itu daya serap karbonnya jauh lebih tinggi daripada hutan yang ada di darat, ya, hutan terestrial, ya. Itu rata-rata 4-5 kali lipat daya serap karbon hutan mangrove itu daripada hutan yang di daratan. Jadi kalau 1 hektar hutan di darat dibandingkan 1 hektar hutan di mangrove, itu 5 kali lipat dia menyerap karbon yang diproduksi ke udara gitu. Jadi sekarang itu kalau misalnya kita bicara yang namanya perdagangan karbon sekarang, ya, yeah, ya sekarang kan orang mulai bicara itu, ya, walaupun masih pro kontra tentunya, itu sekarang banyak sekali yang mau masuk di hutan mangrove, Pak. Karena ya itu tadi, nilai ekonominya jauh lebih tinggi daripada hutan terestrial gitu, ya. Dan di sisi yang lain ada juga beberapa riset yang mengatakan bahwa valuasi ekonomi atau nilai ekonomi mangrove di Indonesia itu per tahunnya bisa mencapai 1,5 US dollar gitu, ya. Jadi dia juga sumber ekonomi yang sangat besar sebenarnya kalau kemudian mangrove-nya bisa dijaga dengan baik. Nah, makanya saya selalu sampaikan ke masyarakat kita bahwa Oke, bahwa faktanya ini proyek, tapi kemudian jangan kemudian proyek oriented semua pikirannya, kan, bahwa ini selesai, terus kemudian mikir lagi proyek yang lain, tapi kemudian bagaimana ini dipelihara, ditata, supaya kemudian ya manfaatnya kan juga
0: kepada mereka juga,
1: ya, kepada mereka juga yang paling dekat dengan ekosistem mangrove kita itu, ya, bahwa kita juga mendapat manfaat, tapi kan sebenarnya yang paling merasakan manfaatnya ya mereka. Betul. Gitu, ya, orang-orang yang ada di sekitar pesisir itu, karena ikan-ikannya lagi kembali sudah ke situ. Betul. Kepitingnya jauh lebih gemuk gitu, ya, ya, ya, karena ya mereka mendapatkan ekosistemnya, dan kemudian
0: kemianya juga mungkin
1: ya, sudah tidak ada lagi,
0: tidak ada lagi.
1: Sedikit demi sedikit akan terkurangi gitu, ya, tapi ya tentu tantangannya juga tidak sedikit, ya. Betul. Kita tahu persis bagaimana biasanya karakter masyarakat. Betul. Kita kan, jadi itu juga memangnya
0: berbeda-beda, Pak, ya. Ya, di pasar sana berbeda, ya, dengan yang ada di Delta Mahakam.
1: Betul.
0: Di Berau juga berbeda. Betul. Itu, Pak, ya. Ya,
1: di Berau itu tingkat kesadaran untuk mangrove memang cukup tinggi di masyarakat kita, Pak. Jadi bahkan ada di antara mereka itu di beberapa desa yang kemudian membentuk kelompok sendiri untuk melakukan patroli penjagaan mangrove. Oh. Dan mereka kemudian menjadikan lahan mangrove mereka itu dengan peraturan desa, karena kan desa sekarang sudah bisa mengeluarkan peraturan sendiri. Jadi mereka buat perdes untuk mengkonservasi kawasan mangrove. Misalnya satu desa di Karangan namanya, itu desa Karangan di menuju ke Biduk-Biduk, ya. Itu mereka punya area konservasi mangrove sekitar 3.000 hektar, yang kemudian sekitar 400 atau 500 hektarnya itu dijadikan yang masih bisa dikelola, ya. Tapi yang 2.500 itu betul-betul dikonservasi, kalau ada orang masuk di situ mereka tangkapin gitu, ya. Wow. Kalau misalnya, dan mereka punya tim patroli juga untuk itu, dan itu dibiayai dari anggaran APBD desanya mereka, dan kemudian juga diperkuat dengan SK Bupati untuk kemudian memperkuat posisi mereka. Jadi ya itu kesadaran mereka sendiri tanpa proyek gitu, ya. Sementara ada yang sudah didorong dengan proyek, malah kemudian mikirnya, ah, ini kita bisa buka lagi nih. Jadi memang itu yang perlu terus-menerus kita kampanyekan dan kita sampaikan ke masyarakat. Dan itu tentu bukan tanggung jawab proyek aja, ya, sebagai MPOSIAR misalnya, tapi itu tanggung jawab kita semua.
0: Betul.
1: Tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab masyarakat juga gitu, untuk
0: apalagi yang berada di pesisir itu langsung. Betul, ya, Pak, ya,
1: mengedukasi supaya bagaimana kemudian punya kepedulian terhadap lingkungan sekitar kita, khususnya di mangrove, karena kita bicara terkait dengan mangrove, iya, hari ini.
0: Baik, luar biasa nih, Pak.
1: Seperti itu.
0: Karena kita tahu juga memang, ya, bahwa tidak mudah memang mempengaruhi dan juga merubah sikap dan perilaku masyarakat.
1: Betul.
0: Kita yang sudah lama mungkin mereka jalani seperti itu, tetapi dengan secara pelan-pelan mungkin, terutama dari tim kita, ya, Pak, ya.
1: Betul.
0: Tim,
1: betul,
0: kita yang sudah terlatih mungkin,
1: ya,
0: artinya sudah memiliki kemampuan untuk bagaimana merubah mindset mereka, bagaimana merubah pola hidup mereka dan juga pola usaha mereka yang sudah malam ini sesuai dengan program kita. Pak, sukses terus untuk kegiatan kita.
1: Terima kasih.
0: Dan mudah-mudahan nanti program-program yang lain mungkin yang perlu disosialisasikan, disampaikan, ya, kepada masyarakat, ya, nanti kita siap untuk hadirkan nanti, siap, di acara, siap, kita di Green, siap, Radio.
1: Ya.
0: Sukses terus, Pak.
1: Makasih.
0: Sehat
1: banyak
0: selalu, Mas, untuk keluarga dan juga, ya, untuk tim kita sama Pak Arief yang hadir, ya, juga pada sore hari ini, ya. Dan mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan, diprogramkan ini bisa berjalan sesuai dengan rencana dan target yang sudah ditentukan.
1: Amin.
0: Segala
1: terima kasih, Mas Fadel.
0: Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Ya. Selamat sore. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Fadel.
0: Baik, pendengar ya. Prosatria Desa Marinda, hingga di sini program Green Radio untuk edisi hari ini Sabtu 4 Juli 2025. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan juga yang sudah memberikan support kepada kami untuk terus memberikan yang terbaik dan juga memberikan edukasi kepada Anda. Baik pendengar, akhirnya saya Fadel dan juga rekan Edi Sutanto, terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

感じます。

spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.

0: Santa Maria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Sabtu 4 Juli 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Tiara Alia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya, sore ini ada rekan saya Amin. Halo Amin, apa kabar?
1: Halo rekan Tiara Alia, kabar kita baik. Bagaimana di sana Tiara Alia, kondisi cuacanya?
0: Alhamdulillah di sini cukup cerah ya, mataharinya masih cukup di atas nih. Bagaimana di Palangkaraya sendiri Amin?
1: Wah sama, terik sekali sehari, luar biasa hari ini. Dari pagi sampai sore cetar membahana Tiara Alia.
0: Luar biasa Amin. Baik Amin, ada informasi apa yang disiapkan dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait tentang syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Polda Kalteng yang diwarnai duka gugurnya personel Polri di Katingan, Tiara Alia.
0: Baik, silakan dengan laporan lengkapnya.
1: Baik, terima kasih Tiara Alia dari Nunukan, Kalimantan Utara. Dan pendengar pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah, terkait suasana syukuran Hari Bayangkara ke-80 yang digelar di Mapolda Palangkaraya berlangsung penuh haru dan sukacita. Momentum tersebut juga menjadi ajang mempererat kebersamaan antar Polri, di mana pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat dalam memperkuat sinergi menjaga keamanan dan ketertiban di Kalimantan Tengah. Selengkapnya rekan saya Sabella Indasari melaporkan.
2: Sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah dan masyarakat, terutama ormas-ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan.
3: Suasana syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah diwarnai dengan keharuan. Dalam sambutannya, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya anggota Polri Aibda Yudi Perdana Putra yang meninggal dunia saat menjalankan tugas dalam operasi penindakan bandar narkoba di Kabupaten Katingan. Kapolda juga mengajak seluruh jajaran dan masyarakat untuk mendoakan para personil yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut, termasuk dua anggota yang hingga kini masih belum diketahui keberadaannya. Dengan suara penuh haru, Irjen Pol Iwan Kurniawan mengatakan, peristiwa yang terjadi di Katingan menjadi duka mendalam bagi keluarga besar Polri, khususnya Polda Kalimantan Tengah. Ia mengungkapkan bahwa Aibda Yudi gugur saat menjalankan tugas negara dalam upaya memberantas peredaran narkoba, sementara dua personil lainnya masih dalam proses pencarian. Meski diliputi suasana duka, Kapolda menegaskan bahwa semangat pemberantasan narkoba tidak akan surut. Polda Kalimantan Tengah telah mengerahkan tim untuk mendukung penanganan kasus di Kabupaten Katingan, sekaligus melakukan pencarian terhadap dua personil yang masih hilang. Kapolda berharap seluruh masyarakat turut mendoakan keselamatan para anggota yang bertugas, serta mendukung upaya kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkoba demi menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat.
4: Nanti kita lihat seperti apa duduk perkaranya. Ya, sekarang yang pasti saya akan utamakan dulu menyelamatkan anggota saya yang saat ini dalam pencarian.
5: Berapa yang lain ini dikerahkan, Pak?
4: Ya, kemarin itu ada 12 yang dikerahkan, sekarang masih ada 2 yang dalam pencarian.
3: Syukuran Hari Bayangkara ke-80 di Mapolda Kalimantan Tengah juga diapresiasi oleh Koordinator Forum Kebangsaan, Ormas, dan Paguyupan Kalimantan Tengah, Adi Abdianur. Ia mengharapkan sinergi Polda Kalteng dengan masyarakat dan Ormas Forum Kebangsaan semakin ditingkatkan dan saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah.
2: Semoga sinergitas ini antara Polri Kalimantan Tengah, Polda Kalimantan Tengah, dan masyarakat, terutama Ormas-Ormas di Forum Kebangsaan, bisa lebih ditingkatkan dan sinergi ini bisa saling berkolaborasi untuk membangun Kalimantan Tengah. Nah, kita berharap beberapa insiden kejadian kasus-kasus yang terjadi itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan restoratif, tidak mengutamakan hukum positif, tapi lebih kepada pendekatan kemanusiaan, kemasyarakatan. Kita juga berharap bahwa Polda kedepannya lebih membina ormas, lebih menjalin kerjasama, dan lebih memanfaatkan sumber daya masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Selain itu, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran juga mengapresiasi kinerja Polri di Kalimantan Tengah, memberikan pelayanan terbaiknya bagi Kamtibmas, juga mendukung kinerja pemerintah daerah.
6: Itu untuk kami batin pencinta ya. Apalagi disebabkan yang mengusung masyarakat ya.
3: Hari Bayangkara dengan perayaan syukuran atas penghargaan Nugraha Sakati dari Presiden RI bertabur Dorfresh yang mengejutkan para undangan. Dengan hadiah yang disediakan Polda Kalteng, membuat para undangan yang hadir merasa bahagia dan semakin dekat dengan jajaran pemerintah dan pihak kepolisian daerah. Sabila Indah Sari melaporkan.
1: Demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Tiara Alia dari RRI Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari Palangkaraya selanjutnya kita menuju Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria. Halo Ria, selamat sore. Bagaimana kabarnya di Samarinda?
1: Halo juga, selamat sore rekan Tiara. Samarinda cukup cerah perona senjanya kali ini rekan Tiara.
0: Wah, sama seperti Palangkaraya dan Nunukan ya Ria, yeah. Untuk cuaca cerah. Baik Ria, dari Samarinda ada informasi apa yang disiapkan sore ini?
1: Dari Samarinda, Balikpapan menjadi pusat spiritual di Hari Doa Nasional tahun 2006 yang digelar megah di Gerbang IKN, rekan Tiara.
0: Baik, silahkan dengan laporan lengkapnya.
1: Terima kasih Tiara. Pendengar, Kota Balikpapan sukses menjadi pusat perhatian spiritual nasional lewat kemegahan opening ceremony Hari Doa Nasional kelima tahun 2006, acara yang digelar di gedung Dom Balikpapan. Berikut laporan Afriani Guntur.
2: Perayaan yang diinisiasi oleh Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI ini dihadiri lebih dari 2.000 tamu undangan, mulai dari tokoh lintas agama, pejabat Forkopinda, hingga pimpinan gereja se-Nusantara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka turut memberikan apresiasi tinggi melalui pesan video daring. Wapres mengajak masyarakat menjadikan momentum dari Kalimantan Timur ini untuk terus merawat kerukunan kebangsaan. Ketua Panitia Hari Doa Nasional 2026 Fani Yosi, doa nasional ini sudah memasuki tahun kelima berawal dari Forum Umat Kristiani Indonesia atau FURKI.
3: Doa nasional ini sebenarnya itu sudah dilakukan tahun kelima. Untuk saat ini sudah memasuki tahun kelima. Doa nasional sendiri itu sebenarnya berawal mula dari FUKRI. FUKRI itu Forum Umat Kristiani. Perkumpulan FUKRI ini akhirnya mereka dengan 8 aras. 8 aras ini yang menaungi 8 gereja, Katolik, Advent, dan Ortodoks. Itu semuanya sudah masuk dalam 8 aras. Itu berawal mula dibuat itu tahun, 5 tahun sebelumnya. Pertama kali dibuat doa nasional itu pertama kali di Papua. Tahun kedua itu dibuat di Medan. Tahun ketiga dibuat di Kupang, NTT, dan tahun keempat kembali lagi ke Papua di Sentani, dan tahun kelima itu sekarang di Kalimantan Timur. Jadi tahun ini menjadi tahunnya tuan rumah adalah Kalimantan Timur. Niat dari doa nasional ini, dibentuknya doa nasional ini untuk sama-sama mengajak umat Kristiani semua yang ada di Indonesia untuk mendoakan Indonesia.
2: HDN tahun ini mengukir sejarah baru dengan menghadirkan layanan juru bahasa

kami dalam program Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan ada rekan saya Diti. Halo Diti, bagaimana kabarnya?
1: Halo, selamat sore Tiara. Kabar kami di Kota Tarakan baik-baik saja dan cuaca dari pagi hingga saat ini panasnya luar biasa. Bagaimana kalau di Nunukan, Tiara?
0: Di Nunukan juga sama, dari pagi sampai sore ini sangat membara ya Diti cuacanya.
1: Iya.
0: Baik Diti, untuk sore hari ini ada informasi apa yang akan disampaikan pendengar dalam program Lintas Banjar?
1: Informasi mengenai Parade Budaya Irau Tengkayu ke-15, simbol persatuan dan pariwisata nasional di Kota Tarakan, Tiara.
0: Baik Diti, silakan dengan laporan lengkapnya.
1: Terima kasih, Tiara. Pendengar dan pemirsa, Kota Tarakan kembali bergeliat dalam balutan keberagaman budaya striktif. Wali Kota Tarakan, Dr. Haji Hairul, secara resmi melepas peserta pawai budaya dalam rangka Festival Irau Tengkayu ke-15.
2: Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini Festival Irau Tengkayu itu masuk di KEN, 100 KEN, jadi 100 Karisma Event Nusantara.
3: Event tahunan yang sudah masuk dalam 100 Karisma Event Nusantara atau KEN ini menjadi simbol kuat persatuan sekaligus aksi nyata melestarikan warisan leluhur di bumi Pakuntakta. Meski dilaksanakan di tengah semangat efisiensi anggaran, kemeriahan tetap terpancar dari ribuan peserta yang memadati halaman kantor imigrasi Tarakan. Pawai ini merupakan bagian dari rangkaian panjang arak-arakan Padau 7 dulu yang akan dilarung di Pantai Amal. Wali Kota Kairo menegaskan, konsistensi menjaga event ini sangat penting agar Tarakan tetap berada dalam agenda pariwisata nasional, bahkan ia menargetkan Irau Tengkayu bisa menembus posisi 8 besar nasional.
2: Dan Festival Irau Tengkayu ini masuk di dalam Karisma Event Nusantara. Jadi ini masuk agenda pariwisata nasional, Pak. Masuk, kita berjuang sebenarnya untuk bisa masuk ke 100. Ya. Dan alhamdulillah sudah beberapa tahun ini, Festival Irau Tengkayu itu masuk di KEN, 100 KEN. Jadi 100 Karisma Event Nusantara. Sehingga hal ini harus kita kerjakan setiap tahun. Karena kapan kita tidak mengerjakan, kita akan hilang dari daftar KEN itu, supaya kita bisa naik peringkat ke minimal 45, kalau bisa ke 8 Karisma Event Nusantara.
3: Di akhir sambutannya, Wali Kota turut mengingatkan seluruh warga dan penonton untuk tetap menjaga kebersihan dan keamanan selama parade berlangsung. Ia berharap kebersamaan ini bisa membawa Tarakan menjadi kota yang semakin maju, sejahtera, dan bahagia. Setiap dari RR Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan dan selanjutnya kita kembali ke Nunukan.
0: Baik Diti, terima kasih untuk informasinya dari Tarakan, Kalimantan Utara. Dan informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan saya Aditya. Halo Aditya, apa kabar?
1: Halo juga, kabar baik Lia. Kamu apa kabarnya juga nih?
0: Alhamdulillah baik. Bagaimana cuaca di Banjarmasin? Apakah

0: Mbara juga.
1: Alhamdulillah puji Tuhan, untuk Banjarmasin hari ini cerah berawan, tapi banyak awannya. Bahkan ada beberapa informasi, beberapa titik ada yang terjadi hujan hujan lokal ya.
0: Oke, jadi tidak merata hujannya ya. Oke,
1: tidak merata, baik. Betul.
0: Oke, baik Aditya, untuk Banjarmasin ada informasi apa yang disampaikan kepada pendengar?
1: Ini terkait Ketua Komisi 4 DPR RI ya. Ini meresmikan gudang Bulog di Kalimantan Selatan, rekan dia.
0: Baik, silakan dengan laporan lengkapnya Aditya.
1: Baik, terima kasih rekan dia. Pendengar dan pemirsa, Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau Ibu Titik Soeharto ini meresmikan gudang Perum Bulog Kalimantan Selatan dengan kapasitas 3.500 ton di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem logistik dan cadangan pangan nasional sekaligus memastikan kesiapan stok beras pemerintah di daerah. Berikut laporan Diki Munadi.
2: Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi atau yang akrab dikenal Titik Soeharto bersama rombongan melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kalimantan Selatan Jumat 3 Juli. Salah satu agenda wakil rakyat ini meresmikan gudang Perum Bulog Kalimantan Selatan berkapasitas 3.500 ton di kawasan Landasan Ulin Banjarbaru serta meninjau langsung kondisi gudang, kualitas cadangan beras pemerintah serta sistem pengolahan stok yang diterapkan Bulog Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI tersebut, Titik juga didampingi Kepala Badan Urusan Logistik atau Bulog, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, Dr. Ahmad Rija Ramdhani. Di kesempatan itu, Ketua Komisi 4 DPR RI, Titik Soeharto, mengungkapkan revitalisasi gudang menjadi langkah strategis karena sebagian besar fasilitas penyimpanan Bulog telah berusia puluhan tahun. Gudang Bulog Landasan Ulin menjadi salah satu dari 81 gudang di Indonesia yang direvitalisasi secara bertahap untuk meningkatkan kapasitas penyimpanan dan kualitas pengolahan beras. Titik juga menyampaikan dukungan terhadap program-program Perum Bulog terutama yang berdampak langsung pada penguatan petani dan pengolahan pangan nasional. Ia juga menekankan pentingnya pengolahan stok yang baik agar kualitas beras tetap terjaga selama masa penyimpanan.

0: Sementara Direktur Utama Perumbulok Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa peresmian gudang Bulog tersebut menjadi momentum penting dalam memperkuat kesiapan pangan nasional, khususnya dari sisi infrastruktur penyimpanan.
1: Tom yang tersalurkan kepada 33.14 penerima manfaat. Kemudian, Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati dan banggakan, pada momentum yang baik ini, di mana agenda peninjauan kesiapan pangan juga dirangkaikan dengan peresmian infrastruktur yang penting. Hari ini akan diresmikan gudang komoditas pangan dengan kapasitas 3.500 ton di Komplek Pegudangan Landasan Kulit Perumbulok Kalimir Kalimantan Selatan oleh Ibu Ketua Komisi 4 DPR RI.
0: Kunjungan kerja Komisi 4 DPR RI di Kalimantan Selatan juga didampingi Pangdam 22 Tambun Bungai, Majen TNI Zainul Arifin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Syanto Yudha Hermawan, jajaran anggota Komisi 4 DPR RI, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel Samsi Rahman, serta Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalsel Suparmi, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
2: Demikian informasi dari Kalimantan Selatan, Kota Banjarmasin, Kota Seribu Sungai. Kita kembali bersama rekan Lia Dinukan. Silakan rekan Alia.
3: Baik, terima kasih rekan Aditya dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa dan pendengar, mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini kami hadirkan informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan terkait SDN 002 Nunukan berencana membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Ahmad Ilham.
1: SD Negeri 002 Nunukan akan membuka pendaftaran bagi calon peserta didik dari luar domisili jika kuota penerimaan siswa baru melalui jalur domisili belum terpenuhi pada seleksi penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada calon siswa dari luar wilayah sekaligus mengoptimalkan daya tampung sekolah. Ketua Panitia SPMB SDN 002 Nunukan, Sugianto menjelaskan bahwa pendaftaran jalur luar domisili akan dibuka setelah seluruh tahapan seleksi jalur domisili selesai dan masih terdapat sisa kuota. Selain untuk memenuhi kuota peserta didik, pembukaan jalur luar domisili juga bertujuan agar memberikan akses yang lebih luas bagi calon siswa yang berminat bersekolah di SD Negeri 002 Nunukan.
2: Tidak menutup kemungkinan domisili itu sama semua. Karena tergantung kuotanya, kalau kuotanya kita kurang, otomatis kita boleh mengambil dari luar. Karena kan kita tidak mau membatasi anak orang ini harus sekolahnya di satu tempat aja.
1: Selain membuka jalur luar domisili, pihak sekolah juga akan mengalihkan sisa kuota jalur afirmasi ke jalur domisili jika kuota afirmasi tidak terpenuhi. Mekanisme pengalihan kuota tersebut mengacu kebijakan Dinas Pendidikan agar kuota penerimaan siswa baru dapat terpenuhi secara optimal.
2: Jadi untuk jalur afirmasi itu sebanyak 4 siswa yang sudah mendaftar karena memang 25%-nya itu totalnya ada 21 siswa, cuman hanya 4 saja yang mendaftar untuk afirmasi. Karena kuota afirmasi ini kurang, makanya dialihkan ke domisili. Sesuai kebijakan dari pengawas, kalau afirmasi kurang maka kekurangan itu dialihkan ke domisili.
1: Ia menambahkan, pada tahun ajaran 2026-2027, SDN 002 Nunukan membuka kuota sebanyak 84 peserta didik yang terbagi dalam 3 rombongan belajar. Namun, apabila jumlah pendaftar melebihi kuota awal, pihak sekolah akan mengusulkan penambahan 1 rombongan belajar menjadi 4 kelas guna mengakomodasi calon peserta didik yang memenuhi persyaratan. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, informasi dari Nunukan sekaligus mengakhiri program Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 4 Juli 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tiara Alia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia, dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau royo-royo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais, apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan tanpa mesti merusak lingkungan, tanpa mesti mengubah lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah yang penuh dengan lubang, tanah yang rusak. Kita punya tanggung jawab untuk menjaga

0: informasi pertama saya bagi untuk Anda pendengar. Gubernur Kalimantan Timur, Rusli Masud menegaskan penyelamatan daerah aliran Sungai Das harus dimulai dari kawasan hulu dengan menjaga kelestarian hutan dan kawasan resapan air. Karena menurutnya pendengar, kerusakan di wilayah hulu ini menjadi penyebab utama meningkatnya banjir yang kini kerap terjadi saat hujan deras mengguyur sejumlah daerah di Kalimantan Timur. Rudy meminta Forum Koordinasi Pengelolaan Das Kaltim untuk periode tahun 2025 hingga 2030 aktif memberikan rekomendasi terkait dengan rehabilitasi hutan, pengendalian lahan kritis, perlindungan sempadan sungai, serta pengawasan aktivitas pertambangan dan perkebunan. Ia menegaskan keberhasilan forum diukur dari dampak yang nyata seperti berkurangnya banjir, menurunnya luas lahan kritis, dan semakin sehatnya kondisi sungai di Kalimantan Timur.
1: Dari berita terbaru hingga musik pilihan, semua ada di ponselmu. Praktis, mudah, dan bisa dengarkan kapan saja. Unduh sekarang rri.co.id. Semua siaran RRI dalam genggaman tanganmu.

0: Banjirop terjadi akibat dari air pasang di laut tidak mampu menahan aliran sungai yang seharusnya menuju ke laut. Dampaknya, tumpukan air sungai yang berlebih kemudian tumpah ke daratan yang menimbulkan rusaknya sarana dan prasarana. Terkadang, menimbulkan bencana lain seperti erosi, bahkan longsor. Berikut tips mencegah banjirop. Pertama, jangan membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan dapat menyumbat sungai dan selokan, sehingga air tidak dapat mengalir dengan lancar. Pastikan membuang sampah pada tempat yang telah ditentukan. Berikutnya, jaga lingkungan sekitar. Menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai dapat membantu mencegah terjadinya banjirop. Hindari mendirikan bangunan di daerah rawan banjir. Jika berencana untuk mendirikan bangunan, pastikan tidak memilih daerah yang rawan banjir. Ini dapat membantu mengurangi resiko banjirop. Terakhir, membuat tanggul. Membuat tanggul juga dapat membantu mengurangi resiko banjirop. Tanggul dapat dibuat di daerah yang rawan banjir untuk mencegah air masuk ke daratan.
1: Banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika terjadi banjir di wilayah kita? Mengutip dari website BNPB, bahwa saat terjadi banjir, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi dan amankan rumah Anda. Matikan semua jaringan listrik, jangan berjalan di arus air, karena hal ini dapat mengakibatkan Anda terjatuh. Jangan mengemudikan mobil di wilayah air. Apabila air mulai naik, segera keluar dari mobil dan cari tempat yang lebih tinggi. Waspada saluran air atau tempat melintasinya air yang kemungkinan akan dilalui oleh arus yang deras, karena kerap kali banjir bandang tiba tanpa peringatan.

0: 97.6 FM, pendengar Pro Satelit Samarinda, Forum Koordinasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Forum Das Kalimantan Timur menyusun strategi pengelolaan das hingga 2030 melalui seminar dan rapat kerja di Samarinda. Forum ini membahas berbagai isu strategis mulai dari rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi daerah tangkapan air, penguatan kelembagaan, hingga kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan bangunan termasuk keberadaan Ibu Kota Nusantara IKN. Ketua Harian Forum Das Kalimantan Timur, Dr. Saud Marisi bilang, pengelolaan das harus dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Program kerja 5 tahun ke depan difokuskan pada penguatan kelembagaan, pengembangan sistem informasi berbasis GIS, peningkatan kapasitas organisasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan das yang berkelanjutan dan mengurangi resiko banjir serta kerusakan lingkungan.
1: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Normalnya, yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Kondisi cuaca yang ekstrim tersebut menuntut kita untuk waspada dan menyiapkan diri sehingga tidak menyebabkan kerugian dan korban jiwa. Berikut ini tips menghadapi cuaca ekstrim. Pertama, periksa ramalan cuaca harian. Dengan memeriksa ramalan cuaca harian, kita bisa mengantisipasi kondisi yang akan terjadi, khususnya hujan, sehingga kita bisa menyiapkan perlengkapan untuk menghadapinya. Kedua, hindari mobilitas di tengah hujan lebat. Hujan yang lebat mengakibatkan pandang yang terbatas, sehingga bisa memicu kecelakaan. Maka, sebaiknya hindari berkendara saat hujan lebat. Belum lagi resiko pohon tumbang, baliho ambruk, dan semacamnya. Ketiga, laporkan banjir dan genangan. Dengan melaporkan banjir dan genangan, bisa membantu orang lain sekaligus bisa meminimalisir korban akibat banjir dan genangan. Laporkan kepada pihak terkait sehingga bisa dilakukan penanganan yang tepat. Keempat, tidak berteduh di bawah pohon. Berteduh di bawah pohon saat hujan lebat disertai angin kencang sangat tidak disarankan karena rawan pohon tumbang dan sambaran petir. Kelima, hindari rute rawan bencana saat hujan. Menghindari rute yang rawan bencana adalah tindakan bijak. Lebih baik sedikit lebih lama menempuh perjalanan dengan melalui rute yang aman daripada melalui rute yang rawan bencana.

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 97.9 FM mendengar Prosa Karesa Marinda. Akhir dari wawasan program Kentorangan Maja Udara, BMKG memperkirakan cuaca di Kalimantan Timur Sabtu 4 Juli 2026 didominasi kondisi cerah sejumlah wilayah. Kota Balikpapan, Bontang, Kabupaten Berau, Kota Kartanegara, Kabupaten Penajam Pasir Utara diperkirakan cerah, sementara Kota Samarinda berawan, serta Kabupaten Pasir Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Timur mengalami udara kabur. Sementara itu pendengar, Bakem Ulu menjadi satu-satunya wilayah di Kalimantan Timur yang berpotensi diguyur hujan ringan. BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap mewaspadai perubahan cuaca, terutama di daerah yang berpotensi hujan, serta menyesuaikan aktivitas di luar ruangan dengan kondisi cuaca setempat.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.

0: waspada. Teliti. Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar sebuah video di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan sekolah-sekolah di Indonesia untuk belajar memainkan game Dota. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Hasil penelusuran menunjukkan video yang digunakan berasal dari siaran kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Prancis pada tanggal 28 Mei 2026 yang diunggah oleh kanal YouTube Sekretariat Presiden. Dalam video aslinya, Presiden Prabowo tidak pernah menginstruksikan sekolah untuk bermain game Dota. Ia justru menyampaikan rencana untuk mendorong pembelajaran bahasa Prancis di sekolah sebagai bagian dari kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Prancis. Dengan demikian, narasi yang beredar merupakan hasil rekayasa dan tidak sesuai dengan isi pidato yang sebenarnya. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, para pemirsa acara Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang jaya. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas, sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. 5 sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif, tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Silas, kita menjadi patriot untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: 97,6 FM, pendengar Perusahaan RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Saya informasikan untuk Anda, warga Samarinda sekitarnya, kalaupun azan maghrib nanti jatuh pada pukul 18.22 menit waktu Indonesia Tengah. Jelang kumandang azan maghrib, ke ruang dengar Anda, temani senja hari Anda, kami sajikan dengan lagu-lagu Islami dan nanti akan menyusul pengajian dan terjemah Al-Quran.

0: rezeki kepada kalian. Sebagaimana dia memberi rezeki terhadap burung, ia pergi dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Sungguh Allah benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang saleh di surga. Maka ia pun bertanya, "Wahai Rabbku, bagaimana ini bisa terjadi?" Allah menjawab, "Berkat istighfar anakmu bagi dirimu." Hadis riwayat Ahmad.

0: 97 kemana Melvin pendengar Pro Satriari Samarinda akan informasi dan inspirasi. Saatnya kami antarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surat Yasin ayat 42 sama dengan 49 bersama dengan dokter Anda Maria Ulfa dan penerjemah Fadil Singgalingging.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.

dan sekali-sekali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, nafkahkanlah sebahagian dari rezeki yang diberikan Allah kepadamu. Maka orang-orang kafir itu berkata kepada orang-orang yang beriman, apakah kami akan memberikan makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, tentulah Dia akan memberinya makan. Tiadalah kamu melainkan dalam kesesatan yang nyata.

dan mereka berkata, "Bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar?"

0: Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

pendengar, baru saja kami mendengarkan pengajian dan terjemah Al-Quran dalam surah Yasin ayat 42 sama dengan 49 bersama dengan Dr. Anda Maria Ufa dan Fadilis Singgalingging. Tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar tanda waktu tepat menunjukkan pukul 18 lewat 22 menit waktu Indonesia Tengah.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar, demikian tadi telah kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang tinggal di wilayah kota Samarinda dan sekitar.
2: POV penyiar saat bulan puasa.
3: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
4: Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk, dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Harun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad.
5: Agama seseorang sesuai dengan agama teman dekatnya. Hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi.

0: Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pembuka datangnya malam hari ini terpilih bersama dengan Budu. Populer kala itu bersama dengan grup musik legendaris Bimbo yang memiliki makna spiritual yang begitu mendalam. Lagu ini menggambarkan setiap gerakan Budu bukan sekedar membasuh fisik, melainkan metafora untuk mensucikan panca indera, pikiran dan perbuatan manusia sebelum menghadap sang pencipta. Untuk Anda, utamanya Anda kaum muslimin dan muslimat, sudahkah Anda ambil air wudu? Jam sudah berjalan 32 menit, tinggalkan dari jam 6 malam hari waktu Samarinda. Apalagi untuk Anda yang saat sekarang dalam perjalanan ataupun OTW, bisa mampir sebentar untuk menjalankan sholat maghrib agar Anda tidak tertinggal menjalani sholat maghrib yang pada akhirnya Anda akan berlanjut menuju menempuh perjalanan Anda di malam hari. Jarak pandang terbatas, berhati-hati. Selamat menikmati malam mingguan sembari terus saya berbagi dengan wawasan untuk Anda. Pendengar Berbaya Yudi Sadewa, Menteri Keuangan Menkyu memastikan, kalaupun peningkatan belanja subsidi energi tidak akan menggeser alokasi anggaran untuk sektor-sektor prioritas. Ia mengklaim peningkatan subsidi kondisi geopolitik global tidak akan mempengaruhi penganggaran di sektor-sektor prioritas pemerintahan Prabowo Subianto Presiden RI. Pemerintah tetap pertahankan belanja besar untuk pendidikan, ketahanan pangan, dan program strategis yang lain dalam anggaran pendapatan dan belanja negara APBN pendengar. Menurut Menkyu, pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara pemberian subsidi energi dan pembiayaan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Karena itu, peningkatan belanja subsidi tidak dilakukan dengan mengorbankan sektor yang menjadi prioritas pembangunan. Ia juga menepis anggapan bahwa kebijakan fiskal pemerintah terlalu agresif. Karena menurutnya pemerintah tetap menjaga disiplin fiskal dengan pertahankan defisit APBN di bawah batas maksimal 3% terhadap produk domestik bruto PDB. Selain defisit, pemerintah juga terus memantau rasio utang terhadap PDB sebagai indikator keberlanjutan fiskal. Purbaya bilang, rasio utang Indonesia saat ini di kisaran 40% terhadap PDB dan masih dijaga agar tetap berada dalam batas yang dinilai aman.
1: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
2: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah. Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK. Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
3: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
2: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
3: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
2: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
3: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
4: Bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

0: motor jangan nutup jalan dong.
1: Oh iya iya, ke bawah semangat Piala Dunia nih.
0: Semangat boleh, tapi jangan bikin macet lah.
1: Benar juga.
0: Makanya parkir tertib, jangan buang sampah sembarangan.
1: Dan jangan sampai terjadi keributan gara-gara beda dukungan. Betul toh?
0: Betul. Karena nobar yang paling seru itu
1: yang aman dan nyaman buat semua.
0: Betul. Gol boleh panas,
1: suasana tetap kondusif.

0: Lewis Hamilton tampil gemilang di hadapan publik sendiri setelah merebut pole position untuk sprint race Formula 1 GP Inggris 2026. Pembalap Ferrari itu mengungguli Kimi Antonelli, pemimpin klasemen sementara dalam sesi sprint qualifying yang berlangsung di sirkuit Silverstone Jumat 3 Juli 2026, pendengar.
1: Kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara, cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
2: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

0: dengan Prosator Area Samarinda, salah satu kelompok musik legendaris Michael and the Rock asal Irlandia yang ternyata juga masih eksis, We Shade the Nights. Saya tampilkan untuk Anda di malam hari ini, semoga terus menghibur dan menyenangkan. Berwasan dengar ya, ada paling akhir informasinya pendengar. BPPD Kota Samarinda ini menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau sepanjang tahun 2006. Peringatan disampaikan seiring dengan meningkatnya suhu udara akibat fenomena El Nino yang diperkirakan akan berdampak di sejumlah wilayah di Indonesia termasuk Kota Samarinda. Informasi lebih lengkapnya Anda bisa baca laman klik di rri.co.id. Pendengar, selamat malam, sampai jumpa.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
1: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
0: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
1: Ngapain capek-capek belajar jurus?

0: kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Kompas Informasi.
1: Kementerian Pertanian mengalokasikan perlindungan asuransi usaha tani padi AUTP bagi 100.000 hektar lahan di Indonesia tahun 2026. Alokasi tersebut disiapkan berdasarkan kemampuan negara dan arahan Menteri Pertanian untuk mengantisipasi resiko kekeringan. Direktur Pembiayaan Pertanian Kementerian Pertanian Purwanta mengatakan program tersebut memiliki landasan melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013. Pemerintah pusat dan daerah berkewajiban melindungi usaha tani petani melalui penyelenggaraan asuransi pertanian. Purwanta menjelaskan premi AUTP ditetapkan sebesar 3% dari nilai pertanggungan senilai Rp6 juta per hektar. Total premi mencapai Rp180.000 per hektar dengan bantuan pemerintah sebesar 80%. Petani cukup membayar Rp36.000 per hektar, sedangkan bantuan premi dapat bersumber dari APBN maupun APBD. Program ini menetapkan batas maksimal perlindungan hingga 2 hektar untuk setiap petani peserta. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. 01.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa Kilau Pancasila dimanapun Anda berada, ada sebuah cerita yang masyhur tentang dialog antara Bung Karno dan Joseph Prestito. Joseph Prestito adalah pemimpin dari negara Yugoslavia yang cukup besar pada masa itu. Apa yang akan terjadi ketika Joseph Prestito sudah tidak ada dan tidak hidup? Joseph Prestito punya pikiran negaranya akan tetap utuh, tetap ada dalam kesatuan dengan mengandalkan kekuatan militernya yang memang luar biasa. Tetapi Bung Karno menyatakan yang diandalkan oleh Indonesia adalah Pancasila. Dan memang ini sebuah fakta. Saya pernah datang ke Belgrade, ibu kota Serbia, ibu kota Yugoslavia di masa lalu. Kedua negara ini mengalami nasib yang berbeda. Indonesia tetap menjadi sebuah negara kesatuan, kecuali ada satu bagian kecil yang lepas, yaitu Timor. Tetapi Yugoslavia telah terpecah menjadi banyak negara: Serbia, Montenegro, Kroasia, Bosnia, dan seterusnya. Kekuatan militer semata tidak cukup untuk menjaga integrasi, tidak cukup menjaga persatuan dan kesatuan sebuah negara dan bangsa. Padahal kalau kita nalar dengan jernih, tantangan kita jelas lebih besar. Kita punya rakyat yang lebih beragam, beragam etniknya, beragam bahasanya, beragam agamanya, dan terpencah di banyak tempat. Beda dengan Yugoslavia yang lebih sederhana. Tetapi kita memang patut bersyukur ada kekuatan pemersatu Pancasila. Kita tidak hanya bicara tentang sila-silanya yang memberikan prinsip luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adalah fakta ada kekuatan tersembunyi di balik Pancasila yang mengintisarikan segenap harapan dan doa dari para founding fathers kita. Kita diberkati, kita dilindungi oleh Tuhan yang Maha Esa. Maka memang sudah sepatutnya

0: listrik ilegal yang sering dijumpai, yaitu mengambil listrik langsung dari tiang untuk keperluan berdagang, penerangan jalan, bahkan terkadang untuk mengaliri listrik rumah. Tahukah Anda, tindakan menyambung listrik secara ilegal ini sangat berbahaya karena arusnya tidak terukur dan bisa menyebabkan korsleting bahkan bisa terbakar. Selain itu, kabel yang digunakan untuk mengambil listrik secara ilegal juga tidak standar, sehingga menyebabkan kebocoran arus listrik karena kabel yang rapuh, tanpa isolasi, dan terkelupas. Kebocoran arus listrik juga mengakibatkan masyarakat tersetrum apabila menyentuhnya. Selain mengancam keselamatan jiwa dan kebakaran, penggunaan listrik secara ilegal juga merupakan sebuah pelanggaran.
1: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar, Kementerian Perindustrian Kemenperin menolak ketentuan penyeragaman kemasan rokok yang tercantum dalam rancangan peraturan Menteri Kesehatan. Peraturan tersebut merupakan aturan turunan dari peraturan pemerintah PP nomor 28 tahun 2024. Direktur Industri Minuman Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin, Mary Yanti Punguan Pintaria, meminta ketentuan mengenai standarisasi kemasan dihapus dari rancangan regulasi tersebut. Menurutnya ketentuan itu tidak tepat dimasukkan dalam Permenkes. Ya, ia mengatakan dalam proses harmonisasi yang masih berlangsung, Kementerian Kesehatan tetap berpandangan bahwa standarisasi kemasan merupakan amanat PP nomor 28 tahun 2024. Namun Kemenperin berpendapat regulasi tersebut seharusnya hanya mengatur desain dan penempatan peringatan kesehatan pada kemasan rokok, bukan penyeragaman seluruh kemasan. Dengar informasi yang kami kutip dari rri.co.id.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
4: Aduh, ini kok kabel-kabel nggak dicabut sih? Charger HP, kabel TV, kipas angin, padahal nggak dipakai. Tahu nggak sih yang kayak gini nih tetap narik listrik?
5: Emang iya kabel-kabel yang tetap standby itu tetap mengonsumsi listrik? Jadi, kalau ibu mengomel di rumah karena kita tetap biarkan charger HP standby, kabel TV tetap tersambung ke steker, itu tetap mengonsumsi listrik. Itu semua memang benar loh. Karena, kalau kita meninggalkan perangkat elektronik dalam kondisi standby, maka perangkat itu sebenarnya tetap mengonsumsi listrik. Dan ternyata, kita bisa berhemat sekitar Rp250.000 dalam satu tahun jika mencabut steker perangkat elektronik yang sedang tidak digunakan. Gimana? Hemat energi, hemat biaya kan?

0: pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama kami di Samarinda malam ini. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, khususnya untuk Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأتهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslim, simat kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat isya. Semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ingin selalu terhubung dengan dunia? Kunjungi rri.co.id. Dapatkan berita terkini dari berbagai sektor serta siaran langsung RRI di mana saja dan kapan saja. Dengan rri.co.id, Anda bisa menikmati siaran streaming kami dan mengikuti perkembangan berita yang penting untuk Anda. Jangan lewatkan dan kunjungi rri.co.id sekarang juga dan dapatkan semua informasi yang Anda butuhkan.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.
2: Republik Indonesia Samarinda mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.

0: Informasi dan inspirasi.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. How to respect myself adalah panduan yang berharga bagi individu yang ingin memahami, menghargai, dan mencintai diri mereka sendiri. Buku ini mencakup berbagai aspek yang penting dalam proses pengembangan penghargaan diri dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek kunci yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mengenali nilai diri. Ini adalah fondasi dari penghargaan diri. Seseorang harus mengenali dan menghargai nilai unik yang dimiliki, serta menerima diri mereka apa adanya. Banyak orang seringkali merasa rendah diri atau tidak cukup baik karena perbandingan dengan orang lain. Buku ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kualitas, bakat, dan karakteristik yang khas, dan penting untuk merayakannya. Ini adalah langkah awal untuk memulai perjalanan menuju penghargaan diri yang sejati. Selain mengenali nilai diri, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi rasa bersalah dan penyesalan yang seringkali merusak harga diri. Penyesalan tentang kesalahan masa lalu bisa menghambat perkembangan diri. Buku ini menguraikan cara memahami dan mengampuni diri sendiri untuk kesalahan yang telah dilakukan, serta bagaimana belajar dari pengalaman tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Panduan ini juga mencakup topik tentang perawatan diri. Bagian ini mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik, emosional, dan mental. Merawat diri sendiri adalah manifestasi nyata dari penghargaan diri. Ini mencakup makan dengan sehat, berolahraga, tidur yang cukup, dan mencari dukungan ketika diperlukan. Buku ini memberikan strategi praktis untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, buku How to Respect Myself membahas pentingnya mengatur batasan dan mengatakan tidak ketika diperlukan. Terkadang, kita cenderung memenuhi permintaan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri, yang dapat merusak harga diri dan kesejahteraan. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara memahami batasan pribadi dan berani untuk melindungi diri sendiri dari situasi yang merugikan. Aspek lain yang dibahas adalah pengembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial yang sehat, cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana kita menerima atau menanggapi umpan balik dapat mempengaruhi cara kita merasa tentang diri kita sendiri. Di dalam buku ini, kita akan mendapatkan tips tentang cara berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang positif, dan mengelola konflik yang baik. Penting juga untuk menyoroti pentingnya merayakan pencapaian pribadi. Buku ini mengajarkan betapa pentingnya merayakan kesuksesan kita, sekecil apapun itu. Merayakan pencapaian memberikan dorongan positif pada harga diri dan motivasi untuk mencapai lebih banyak lagi. Dan pada akhirnya, pada kesimpulan buku ini, menekankan pentingnya bersyukur dan berpraktik kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur dan mengejar kebahagiaan adalah bagian penting dari penghargaan diri yang sejati. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara mempraktikkan rasa syukur dan menciptakan momen bahagia dalam rutinitas harian. Secara keseluruhan, buku How to Respect Myself adalah panduan yang komprehensif untuk membangun penghargaan diri yang positif dan sehat. Dan ini mengajarkan bagaimana mengenali nilai diri, mengatasi penyesalan, merawat diri sendiri, mengatur batasan, berkomunikasi dengan baik, merayakan pencapaian, bersyukur, dan mencari kebahagiaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperoleh penghargaan diri yang kuat dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku berjudul How to Respect Myself, karya Yoon Hong-kyung. dari RRI untuk Indonesia.

0: dari sana.
1: Oh, itu katanya lagi ada pembagian bantuan.
0: Ih, kok gak ikut kau ke sana? Yuklah ke sana kita.
1: Enggak lah, aku rasa ya masih banyak saudara-saudara kita yang lebih layak mendapatkannya.
0: Iya, Ti. Bantuan sosial kan diberikan untuk orang-orang yang benar membutuhkan, bukan untuk orang-orang mampu kayak kita.
1: Iya, makanya gak usah. Yuk pergi aja kita, yuk belanja.

0: 107.1 Radio Republik Indonesia Samarinda, saatnya kami bergabung bersama Pro 3 Radio untuk mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singgi. Berikut laporan Rian Suryadi.

0: informasi lainnya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem, SO2 atau sulfur dioksida dan NO2 nitrogen dioksida, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
2: Amankan menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tidak korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Tentu sekali lagi apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah. Kalau benar, toh ada masalah.
1: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Tasik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Amdi. KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang. Namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
1: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau perlu meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah ataupun meninggalkan rumah yang tidak mungkin ada yang

0: terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
1: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
2: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Gajah Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Modal nambah.
6: Jadi dulu.
5: Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kok masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
6: Tetap ya gitu.
5: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
7: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu? Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah. Berarti nambah modal gitu Bu ya naik harga.
8: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
4: Sementara itu Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
9: Perkiraan perbagan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per bag.
4: Udah berapa lama kenaikan ini sendiri?
9: Baru ada seminggu.
4: Jualan tetap?
9: Ya pasti menurun. Oh. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ini kan modal-modal awal ibaratnya seminggu. Baratnya dapat satu bar kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jaliyah Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
10: Halo sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, di Waspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan.

di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagian dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: pronto alo que nosotros.
1: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat. Tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia.

0: spécialement sur nous, sur toutes les équipes. Il y a à faire des.
1: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas, ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
0: Limité

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 97,6 FM
3: Pro 1 RRI Samarinda.
2: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

dari kawasan Jalan M Yamin nomor 8 Samarinda. Pendengar, kami hadirkan program Sudut-Sudut Kehidupan dengan judul Syukuri, Nikmati, Jalani. Selamat

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, tidak pernah ada satu jiwa pun yang terlahir ke dunia ini tanpa pengorbanan seorang ibu. Tidak ada satu langkah kecil seorang anak yang tumbuh tanpa doa yang diam-diam dipanjatkan oleh ibunya. Dan tidak akan pernah lahir generasi penerus bangsa tanpa nasihat, peluh, serta kasih sayang seorang ibu. Di balik kesederhanaannya, ibu adalah sosok yang luar biasa. Ia mungkin tidak selalu berdiri di panggung kehormatan, tetapi dari tangannya lahir keteguhan. Dari doanya tumbuh harapan, dan dari kesabarannya tercipta masa depan. Pendengar, pada edisi Sudut-Sudut Kehidupan kali ini, kita akan menyusuri satu sudut kecil di kota Samarinda. Di antara gang-gang pemukiman yang sederhana, setiap pagi ada langkah kaki yang tak pernah lelah mengetuk rejeki. Seorang ibu parobaya dengan senyum yang tak pernah pudar berjalan menjajakan kue dari satu gang ke gang lainnya. Namanya Ibu Supani. Sejak pukul 7 pagi, beliau telah meninggalkan rumah kontrakannya di Jalan Abdul Hasan. Dengan langkah kaki dan semangat yang tak surut oleh usia, ia membawa titipan kue untuk dijajakan. 19 tahun sudah beliau menekuni pekerjaan ini. 19 tahun berjalan kaki, keluar masuk gang, demi satu tujuan, keluarga. Berasal dari Banjarmasin, beliau merantau dan membangun hidup bersama suaminya yang berasal dari Jawa. Penghasilan sebagai penjajah kue dan tukang parkir memang tidak terlalu menentu. Namun dari keterbatasan itu, lahirlah keteguhan, kesabaran, dan rasa syukur yang tak pernah putus. Pendengar, mari kita simak kisah Ibu Supani. Sebuah kisah sederhana, namun syarat makna. Kisah tentang kerja keras, tentang syukur, tentang iman, dan tentang cinta seorang ibu yang tak pernah meminta balasan.
1: Pro 1 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pagi itu mentari baru saja menghangatkan sudut-sudut kota Samarinda. Di antara langkah-langkah kecil yang menyusuri gang pemukiman, tampak seorang ibu dengan bakul kue di tangannya. Wajahnya ramah, senyumannya ringan, dan sapaannya begitu bersahabat. Dia adalah Ibu Supani, atau yang akrab dipanggil Acil Supani. 19 tahun sudah ia menjalani rutinitas ini. Setiap pagi, kue-kue yang diantar ke rumahnya disusun rapi. Lalu, ia berjalan kaki menjejakannya dari satu sudut ke sudut lainnya. Baginya, berjalan kaki adalah bagian dari perjuangan. Kalau tidak jalan kaki, tidak berjajah kue namanya. Ujarnya ringan, penuh canda. Dari hasil jualan itulah, ia menopang kehidupan bersama suami yang bekerja sebagai tukang parkir dan seorang anak semata wayang yang kini telah lulus SMA. Pendengar, berikut ini adalah perbincangan hangat kami bersama Acil Supani tentang keseharian, perjuangan, dan makna sederhana dari sebuah ketekunan.
1: Untuk jualan pagi ini gimana, Bu?
2: Ya, ini nih, Bang. Kadang juga berkeliling nih, Bang. Bano, berjalan-jalan aja sanunya.
1: Sudah mulai dan laku mulai pagi
2: iya,
1: tadi?
2: Iya, Alhamdulillah.
1: Loh, ini kalau kuenya ini, Bu, dikumpulin dari mana aja, Bu?
2: Dari Abul Hasan, di rumah.
1: Dari Abul Hasan?
2: Nggih.
1: Tapi sampai sini juga?
2: Nggih.
1: Dan maksudnya kue ini apakah satu tempat atau dari beberapa tempat ini?
2: Nggak, orang mantar di rumah. Buat orang apa? Mantar ke rumah tuh, nano. Mantar-antar, pagi-pagi itu diantar, sudah di muka rumah. Semua banyak orang yang jualan kok. Diantar, di muka rumah susunin, kami berkumpulan. Ya, nah, yang pagi-pagi itu berangkat. Masing-masing ada yang di sana, ada yang di sana.
1: Dengan ibu siapa ini? Nah, namanya?
2: Supani.
1: Nah, panggilannya Acil ya? Lebih enak, lebih jujur. Acil Supani. Sudah lama, Bu, jualan jajakan keliling seperti ini?
2: Lawas sudah berapa, ya?
1: Berjualan kue seperti ini?
2: Mm-hmm. Mulai tahun 2005 sampai sekarang.
1: Dengan jalan kaki, Bu?
2: Iyalah. Kalau enggak jalan kaki, enggak berjajah namanya.
1: Iyalah, kalau naik motor, enggak jualan namanya.
2: Iya.
1: Aduh, Acil ini boleh juga lah, Acil lah. Ibu berkeluarga?
2: Iya, si anu ada anak satu. Hmm? Anu lah jualan anu Pak parkir depan toko 23.
1: Anaknya Ibu?
2: Enggak, suami saya.
1: Suami Ibu iya. Sebagai tukang parkir.
2: Iya.
1: Kalau anak sudah umur berapa, Bu?
2: Sudah jalan 19 tahun.
1: Anak sudah 19 tahun.
2: Hmm.
1: Sekolah?
2: Anu lulus tahun ini sudah SMA.
1: Anak tapi cuma satu, Ibu?
2: Cuma satu.

0: Pendengar, di balik senyum ramah Acil Supani saat menjajakan kue, ada hitung-hitungan sederhana yang menjadi penopang hidup keluarganya. Dari keuntungan Rp200 per biji kue, dari hasil bersih Rp40 hingga Rp50.000 per hari yang tak pernah menentu, ia dan suaminya merajut kecukupan. Suaminya bekerja sebagai tukang parkir dengan penghasilan harian yang juga naik turun. Jika sedang ramai, rezeki mereka lapang. Jika sepi, mereka kembali belajar untuk menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan. Rumah yang ditempati pun masih menyewa milik keluarga dengan biaya yang harus tetap dipenuhi setiap bulan. Namun pendengar, dari keterbatasan itu, mereka tetap menyisihkan harapan bisa pulang kampung setiap tahun ke Banjarmasin dan ke Madura, melepas rindu pada orang tua dan keluarga. Karena bagi mereka, merantau adalah tentang mencari nafkah, tetapi kampung halaman adalah tentang hati yang harus tetap disambangi.
1: Untuk hasil penjualan ini bagaimana, Ibu?
2: Ya, Alhamdulillah lah, cukup kami bertiga.
1: Tapi kalau untuk pendapatan dari suaminya kan ada sebagai tukang parkir.
2: Ya, itu yang dikumpulkan. Kalau ada ya bule kampung.
1: Bule kampung ke Banjarmasin?
2: Ke Madura, ke Banjarmasin. Tiap tahun tuh ya kena. Tahun kena ke Madura, tahun kena ke Banjarmasin. Mama ada di Banjar, mertua ada di Madura.
1: Setiap tahun harus pulang?
2: Iya, kami pulangan. Namanya kampung halaman ya dilihatlah. Iya. Di sini tadi kita cari uang aja di sini nih.
1: Kalau Ibu sendiri tinggalnya di mana?
2: Di Abulasa.
1: Rumah sendiri atau ngontrak?
2: Menyewa.
1: Untuk biaya sewa berapa per bulan?
2: Itu punya paman. Rumahnya itu punya paman 700 sebulan.
1: Kalau untuk penghasilan menjual kue ini bisa sampai berapa, Bu, per harinya, Bu?
2: Dan untuk kadang 40, 50 yang enggak tentu. Kalau kuenya rame, lakunya banyak, 50 itu bersih, lain kotornya.
1: 50.000 iya. Satu hari?
2: Iya.
1: Ini jalan kaki dari Abul Hasan
2: sampai ke Cendana, sampai ke Antasari Gang 5.
1: Itu dibawa keliling ini sampai habis kah? Kalau misalnya kayak gini dibawa muter-muter, iya, ini kue sampai habis?
2: Enggak. Kalau sudah jam 9:30 tuh pulang juga sudah. Enggak anu lagi masakan di rumah. Enggak dikembalikan juga ini kalau enggak laku.
1: Oh, artinya bisa dikembalikan, iya, ya, kalau enggak laku ya.
2: Iya. Kalau kada habis dibelikan.
1: Pernah enggak, Bu, sampai enggak laku, Bu?
2: Sering. Sekarang sering, kalau dulu enggak, alhamdulillah. Kalau sekarang sering enggak laku sebab sepi. Enggak kayak dulu. Orang kan banyak-banyak jualan di depan rumah.
1: Jadi kalau misalnya sampai jam 10 belum laku ini ya,
2: iya,
1: masih banyak yang belum laku. Terus iya, ini kuenya dikembalikan semua?
2: Iya,
1: atau
2: dikembalikan sama yang punya, yang bikin.
1: Gak apa-apa mereka?
2: Gak apa-apa. Sudah resiko mereka, sudah perjanjian dari awal kan. Dari semula tuh sudah janjian kalau gak laku, kembalikan, kayak gitu.
1: Ini per biji kuenya rata-rata berapa, Bu?
2: 800, 1000 kalau kita jual.
1: Dari mereka 800, berarti iya, keuntungannya 200. Cuma 200 perak ya, iya, per biji ya. Iya, ini mencukupi nggak, Bu, untuk kebutuhan keluarga, Ibu?
2: Iya, makanya kita, bapaknya kerja, mau kalau nggak cukup kalau cuma saya.
1: Jadi, kalau pendapatan suami sebagai tukang parkir per bulannya bisa diperkirakan nggak, Bu?
2: Kalau per bulannya nggak bisa, kalau per harinya kadang 60, 65 lah kalau anunya.
1: Per
2: hari.
1: Per harinya. Iya. Tapi itu rutin ada juga untuk suami pendapatannya.
2: Iya, rutin itu. Kadang iya dan itu kalau tamai parkir kan, kadang rame tokonya.

0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di balik langkah kaki Acil Supani yang tak pernah lelah menjajakan kue, tersimpan satu harapan besar, masa depan anak semata wayangnya. Sang anak kini telah lulus SMA, di usia yang seharusnya menjadi gerbang menuju babak kuliah. Ia justru memilih untuk bekerja terlebih dahulu. Bukan karena tak ingin melanjutkan pendidikan, tetapi karena ingin membantu orang tuanya. Biar mama tidak jualan lagi, begitu katanya. Sebuah kalimat sederhana yang menyimpan cinta dan tanggung jawab. Dalam keluarga kecil itu, setiap rupiah begitu berarti. Dari hasil jualan kue, dari penghasilan suami sebagai tukang parkir, dari urusan arisan bersama tetangga, semuanya dirangkai agar cukup untuk makan, membayar sewa rumah, hingga sesekali melepas rindu ke kampung halaman di Banjarmasin atau ke Madura. Namun pendengar, hidup tidak selalu bisa direncanakan dengan pasti. Jika rezeki cukup, mereka pulang. Jika belum, mereka bersabar. Karena bagi Acil Supani, yang terpenting adalah tetap berusaha dan tidak menyerah pada keadaan.
1: Ini kan anak satu, sekarang sudah SMA mau lulus.
2: Sudah lulus.
1: Enggak melanjut?
2: Enggak melanjut.
1: Kenapa enggak lanjut?
2: Kerja dia bilang, biar bantu mama, mak. Biar mama enggak jualan lagi. Mama sudah tua, bilangnya. Sudah mak, enggak bisa kerja lagi. Kalau aku sudah kerja, jadi dia mama enggak kerja lagi.
1: Enggak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah dia?
2: Dia mau, mungkin nanti kalau mau kerja dulu selama 2 tahun, bilangnya, baru mau kuliah.
1: Artinya dia mau membantu dulu?
2: Iya.
1: Kerja untuk cari uang, itu mungkin modalnya gitu ya?
2: Iya.
1: Tapi kalau untuk seperti ini, Bu, selama ini, dengan berjalan kue, iya, kemudian membayar sekolah sebelumnya, bayar sewa rumah, kira-kira mencukupi enggak, Bu?
2: Ya, kalau makanya saya bantu jualan biar mencukupin perharinya. Kalau enggak jualan ya, kalau cuman anu bapaknya anak cukup cuman 60.
1: Iya.
2: Zaman sekarang berasnya aja berapa hari ini? Belum ikannya.
1: Terus tapi katanya tadi setiap tahun pulang.
2: Iya.
1: Kadang ke Banjar, kadang ke Madura.
2: Iya, kalau ke Banjar kan enggak terlalu banyak biayanya. Kalau ke Banjar kan paling bis 175. Berdua kan paling 500 lebih pulang pergi, itu bawa 2 juta cukup, Pai.
1: Kalau ke Madura?
2: Kalau ke Madura lebih banyak. Kalau ke Madura tuh banyak keluarga. Jadi itu yang lebih banyak, lawan pesawat. Di sini ke Balikpapannya aja sudah mahal.
1: Tapi berarti Ibu ada juga menyisihkan setiap bulan untuk,
2: iya,
1: tabungan ya?
2: Enggak tabungan, ikut arisan dengan tetangga.
1: Oh,
2: jadi kayak sama-sama yang jual kue ini, nah, ikut arisan, bikin arisan. Jadi yang mana yang anu itu yang dapat.
1: Jadi kalau misalnya arisannya itu sekali dapat bisa sampai kena berapa, Bu?
2: 5 juta.
1: Itu langsung dibawa pulang.
2: Iya. Iyalah, langsung itu sudah kumpulnya, sudah uang yang terkumpul itu sudah, arisan itu kan sudah nyata dikumpul sudah itu.
1: Tapi kan kalau ke Madura itu perlu uang banyak, Ibu. Masa 5 juta cukup, Ibu?
2: Iya, enggak cukup. Cuman ya kalau enggak cukup ya enggak pulang, nanti aja dulu sampai cukup.
1: Tapi memang rutin setiap tahun pulang ya?
2: Enggak, iya, kalau ke Banjar tiap tahun.
1: Kalau ke Madura
2: enggak.
1: Kalau kira-kira cukup uangnya baru,
2: iya,
1: pulang.
2: Iya, baru pulang.
1: Iya.

0: Pendengar, 19 tahun bukanlah waktu yang singkat untuk berjalan kaki setiap pagi, menyusuri gang demi gang, menjajakan kue dengan harapan dagangan habis sebelum siang. Namun ketika ditanya, sampai kapan ia akan terus melakukan pekerjaan ini? Acil Supani hanya menjawab sederhana, tidak tahu. Di balik jawaban itu, tersimpan kejujuran seorang ibu yang menjalani hidup apa adanya. Belum ada tabungan besar, belum ada rumah sendiri, apalagi modal yang cukup untuk membuka usaha tetap di rumah. Padahal keinginan itu ada, suatu hari bisa berjualan di rumah sendiri, tidak lagi berkeliling, tidak lagi terlalu mengandalkan tenaga yang kian hari kian berkurang. Usia memang tidak bisa dilawan, tenaga suatu saat pasti melemah. Itulah sebabnya sang anak ingin segera bekerja, membantu ibunya agar tidak selamanya harus berjalan kaki membawa bakul kue.
1: Kalau menurut Ibu Supani, sampai kapan untuk ibu menekuni pekerjaan menjual kue seperti ini, Bu?
2: Nggak tahu ya, mau sampai kapan nggak tahu juga.
1: Ya, artinya kan paling tidak mungkin sudah punya tabungan atau ingin membuka usaha sendiri. Ya,
2: mana ada mau Bu tabungan. Dipulang, dibawa pulang memang kayak apa, maunya tuh usaha sendiri, coba bisa anak di kampung aja. Kan jadi nyaman, nggak ada lagi bulang-bulik kalau bisa. Tapi kan namanya kita di kampung nggak ada usaha, apa yang mau diusahakan. Jadi di sini aja dulu.
1: Iya, ibu juga sudah umurnya sudah mulai ini. Wah, juga sudah.
2: Iya. Makanya anak saya mau kerja.
1: Artinya kan enggak selamanya kita mampu jalan seperti ibu. Ibu masih sehat sekarang.
2: Iya.
1: Ini. Nah, pasti ada punya target. Nanti sudah umurnya sudah mulai capek ini mau buka usaha sendiri. Kira-kira ada niat untuk seperti
2: sudah
1: itu?
2: Sudah ada. Sudah di rumah tuh warung-warung kayak gini, nah. Ya itu mau diperbesar, enggak ada anu lagi, kan ada modalnya lagi.
1: Kada ada modalnya lagi lah.
2: Iyalah.

0: Pendengar, dalam perjalanan hidup yang penuh keterbatasan, tidak semua orang mampu berdamai dengan keadaan. Ada yang memilih mengeluh. Ada yang merasa hidup tidak adil. Namun tidak demikian dengan Ibu Supani. Bagi beliau, hidup mungkin terasa begitu-begitu saja. Tidak banyak perubahan, tidak banyak peningkatan. Tetapi satu hal yang selalu ia pegang adalah rasa syukur. Selama masih diberi kesehatan, selama keluarga masih bisa berkumpul, selama suami masih bekerja dan ia masih mampu berjualan di sudut-sudut kota Samarinda, maka itu sudah cukup. Saat ini, tanpa tabungan dan tanpa rumah sendiri, ia tidak menyimpan amarah pada keadaan. Ia hanya berharap anaknya kelak bisa hidup lebih baik dari dirinya. Prinsipnya sederhana, jangan menyerah, jangan putus asa, dan syukuri apa adanya.
1: Ibu, ini perjuangan hidup ya Ibu ya?
2: Iya.
1: Artinya kita, kalau kita lihat sekarang ini serba susah cari uang.
2: Iya, tapi kalau kita syukuri, dikit kita syukurin, enggak juga, enggak terlalu susah, asal kita syukuri aja. Alhamdulillah sehat kayak gitu, yang penting sehat dulu. Kalau cuma nanu ini enggak ada anu jadi masalah. Yang penting sehat, dikasih kesehatan aja sudah alhamdulillah zaman sekarang.
1: Ya, pernah enggak merasa Tuhan itu enggak adil, Bu?
2: Enggak ada lah, insyaallah enggak.
1: Ya, jadi kalau begitu mungkin Ibu bagaimana sih kalau menurut Ibu perjalanan hidup ini seperti apa, Ibu?
2: Ya kayak gitu-gitu, kayaknya tetap kayak gitu-gitu aja, mana enggak anu yang ya kecil ya tambah anu enggak ada anu peningkatan. Kalau kita enggak ada usaha kan, mah kayak apa mau ya kayak gitu-gitu aja ya, syukur itu Bang sudah jalan anunya, sabarnya
1: disyukuri.
2: Ya,
1: disyukuri semua ya Bu
2: ya. Ya sabar aja sudah.
1: Artinya prinsip Ibu jalani apa adanya.
2: Syukuri kita diberi sehat itu aja sudah.
1: Ya ada mungkin keinginan ke depan Bu?
2: Ya ada sih, kepengen, saya kepengen anak saya aja coba anu tuh Nadia. Maunya kayak saya nih, nah maunya dia lebih baik daripada saya kayak gitu aja.
1: Ya tapi kan kalau untuk anak kan biasanya sekarang ini sudah banyak beasiswa, sudah ada program-program dari pemerintah, enggak pernah kah mengusahakan seperti itu untuk supaya dia bisa melanjut sekolah?
2: Enggak ada. Saya enggak ada anaknya belum, saya enggak ada berusaha kayak gitu juga, anaknya enggak niat juga mau kuliah, jadi kita enggak ada. Kalau dipaksa saya takut juga, takut putus di tengah jalan, jadi maunya kayak gitu aja dulu.
1: Kalau dengan suaminya Bu, apakah sama juga prinsipnya dengan Ibu?
2: Iyalah, enggak ada anunya. Kayak gitu anu disyukuri aja tuh panggilnya. Jangan anu ya sabar aja ya. Kalau nanti kita anu iya bilang sayang, jadi kita mau teriak kayak apa juga, memang sudah kayak gini. Bapaknya sudah usaha juga, sudah pegawai, sudah anu kita lain dia enggak kerja kan.
1: Iya.
2: Kita bisa anu memberontak.
1: Iya. Tapi kalau untuk usaha kue ini tetap akan dijalankan sampai
2: keinginan. Ada keinginan tuh anu mau berhenti, cuman ya itu kalau mau berhenti tidak bisa bantu bapaknya kerja, tidak mencukupi kalau cuman bapaknya. Jadi ya kayak gini aja sudah.
1: Ya karena
2: jualan aja dulu masih.
1: Apa memang belum punya tabungan untuk rumah?
2: Tidak, memang betul-betul tidak.
1: Rencana akan tetap bertahan di Samarinda ini atau mungkin pulang ke kampung? Lah.
2: Kalau ulunilah ya maunya sih pulang kampung kalau ada memang usaha untuk di kampung. Tapi kayaknya tidak ada usaha baik anu di sini-sini. Usaha di sini ya di sini aja sudah.
1: Ya dengan kondisi yang apapun yang ada di sini.
2: Iya, syukuri aja bilang saya tadi itu aja.
1: Dijalani aja apa
2: iya,
1: yang ada di Samarinda.
2: Apa yang ada di Samarinda.
1: Iya, ada harapannya ke depan mungkin Bu?
2: Iya, cuman yang disampaikan cuman apa ya yang kayak anu syukuri aja yang ada itu aja. Jangan sampai menyerah lah. Anu jangan sampai putus asa. Syukuri aja yang ada tuh, apa aja yang disyukuri pasti nikmat.
1: Apa aja yang ada itu pasti.
2: Iya, biar makannya enggak enak, kalau kita bersyukur itu adanya enggak, pasti nikmat aja.
1: Nanti kumpul keluarga juga
2: itu aja yang satu.
1: Kalau sudah kumpul keluarga apapun nikmat ya.
2: Iyalah. Syukuri aja yang ada.
1: Iya, baik Ibu Supani, terima kasih banyak ya, Ibu ya. Mudah-mudahan dagangannya lancar laris.
2: Amin.
3: Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dari langkah kaki Ibu Supani yang menyusuri gang-gang kecil setiap pagi, kita belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu lahir dari kelimpahan. Ia tumbuh dari hati yang pandai bersyukur, dari kesederhanaan yang diterima dengan lapang dada, dari keyakinan bahwa setiap rezeki telah diatur oleh Allah Ta'ala. Hidup sebagaimana diisyaratkan dalam surah Al-Kahfi ayat 45 dan surah Yunus ayat 24 hanyalah persinggahan. Ia ibarat tanaman yang tumbuh subur sesaat lalu kembali mengering. Dunia bukan tujuan akhir, melainkan jalan menuju kehidupan yang abadi. Dan di jalan itu, setiap manusia diuji. Kaya atau miskin, kuat atau lemah, semuanya akan kembali kepadanya. Yang akan kita bawa bukanlah harta, bukan pula jabatan, melainkan amal dan keikhlasan. Ibu Supani mungkin tidak memiliki tabungan dan seperti halnya juga rumah. Bahkan mimpinya membuka usaha kecil di rumah masih terasa jauh. Namun ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga. Hati yang penuh syukur, jiwa yang sabar, dan keyakinan bahwa selama ia masih mampu melangkah, ia akan terus berusaha. Pendengar, semoga kisah Ibu Supani mengingatkan kita untuk memaknai pekerjaan sekecil apapun sebagai ladang amal, untuk menghargai ibu selagi masih ada, untuk mensyukuri yang sedikit, karena disitulah sering tersembunyi keberkahan yang besar. Saya Muhammad Fadil pamit undur diri. Sampai jumpa dalam kisah inspiratif berikutnya, hanya di sudut-sudut kehidupan Pro 1 RRI Samarinda. Karena di setiap sudut kehidupan selalu ada pelajaran tentang keteguhan, kesabaran, dan cinta yang tidak pernah padam.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pendengar Persatu Radio Republik Indonesia Samarinda, Komisi 5 DPR RI meminta Kementerian Perhubungan menjadikan program keselamatan transportasi sebagai prioritas penyusunan anggaran tahun 2027. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat aspek keselamatan transportasi nasional. Permintaan itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi 5 DPR RI bersama jajaran Eselon 1 Kementerian Perhubungan. Rapat berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 2 Juli 2026. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Ridwan Bae, mengatakan seluruh unit kerja Kementerian Perhubungan perlu memfokuskan programnya pada keselamatan. Penguatan, pengawasan, dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga harus menjadi perhatian utama. Pagu indikatif Kementerian Perhubungan untuk anggaran tahun 2027 ditetapkan sebesar Rp28,35 triliun. Menurut Ridwan, anggaran tersebut harus dimanfaatkan secara optimal sesuai kebutuhan sektor transportasi nasional. Demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi. 01.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila, baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pusatu Radio Republik Indonesia Samarinda, saat kami hadirkan drama radio dengan judul Bukan Salah Takdir, produksi RRI Ambon.

0: Diam ya, Dek ya. Kayaknya Adi lapar ya.
1: Masih ada bubur sisa gak, Bu?
0: Sudah habis pagi tadi.
1: Bagaimana kalau kita nyolong di minimarket depan?
0: Ayah?
1: Tidak ada jalan lain lagi, Bu. Kalau gak mencuri, kita mau makan apa? Ayah ini belum dapat pekerjaan.
0: Tapi ayah yakin.
1: Untuk kali ini saja, Bu. Hanya ini yang bisa kita lakukan untuk bertahan.

0: situasi lagi kurang bagus atau ada orang lewat. Nanti ayah bertugas untuk menutupi tubuh ibu dari CCTV sama lalu lalang orang-orang.
1: Ya, ibu mengerti ayah.
0: Semua barang disimpan di baju ibu yang paling dalam.
1: Baik, baik ya.
0: Ingat, kita hanya ambil susu dan beras 5 kiloan aja. Nanti kita titip Adi di tetangga. Kita hanya beraksi setengah jam.
1: Baik, oke ya.

0: Ibu takut ya?
1: Santai, Bu.
0: Tapi tangan ibu gemetaran.
1: Gak apa-apa. Ayo, mulai. Mumpung sudah dirak susu.
0: Baik, baik.
1: Bu, sekarang kita kerak beras.

0: Wah, malingnya kita apa?
1: Ayah! Ayah, tolong!
2: Maaf, Bu. Ayah harus membuat Ibu ikut melakukan ini. Cepat lari, Bu. Sebelum...
0: Gak usah ditolongin.
3: Orang-orang kayak begini tidak usah perlu dikasihani.
4: Tuh, ayo cepet bawa dia kantor polisi, ayo.
5: Ya, tuh.
1: Tapi suamiku meninggal.

Kadang kita punya alasan untuk membuat kesalahan, meski sadar konsekuensinya. Demikian mini drama Bukan Salah Tagir. Pemeran dalam sandiwara ini, Yuval sebagai ayah, Eka Koli sebagai ibu, Rafli berperan sebagai karyawan, teknisi Exit, dan saya Jun Heakaya. Sampai

Sudah siap belum? Pesta sepak bola paling ditunggu akhirnya datang juga. Piala Dunia FIFA 2026 akan jadi edisi paling beda dan paling ramai sepanjang sejarah. Digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Lebih banyak pertandingan, lebih banyak kejutan, dan pastinya lebih banyak momen deg-degannya. Nah, buat Anda yang gak mau ketinggalan cerita serunya, Pro 1 RRI Samarinda hadir dengan program spesial Piala Dunia setiap harinya. Mulai dari update terbaru, fakta-fakta unik, sampai obrolan santai yang bikin Anda makin paham dan makin cinta sama sepak bola. Jadi, jangan cuma jadi penonton, yuk jadi bagian euforianya. Semuanya ada di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ora, laporan bulanan udah kelar belum?
2: Iya kak, aman. Ini lagi gua kerjain.
3: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
2: Iya dir, nanti gua kerjain.
1: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
2: Iya bu.
4: Mor, desain layar kemarin dikerjain dong, mau gua pake nih.
5: Ah, kenapa kerjaan gua banyak banget? Gua capek.
6: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

dari kawasan Jalan Miami nomor 8 Samarinda Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda ya. Juara bertahan Argentina ya kemarin ya. Bagi tadi ya menang susah ya, susah payah melawan tim debutan Tanjung Verde atau Cape Verde pada babak 32 besar. Laga dramatis di Piala Dunia 2026 ini harus diselesaikan melalui babak tambahan waktu 120 menit. Luar biasa ya. Karena Tanjung Verde ini adalah debutan ya Piala Dunia dan baru pertama kali bertanding ya, dan kemudian tim mereka juga di 32 besar langsung menghadapi sang juara bertahan Argentina. Pertandingan berjalan sangat seimbang karena kedua tim ya menunjukkan performa yang luar biasa di lapangan. Kiper Tanjung Verde atau Cape Verde, Fozina, juga tampil sangat memukau dengan melakukan 10 penyelamatan penting. Penampilan gemilang tersebut sukses membuat barisan penyerang bintang tim Tango menjadi sangat frustasi ya. Terlihat dari mimik-mimik wajah dari pemain-pemain Argentina yang frustasi ya untuk menghadapi Tanjung Verde ini. Dan kini skuad Argentina harus segera memulihkan kondisi fisik mereka menjelang laga babak 16 besar. Laga berikutnya dipastikan berjalan berat karena mereka akan menantang tim raksasa Afrika lainnya, yaitu Mesir. Nah, pendengar, pelatih Lionel Scaloni kini wajib memutar otak untuk menjaga kebugaran fisik seluruh pemain seniornya. Rotasi pemain yang tepat menurut Scaloni ya menjadi kunci utama jika Argentina ingin mempertahankan gelar juara dunia mereka. Diketahui pendengar, drama 120 menit mewarnai kelolosan Argentina ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Bermain di Miami Stadium ya pada Sabtu pagi tadi, pendengar, sang juara bertahan harus dibuat kerepotan oleh tim debutan Tanjung Verde sebelum akhirnya menang dengan skor tipis 3-2. Lionel Messi membuka keunggulan pada menit ke-29 sekaligus mencetak gol ke-20 sepanjang karirnya di Piala Dunia. Namun tim debutan yang dijuluki Blue Shark ini tampil tanpa takut ya. Mereka dua kali menyamakan kedudukan lewat Adriano Duarte dan gol melengkung indah Sidney Cabral di babak tambahan waktu. Pertandingan berakhir tragis bagi Tanjung Verde ya. Setelah back Danny Borges melakukan gol bunuh diri di menit ke-111 akibat antisipasi sepak pojok Lionel Messi. Dengan hasil ini Argentina resmi melaju ke babak 16 besar untuk menantang raksasa Afrika lainnya, Mesir. Pertandingan Argentina kontra Mesir dijadwalkan berlangsung pada Selasa ya, 7 Juli 2026 malam. Pendengar, informasi ini kami kutip dari RRI.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka!
1: Ketut Tantri barangkali tidak seterkenal deretan nama pahlawan nasional, namun jasanya begitu penting bagi kemerdekaan Indonesia. Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker, perempuan berkebangsaan Amerika Serikat yang lahir di Skotlandia pada 1899. Di usianya ke-34, dia memutuskan pindah ke Bali dan mengubah namanya menjadi Ketut Tantri. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Ketut Tantri direkrut oleh Bung Tomo menjadi penyiar radio Voice of Free Indonesia. Selain itu, ia juga menjadi penulis naskah pidato bahasa Inggris pertama Bung Karno. Tahun 1997, Ketut Tantri meninggal dunia. Pemerintah Indonesia kemudian menganugerahkan penghargaan Bintang Mahaputra Nararia karena keterlibatannya dalam pertempuran Surabaya 10 November 1945 dan juga atas jasanya sebagai wartawan sekaligus pegawai Kementerian Penerangan.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Oh, ini toh video
2: guys, yang jangan gitulah. Belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah.
0: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Hai, Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
5: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
4: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu lho, Pak.
5: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
4: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak lho, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
5: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
6: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
7: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pendengar Pro 1, informasi dari mancanegara, pendengar Organisasi Meteorologi Dunia WMO memperingatkan cuaca ekstrem berpotensi lebih sering terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Peringatan tersebut disampaikan setelah kondisi El Nino terbentuk di Samudra Pasifik tropis. WMO memperkirakan fenomena El Nino akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan risiko gelombang panas, kekeringan, hujan lebat, dan berbagai cuaca ekstrem lainnya di sejumlah wilayah dunia. Melansir dari Xinhua, pada Sabtu 4 Juli 2026, WMO menyampaikan proyeksi tersebut melalui pembaruan iklim musiman global. El Nino diperkirakan berkembang menjadi fenomena yang kuat pada periode Juli hingga September 2026. Proyeksi tersebut didasarkan pada gabungan berbagai model iklim dari pusat-pusat perakiraan global. Model-model tersebut menunjukkan pemanasan signifikan di Samudra Pasifik, bagian tengah, dan timur. Suhu permukaan laut diperkirakan melebihi 2 derajat Celcius di atas rata-rata jangka panjang. Sementara itu, tingkat kesesuaian antar model yang tinggi membuat WMO yakin terhadap hasil proyeksi tersebut. WMO memperkirakan El Nino akan terus menguat selama musim gugur di belahan bumi utara. Lembaga tersebut juga mengatakan bahwa dampak El Nino tersebut akan meluas ke berbagai kawasan di dunia. Pendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi selengkapnya, Anda bisa membuka laman kami di rri.co.id.

0: Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Iya, tadi sudah hadir ke ruang dengar Anda tadi ya, lagu pembuka dia gitu ya, Java Jive ya. Ini lagu rilisan tahun 1999. Banyak lagu pilihan untuk Anda dengarkan ya, Anda pilih ya, lalu Anda dengarkan. Ada perbedaan dari Ari Lasso, Jangan Biarkan Cinta Menangis dari Krisdayanti, dan Anang Hermansa, I Don't Want to Talk About It dari Rod Stewart. Ada Love of My Love Queen, ada Bila Salah dari Rosa, Teti Kadi, Sepanjang Jalan Kenangan, Ku Katakan Dengan Indah dari Peter Pan, ada Saling Percaya dari Titi Sandora, Krisdayanti Penanti Cinta, ada John Denver, Take Me Home, Country Road ya. Kemudian ada Perahara Cinta dari Hedi Yunus, Pandangi Langit Malam Ini Jadi Akustik, Oh Kasihku dari Coast Plus, ada Bahasa Cinta dari Yunisara featuring Matthew ya, ada Need His Woman dari Eric Clapton, ada Hey Jude dari The Beatles, ada Wish I Could Fly dari Roxette ya. Silakan 0541743495, 0541736566, juga di WhatsApp kami 0811554476. Iya, kita malam minggu, malam asik, malam akhir pekan gitu ya. Biasanya kita makan-makan ya, keluar jalan makan-makan ya. Nah, olahan sayur apa yang Anda suka? Kalau saya sayur-sayur itu ya, sayur kangkung saya suka, kemudian bayam saya suka gitu ya. Tapi waktu SD memang gak suka sayur gitu ya. Tapi mengetahui sudah manfaatnya, barulah lulus-lulus SD gitu, baru suka makan sayur gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal sayur, olahan sayur apa yang paling Anda suka ya? Oke, ada Bunda Lia dulu ya, kita coba sapa. Halo Ruang Rindu, selamat malam.
1: Malam juga Mas Deddy.
0: Iya, sehat ya Bun ya?
1: Baru pulang dari rawat.
0: Wah, baru pulang dari rawat.
1: Waduh. Dua malam dirawat, sakit gigi, terus rupanya bengkak, jadi operasi deh.
0: Waduh, tapi gak apa-apa sekarang ya, sudah di rumah ya, ini ya posisinya ya.
1: Alhamdulillah, udah di rumah.
0: Alhamdulillah, waduh. Nah ini Bunda Lia juga nih yang sering ingatkan, jangan lupa makan sayur ya. Oh, nah iya, ngomong-ngomong soal sayur nih, olahan sayur apa yang paling Bunda suka?
1: Olahan sayur kalau di rumahan tuh ya, sayur asem.
0: Asem mah ini.
1: Tok, itu kan banyak itunya.
0: Mantap itu.
1: Udah macam-macam. Atau capcay Jawa ya.
0: Capcay Jawa. Emang apa bedanya capcay Jawa sama capcay Chinese food? Halo.
1: Hampir sama, cuman kalau Jawa kan kayaknya masukin semua aja ya.
0: Oh iya betul. Warna-warni gitu ya.
1: Iya,
0: betul.
1: Ya, itu kan udah banyak macam ya jadinya. Bisa ditambah juga kalau mau protein hewaninya seperti bakso, ayam, potongan-potongan ayam.
0: Wah mantap itu. Pakai telur, wah ini lahap sekali makannya gitu ya.
1: Kalau sayur asam kan bisa ada tulangan, sayur sop juga bisa ada. Potongan daging atau ayam.
0: Kadang-kadang kadang-kadang pelengkapnya itu ikan asin, kerupuk gitu ya.
1: Kalau pakai sayur asam tuh ada ikan asin, sambal.
0: Mantap itu, Bu. Aduh, besok saya suruh istri saya bikin sayur asam deh. Ya, tapi namanya biasanya hari Minggu tuh kan, besok aja ada beberapa undangan nih saya.
1: Nah iya, ini lagi musim undangan loh. Saya juga kebetulan lagi ada tamu dari pusat, jadi membawa makan keluar. Tapi membawa makan keluar pun terbagi ya, ini lauk, misalnya ikan-ikannya.
0: Iya.
1: Tapi yang selalu saya pikir, harus ada sayur.
0: Harus ada sayur, benar. Sayur
1: goreng, toge ikan nasi.
0: Sama anak-anak nih, anak-anak saya yang agak-agak susah makan sayur. Jadi kalau kalau makan di luar ya siasati aja yang ada sayurnya gitu, kayak makan sapo tahu itu kan ada sayurnya. Ya. Dia senang sekarang makan sapo tahu. Kalau kemana-mana makannya ya kayak sapo tahu gitu.
1: Oh, iya benar-benar. Kalau di rumah juga kita cobain makan paling enggak ada sup gitu.
0: Sup ya.
1: Ya.
0: Nah, sup lumayan. Nah.
1: Ada jagung manisnya, ada wortelnya.
0: Nah.
1: Ada kacang polongnya.
0: Kacang polong. Heeh.
1: Gitu. Banyak wah ya, tapi mereka mencoba mah.
0: Pokoknya dicoba-coba. Saya dulu SD aja enggak suka sayur, tapi beranjak tahu manfaatnya sayur itu banyak manfaat.

0: Daun-daun.
1: Iya, ngelalap gitu ya. Dibikin lalap. Dibikin lalap semua gitu.
0: Ya itu. Kalau kan ikan goreng lalapan gitu kan. Pasti ada sayur.
1: Nah, itu dia. Lagu apa nih, Bun? Lagu Bun.
0: Lagunya kok enak-enak semua sih.
1: Iya.
0: Iya, saya tadi lagi denger, ya lagunya mau yang mana ya, enak semua, ikut aja deh.
1: Ikut aja, oke.
0: Okay. Enak beneran.
1: Mau ikut beneran lagunya. Mau ikut yang manca apa yang
0: manca boleh.
1: Manca boleh. Oke. Okay. Iya. Baik.
0: Salam buat semua pendengar. Siap. Ya, selamat bermalam Minggu.
1: Siap.
0: Susah enggak bisa sebutin satu-satu. Udah lama enggak muncul Bunda juga.
1: Ya, tetap sehat, tetap semangat Bun ya. Semoga amin. Semoga selalu jaga kesehatannya gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, Bun.
0: Itu DJ ya.
1: Yuk.
0: Salam buat Bapak Yadon.
1: Siap. Maaf.
0: Yuk.
1: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Alia Dahlan, Dokter Alia Dahlan ya. Kemarin dirawat katanya sakit gigi terus operasi gitu. Alhamdulillah tapi sudah di rumah ya. Kita coba sapa. Ada siapa lagi? Halo.
2: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jadi gitu paling gampang obatnya Bang Deddy.
1: Apa itu?
2: Ambilkan kaleng, kentongi.
1: Kaleng, kentongi.
2: Kentong-kentong. Kamu sakit gigi. Gak ada apa nama itu, ngolok lagi Bang Deddy ya, Dokter Lia. Oh, Dokter Lia orang Sunda ya.
1: Sunda.
2: Oh, abdi mah paling pangkasep na, paling penggagah na ayah nama. Wih, ta etata, oh, bahasa Sunda. Jadi Bang Deddy ya, saya tuh paling senang makan sayur yang paling ngeri Bang Deddy.
1: Apa?
2: Ya Pak, sayur paku.
1: Oh, paku. Wah, itu enak tuh di santan itu ya.
2: Iya, jadi ada dua macam tuh, dokter, wah, Ibu Dokter Lia. Ada pakis, ada ada dua macam. Yang abang tuh nama merah, Bang Deddy.
1: Paku yang abang. Oh iya, tahu. Nah,
2: kalau saya tuh ya, saya kasih udang papai itu, Bang Deddy.
1: Oh, iya.
2: Wah, nyaman ya. Tapi kalau saya kan enggak suka asin orangnya, enggak suka manis kan. Sedang kena berhenti. Kalau saya masak pas, enggak mau saya anak-anak tuh. Karena takut kemasinan tenang jadi tekanan sih enggak. Karena kan ada tensi kan. Tadi baru tensi normal aja.
1: Normal tensi ya.
2: Iya ada. Apa lengkap gula cek gula darah. Jadi kan aman kita. Kalau ada itu kan kita bisa menjaga diri supaya sehat kan gitu.
1: Betul.
2: Nah jadi saya paling senang itu Dokter Lia, Ibu Dokter Lia. Saya tuh tiap hari itu makannya rebusan loh Bang Deddy, yang siang tuh. Jadi ikan rebus itu paling senang. Nah itu ikan gabus, terus kakap lah, atau tenyiri, atau layang tongkol, menangin tuh sudah pokoknya itu aja. Nah tapi Ibu Dokter Lia ya, saya ada panci kecil Bang Deddy. Nah brokoli itu saya kasih maunya kan, tapi jangan banyak juga karena kalau saya lihat itu mengganggu ke ginjal nanti kalau kebanyakan. Sedang-sedang aja.
1: Apa itu?
2: Dan sayurnya kan gak boleh juga kebanyakan. Kalau saya lihat, tapi kan kita lihat kan di apa namanya, dokter di TikTok lah Bang Deddy ya. Jangan terlalu banyak. Sedang aja, sekemampuan kita makan lah. Nah boleh juga kan berlebihannya Dokter Lia, Ibu Dokter Lia ya. Jadi saya suruh buka Bang Deddy pas saya standby kan. Tapi Bang Deddy gak buka kan WA-nya. Nah jadi makan itu pokoknya saya semua sayur tuh senang Bang Deddy. Apa kalau sudah kecambah, waduh nyamannya itu. Aduh, nah, ngali aja kisahnya kan. Kapan ya kemarin makan rawon. Anak-anak bikin rawon ngerasnya kemarin dulu kah? Oh iya sayang bikin salah, bikin rawon. Wah enaknya Pak, bilangnya keluaknya tanyakan banyak. Itu bukan keluak itu, apa sih? Tintah tumpah. Bah bapak ini macam-macam bayar. Inya pastilah segala tintah ditumpahkannya kan. Padahal itu keluak pun jadi. Nah campurannya itu tadi sudah pasti dia. Apa namanya, kecambah mentah ya.

0: lah Bung Dedi.
1: Oh iya, pasti.
0: Ya mungkin. Tapi aku tadi situ, itu nak tapi senang kan agak masin. Tak pakai apa kecap juga bisa. Cuman kan jangan terlalu masin. Nyaman pokoknya Bung Dedi kalau ada sayur tu. Apalagi kalau kates Bung Dedi. Apa namanya kucuk kates tu kan?
1: Ya.
0: Sambalnya tapi sampai pakai sambal petis Bung Dedi. Petis yang hitam tu kan? Nah, wah nyamannya. Kapan-kapan gitu masa-masa. Mantan wakil gubernur kan Pak Haji Mulyadi pernah jadi narasumber makanan etam Kutai Bung Dedi. Jadi saya kan terus masuk bila itu masakan, nah terserah aja wak mat bila ajarnya bisa memasak aja. Nah, itu Bung Dedi. Kapan-kapan kita maunya bebasan Bung Dedi. Sayur-sayuran. Nah gencenya, kita tahu ikan gencel Bung Dedi.
1: Apa genceruan itu?
0: Genceruan dengan apa bertusruan.
1: Iya.
0: Nah, almarhum mama kan, mat, awak aja yang mengasahkan lalu bilang genceruannya atau bertusruannya. Kalau yang lain mah saya bisa kemasinan katanya. Kalau beliau tuh ingat Bang Dedi, resinya sedih. Sedihnya tuh Bang Dedi, jangan sampai orang tua ini minta tertunda.
1: Iya.
0: Iya mak, langsung kan, langsung kita ke pasar tuh bikinkan Bang Dedi.
1: Nah.
0: Apa yang beliau mau kan? Nah, karena beliau tuh senang dengan masakan saya itu Bang Dedi. Satu sayur apa? Sayur dah. Nah, ini lagi. Bilang orang kota itu botor, kecipir Bang Dedi.
1: Kecipir, oh iya.
0: Oh ya, sudah lah, pokoknya kalau sudah makan sayuran dengan petes-petes itu nyaman Bang Dedi.
1: Nyaman.
0: Nah, tapi ini satu lagi. Masalah makan daging. Saya Ibu Lia kalau makan beli daging, saya mesti mencari khas dalam. Cuma ada tahu kawan saya dulu sekolah-sekolah jadi kepala dinas di Medan. Nah, jadi mat kalau cari daging harusnya udah khas dalam karena hampir-hampir dia tidak mengandung garam dengan lemak. Nah kalau bagian paha kan itu ada mengandung lemak dengan ini garam kan daging itu. Jadi yang aman tuh khas dalam. Nah jadi dokter Ibu Lia kalau saya makan tuh pasti cari khas dalam. Tapi khas dalam ini susah dicari. Harus subuh datang yang mudah dia. Beli 2 kilo kah, 1 kilo. Nah itu dia. Sayuran membuat kita sehat. Artinya mengurangi naiknya tekanan darah.
1: Betul.
0: Dengan gula. Wah kayak dokter jari kita. Tapi saya banyak belajar dengan dokter. Mungkin Ibu Lia kenal di Porpo dengan dokter Andi Majid. Nah beliau sekarang kan agak sakit kayaknya tuh. Pasti tahu. Itu teman akrab saya Ibu Lia. Dokter Andi itu. Terima kasih Bung Dedi ya, lagunya ikut Ibu Lia tadi aja.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bang Mamat ya. Kalau saya ini suka apa? Makan sayur pari tuh direbus. Ya, direbus aja, gak usah kasih apa-apa. Terus kayak dilalap gitu sama sambal, sambal tomat atau sambal terasi. Wah, mantap itu ya. Kalau saya malah sayur pare kalau di oseng-oseng malah kurang senang. Senangnya malah direbus tok gitu ya, kayak apa? Kalau kita beli siomay gitu ya. Kita senang pare rebus biasanya. Ada siapa kita coba sapa lagi? Halo. Ruang Rindu selamat malam.
2: Halo, selamat malam Minggu.
1: Malam Minggu.
2: Ruang Rindu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mana kabarnya Bang Dedi?
1: Alhamdulillah baik, sehat.
2: Hujan enggak Samarinda?
1: Samarinda cerah alhamdulillah malam Minggu.
2: Sama, sini cerah juga
1: cerah
2: hari
1: juga,
2: ini.
1: Ya.
2: Kan bisa malam Mingguan kalau cerah.
1: Benar, kalau saya malam mingguan nih, malam mingguan di rumah aja tapi.
2: Iya, tapi di rumah aja kok Ibu. Ya itu. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Bu Asih.
2: Sama, sehat-sehat semuanya.
1: Alhamdulillah.
2: Temanya apa Bang?
1: Temanya tadi bicara masalah sayur-sayur. Olahan sayur apa yang Bu Asih senang?
2: Ya, aku itu, Ibu itu sayur semuanya senang, pokoknya enggak pedes.
1: Yang paling senang apa? Oh, enggak tahan pedes malah.
2: Iya, tapi sekarang enggak tahu ini sendirian malah enggak bisa makan pedas, masam. Ya. itu.
1: Oh, masalah
2: sama merica.
1: Masalah lambung berarti ya, lambungnya berarti ya sekarang ya.
2: Iya, kalau dulu masih banyak keluarga, banyak anak, cucu, suami itu makan semuanya bisa, pedes-pedes dikit itu. Ya itu.
1: Sekarang, masalah perut ya sekarang ya, yang gak tahan gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Iya, sekarang. Kena masam gitu, sakit perut. Apalagi kita makan bakso. Mesti langsung sakit perut.
1: Ya, artinya gak usah makan
2: bakso. Baksonya kan banyak merica. Ya, kita jaga sendirilah.
1: Iya.
2: Biar sehat gitu ya. Jadi kalau kita masak itu pun itu ya, sayur bening gitu ya, gak pakai sambal. Gitu. Nanti ikan kadang digoreng, kadang kita pepes tapi enggak pakai lombok gitu. Ya itulah yang penting sehat ya. Semua sayur suka kok. Semua. Apalagi pare itu.
1: Itu.
2: Pare itu kita useng-useng pakai undang dikit gitu ya. Enak juga. Jadi kalau diajak anak-anak makan gitu ya, kita ngambil paling useng-useng kangkungnya, enggak usah kasih lombok apa. Nanti ikannya, ikan yang dibakar aja. Gitu. Ya itu sudah. Ya, mau gimana ya? Namanya usia kalau kita enggak jaga sendiri. Nanti sakit ya kita urus sendiri, jadi
1: benar,
2: kasihan
1: iya.
2: Anak-anak. Nanti sudah anaknya sibuk ngurusi ibunya ya, lebih baik kan kita selalu jaga sendiri. Itu.
1: Oke, lagunya apa?
2: Lagunya apa tuh yang Indo aja?
1: Indonya ada Rosa, Bila Salah, ada Perbedaan dari Ari Lasso, ada Peter Pan, Kukatakan Linda, ada Titik Sandora, Saling Percaya, Kerja Yanti.
2: Rosa aja bang.
1: Oke, baiklah.
2: Ya, salamnya buat yang udah masuk tadi, Bang Mamat sama Dokter Rosa, apa ya?
1: Dokter Lia. Bunda Lia, Bunda Jansi. Lia. Bunda Lia.
2: Ya, Bunda Lia sama Bang Mamat kan? Malam, malam minggu, semoga sehat selalu dan buat semuanya yang lain. Malam, istirahat, semoga selalu sehat semuanya. Buat Bang Deddy, Mat Tugas, sukses selalu, sehat semuanya sekeluarga. Kalau pulang hati-hati. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Iya, terima kasih Bunda Asih ya di Balikpapan ya. Kita coba baca WhatsApp nih, ada WhatsApp masuk nih ya. Oke, siapa nih? Oke, sebentar ya, saya baca dulu WhatsAppnya. Semua sayur saya suka, tapi untuk malam ini tadi baru makan mie dan sekarang makan nasi sama rabuk ikan. Ikannya rabuknya rabuk apa nih? Ya Bunda Dava nih kayaknya ya. Ya rabuknya rabuk ikan apa? Kan rabuk itu biasanya macam-macam ya. Kalau saya sih dulu senang rabuk ikan haruan gitu ya. Kadang-kadang kalau ikan layang banyak beli gitu, pas digoreng terus sisanya masih ada gitu. Kalau istri saya tuh laju tuh bikin rabuk gitu. Biar kemakan lagi sama anak-anak gitu ya. Kemudian brokoli bagus, banyak manfaatnya, nyaman ditumis bang, ditunggu masakannya ya. Iya beliau sakit bang, iya betul nih, ditunggu masakannya nih Bang Mamat ya. Bunda Lia nunggu masakannya Bang Mamat nih ya, jangan sampai lama ya. Kita coba sapa ada siapa lagi nih, kayaknya ada Bang Sulaiman Tiratil. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum Bang Deddy.
1: Waalaikumsalam. Lagi di mana?
3: Lagi di rumah nih Bang Deddy.
1: Oh, lagi di rumah.
3: Lagi capek Bang Deddy. Aduh.
1: Lagi capek?
3: Iya. Besok mau jalan Bang Deddy.
1: Kemana?
3: Jalan-jalan ke Tanah Merah ini Bang Deddy.
1: Oh, ke Tanah Merah ngapain, ke kolam renang?
3: Iya, ada pantai situ Jakartanya Bang Deddy.
1: Tanah Merah ada pantai? Gak ada.
3: Iya, ini anak buah nih yang bawa katanya. Iya, enggak tahu makan ya, makan-makan yang dari sana.
1: Oh,
3: libur kan besok?
1: Iya.
3: Jadi obrolan kita tadi itu yang 100% Indonesia itu sayur juga Bang Deddy.
1: Oh gitu. Riada. Hmm.
3: Nah jadi malam ini Ruang Rindu sayur lagi.
1: Iya.
3: Nah jadi kalau Mbak Ria tadi itu kan dia bilang itu sayur bening. Nah, sayur bening itu memang senang juga saya Bang Deddy. Tapi bilang sapar itu saya senang sayur santan katanya. Terus ada temannya Bang Mbak Ria itu Edi itu kan sayur bening campur kentang katanya. Wah, mana ada sayur bening campur ketan anu kentang. Uji coba. Jadi semuanya sayur itu memang bagus juga Bang Deddy. Saya tuh enggak bisa juga terlalu makan sayur santan itu Bang Deddy. Kalau saya itu masak sayur tuh sayur bening pakai labu bayam itu dengan jagung. Kalau sayur bening, kalau sayur yang bening yang lainnya itu kayak cangkok manis, terong itu kan, sama ini labu, itu enak juga Bang Deddy. Sayur cangkok manis. Nah, kalau sayur lodeh, nangka itu Bang Deddy, saya masak itu bisa deh Bang Deddy. Kalau santan itu enggak seberapa Bang Deddy.
1: Iya.
3: Jadi memang sekali-sekali lah kan masak sayur santan itu. Yang penting itu sayur bening itu kuahnya enak Bang Deddy, yang bisa diminum kayak gitu lah. Pakai labu itu kan.
1: Yang bisa diseruput ya.
3: Iya, aduh. Apalagi kan ikannya ikan bakar atau ikan goreng gitu nah Bang Deddy kan. Jadi pakai masak sayur itu pakai bawang Bang Deddy, bawang merah campur bawang putih, diiris-iris dulu baru direbus bawangnya baru campur sayurnya. Nah, kalau sayur asam lain lagi, pakai asam Jawa, kangkung tapinya. Itu sayur asam. Saya Deddy bisa semuanya bisa saya masak Bang Deddy.
1: Nah, mantap.
3: Kalau saya pernah kerja di warung makan Bang Deddy. Apalagi namanya jualannya kan.
1: Iya.
3: Bisa saya menemukan Bang Deddy ya. Maaf aja Bang Deddy ya. Lagunya ini apa ini Bang Deddy? Yang sudah diformat.
1: Apa lagunya ada Krisdayanti dan Anang, Jangan Biarkan Cinta Menangis. Ya, Sepanjang Jalan Kenangan dari Titik Adi, ada Peter Pan.
3: Sepanjang Jalan Kenangan.
1: Oke, baiklah.
3: Salam untuk Bu Ria yang ada di Samarinda seberang. Selamat malam ya. Bu Devi juga ya yang ada di perumahan Indopis, selamat malam. Ya, Bang Jumadi yang lagi barusan pulang katanya jualan, selamat malam juga.
1: Oke
3: lah Bang Deddy, Bang Deddy tetap semangat ya.
1: Siap.
3: Terima kasih atas waktunya Bang Deddy.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Sulaiman. Ya, kita hadirin dulu dua lagu untuk Anda. Ada I Don't Want to Talk About It dari Rod Stewart ya, untuk Bunda Lia ya. Kita hadirkan Rod Stewart ya, kemudian ada Bila Salah dari Rosa. Selamat mendengarkan.

zaman yang serba cepat ini, informasi adalah segalanya. RRI Digital hadir untuk memastikan Anda tidak ketinggalan informasi penting dan acara favorit. Dengarkan berita terkini, hiburan, dan acara menarik lainnya langsung di ponsel Anda. Untuk itu, jangan lupa download aplikasi RRI Digital sekarang juga.

0: banyak sekali, dah. Uang dari mana ini, dah?
1: Ah, kamu tenang saja.
0: Gak bisa begitu, udah. Ini uangnya sudah banyak sekali, dah. Udah kan tidak kerja, dah.
1: Pokoknya kamu tenang saja.
0: Tenang gimana, dah? Ini uang dari mana?
2: Selamat siang, ada Bapak Joni.
0: Ini suami saya, ada apa, Pak?
2: Ya, maaf, Bu. Saya dari kepolisian membawa surat tugas untuk penangkapan Bapak Joni.
0: Aduh, kenapa ini, Pak? Memangnya suami saya ada salah apa, Pak?
2: Maaf, Bu. Suami ibu adalah salah seorang tersangka narkoba yang selama ini kami cari.
0: Apa? Udah aku pengedar narkoba? Ah, tidak!
3: Jangan rusak kebahagiaan keluarga Anda dengan narkoba.

Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: Ruang rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Iya, tadi sudah berturut-turut lagu hadir ke ruang dengar Anda ya. Ada siapa lagi kita coba sapa di malam hari ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Bung Arfan, apa kabar malam minggunya Bung Arfan?
1: Alhamdulillah. Bang Dedi.
0: Sumo. Oh, berarti kayaknya akan ada hujan ya.
1: Iya. Saat ini dari Senin sampai Jumat tuh hujan terus nih. Ini baru harinya tadi Sabtu ini dari pagi panas.
0: Nah,
1: Tidak ada angin juga deh di sini.
0: Tidak ada angin, ya karena ya, kan luar, karena kan kemarau gitu ya.
1: Masuk kemarau sudah nih.
0: Kemarau. El Nino ya, sebenarnya El Nino.
1: Sudah tidak panjang lah, baru satu hari dua hari aja berhenti dia. Dan lama-lama berhenti. Macam terbakar badan deh.
0: Ya, kalau Bang Arfan nih sayur favoritnya apa nih? Makan sayur favoritnya apa?
1: Aku sayur semua suka sih, Dad. Cuma yang enggak suka kan pait-paitan, Dad.
0: Oh, pait-paitan enggak suka.
1: Wih, enggak suka ngeri. Kayak pepaya itu dan pepaya enggak suka.
0: Oh, gini. Itu enak itu.
1: Keras banget pepaya. Enggak nyaman banget jadi.
0: Apa yang
1: sama pare itu kan pait juga banget jadi.
0: Ya, pare kalau pare. Kalau pare justru pare. Saya senang.
1: Pahit sebenarnya di aku yang sembarang sayur sih mau aja deh cuma dua itu pahit sih. Iya. Aku lagunya Bang Dedi tadi nah apa saling percaya itu siapa bawa Bang Dedi?
0: Apa?
1: Saling percaya tadi itu.
0: Saling percaya Titik Sandora.
1: Ya itu Bang Dedi ya.
0: Oke.
1: Ya, salam buat salam udah apa Dedi satu orang ya. Ini salam anu aja Bang Dedi cuma salam tok. Buat cantik Berlin ya. Dan sehat selalu ya batin Bang Didi.
0: Iya.
1: Salam buat temen Bang Didi ya. Salam sehat dari aku lah. Ya, makasih Bang Didi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bung Arfan. Ya Berlin. Ya Berlin lama enggak gabung lagi ya. Mungkin sibuk kali ya. Mudah-mudahan bisa tetap mendengarkan Pro 1 gitu ya. Oke, silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi ya. Di 0541-736-566 0541-734-3495 ya. Dan juga WhatsApp kami ya di 0811-55-44-976 ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung berpartisipasi di malam hari ini ya. Baiklah, kita coba lanjutkan ya, dua lagu kembali untuk Anda ya di malam hari ini. Ada perbedaan dari Ari Lasso dan juga saling percaya dari Titik Sandora. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Club Project, salah satu grup musik legendaris Indonesia yang mulai berkiprah sejak tahun 1988. Band yang digawangi oleh Katon Bagaskara, Romulo Rajadin, Adi Adrian, dan Ari Burhani ini dikenal dengan musik pop rock yang puitis. Salah satu karyanya adalah Tak Bisa Kelain Hati. Lagu ini masuk ke dalam album ketiga band ini yang berjudul Pasir Putih, dirilis pada tahun 1992. Lagu romantis ini mengisahkan tentang seseorang yang tidak bisa melupakan cinta lamanya.

Sebuah lompatan yang mengubah segalanya. Diceritakan ada sebuah kotak, di mana kotak tersebut ternyata di dalamnya terdapat seekor belalang. Belalang tersebut sudah berada di dalam kotak dengan kurun waktu yang begitu lama. Suatu hari belalang tersebut telah berhasil keluar. Karena sudah keluar dari kotak yang selama ini mengurungnya, belalang itu merasa penuh kebahagiaan. Akhirnya yang selama ini ia nantikan tercapai juga. Kebahagiaan yang belalang miliki diekspresikan lewat lompatan yang dilakukan ke sana kemari. Hingga suatu saat, ia bertemu dengan kawanan belalang lainnya, di mana belalang yang ia temui ternyata mampu melakukan lompatan yang jauh lebih tinggi dan lebih panjang. Belalang yang dahulunya di dalam kotak penasaran, apa rahasia dari lompatan tinggi dan panjang belalang lainnya? Dengan penuh rasa penasaran dan keberanian, akhirnya belalang yang tadinya dalam kotak tersebut bertanya kepada kawan lainnya. Apa yang membuatmu bisa melompat lebih tinggi dan lebih jauh dari aku? Padahal jika dari usia dan ukuran tubuh kita masih sama, apa rahasianya? Tanya belalang dengan rasa penasaran. Dengan perkataan tersebut, kawanan belalang lainnya merasa terheran-heran dan mulai menjawab. Selama ini kamu di mana? Sudah sewajarnya belalang yang berada dalam bebas bisa melakukan apa yang akan dilakukan. Jawab belalang dengan lompatan jauh tadi. Seketika, jawaban tersebut membuat sadar belalang yang terbebas dari kotak. Ia merasa terlalu lama menyerah dengan keadaan, membuang waktu, tidak percaya diri, dan penuh ketakutan untuk mencoba. Jika kondisi belalang dalam kotak tersebut juga kerap kita alami, di mana kegagalan, ucapan, cemoohan, tanpa dukungan orang lain dan masih banyak lagi kerap kita alami. Kita kerap kali membatasi diri dan tak berani mencoba karena ada dukungan dari luar. Kita terlalu terpaku terhadap ucapan orang lain dan mulai mengubah pola pikir kita seakan-akan apa yang belum kita coba pasti akan mendapatkan hasil yang buruk. Sehingga ketika ada orang lain bisa, kita mulai penasaran apa rahasianya. Padahal keberanian, pantang menyerah, sabar, dan semangat dalam keadaan apapun adalah beberapa faktor yang bisa membuat kita menjadi lebih dekat dengan gerbang kesuksesan. Ubah pola pikir kita untuk lebih berani dalam mengambil langkah awal lebih dekat dengan kata sukses.

0: Belajar dari lubang paku. Kisah inspiratif berikut ini adalah tentang seorang anak yang memiliki kondisi temperamen yang begitu buruk. Lalu, ia diberikan sebungkus paku dari ayahnya. Ayahnya berkata, jika anak tersebut sedang dalam kondisi marah, ia harus memukul paku ke pagar. Hari pertama, ia menancapkan paku sebanyak 37. Namun, seiring berjalannya waktu, paku yang ia tancapkan ke pagar mulai berkurang. Hingga pada suatu waktu, ia berhasil tidak menancapkan paku ke pagar. Keberhasilan yang ia lakukan diceritakan kepada ayahnya. Sang ayah mulai memberikan perintah kembali untuk mencabut semua paku yang ia tancapkan di pagar sebelumnya. Lalu, ketika anak tersebut telah menyelesaikan tugasnya, ia kembali menceritakan kepada ayahnya. Lalu ayahnya mengajaknya keluar untuk melihat pagar tersebut dan berkata, "Bagus, Nak. Kamu sudah menyelesaikan tugasmu dengan baik. Kamu sudah berhasil menguasai rasa amarahmu. Tapi, bagaimana dengan pagar tersebut? Masih tetap ada lubang yang tersisa dari tancapan paku itu?" tanya sang ayah kepada anak. Lalu ayah tersebut mulai memberikan penjelasan singkat dan berkata, "Lubang paku ini seperti amarah yang kau lontarkan kepada orang lain, Nak. Mungkin kau berhasil meminta maaf kepadanya dan tak akan mengulanginya. Namun, apakah luka yang akan mereka terima bisa dengan cepat sembuh?" ucap ayah tersebut. Dari cerita ini kita bisa belajar, jika ucapan dan tindakan yang didasari oleh rasa amarah hanyalah akan memberikan bekas luka kepada orang lain, meski mereka memberikan ucapan maaf kepada kita ketika permintaan maaf kita lontarkan. Namun, apakah kita bisa menjamin luka yang mereka rasakan dari ucapan atau tindakan yang kita lakukan atas dasar amarah bisa sembuh? Mungkin tidak. Bukan bagaimana cara mereka memberikan ucapan pengampunan kepada kita, tapi bagaimana kita mengendalikan emosi hingga tak menyakiti orang lain. Mungkin lidah adalah salah satu bagian tubuh yang terbilang tidak membunuh orang lain. Akan tetapi, ucapan yang keluar dari mulut kita terkadang adalah salah satu senjata yang menyakiti orang lain tanpa kita sadari. Maka dari itu, mengontrol emosi adalah kunci untuk tidak menyakiti orang sekitar kita. Semua butuh tahap, namun jika kita berusaha, tentunya hasil mengendalikan emosi dalam diri juga akan lebih mudah tercapai.
1: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
2: Gak lah, ngapain juga aku malu, namanya kan juga hiburan.
1: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
2: Apa ya?
3: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
4: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam.

perjalanan tersebut lalu berhasil kembali dalam kondisi selamat ke tanah air, dianggap telah mendapatkan anugerah dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menariknya, dari perspektif kolonial, pada zaman dulu pemerintah kolonial Belanda mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap orang-orang yang baru pulang berhaji karena jemaah tersebut dianggap memiliki pengaruh besar dalam masyarakat dan berpotensi mengobarkan semangat perjuangan. Pemerintah kolonial Belanda melakukan pengawasan ketat terhadap jemaah yang baru pulang dari tanah suci. Mereka mencatat, menarik denda, membatasi, bahkan memberi tes kepada jemaah yang baru pulang berhaji. Dan yang paling signifikan, mereka memberikan gelar haji kepada orang-orang yang pulang dari tanah suci supaya mudah diawasi jika terlibat gerakan menentang penjajahan mulai dari tahun 1916. Dari hal inilah yang memunculkan ide penyematan gelar haji di depan nama jemaah Indonesia yang baru pulang ibadah haji di tanah suci.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya, apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Tentu saja jawabannya tegas, ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Keadaan ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan itu bicara tentang bagaimana semua mendapatkan hak sebagaimana mestinya. Rakyat yang punya tanah ulayat tentu berhak untuk mendapatkan kehidupan lewat tanah itu. Tidak boleh satu pihak pun merebut itu. Dalam hal ini tentu saja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua, mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila, agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.

Nilai. Seorang pembicara populer memulai sebuah seminar dengan mengangkat uang $20. Kemudian 200 orang telah berkumpul dan mendengarkan ia berbicara. Ia bertanya, "Siapa yang mau uang $20 ini?" 200 tangan terangkat. Ia berkata, "Saya akan memberikan $20 ini kepada salah satu dari Anda, tetapi pertama-tama izinkan saya melakukan ini. Saya telah meremas tagihan." Ia kemudian bertanya, "Siapa yang masih menginginkannya?" Semua 200 tangan masih terangkat. "Ya," jawabnya. "Bagaimana jika aku melakukan ini?" Kemudian ia menjatuhkan uang itu ke tanah dan menginjak dengan sepatunya. Ia mengambil dan menunjukkan kepada orang banyak. Tagihannya semua kusut dan kotor. "Sekarang siapa yang menginginkannya?" Semua tangan masih terangkat. Teman-teman, saya baru saja menunjukkan kepada Anda pelajaran yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan pada uang itu, Anda tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Masih bernilai $20. Seringkali, kita dalam hidup ini, hidup menemukan kita dan menggiling kita menjadi tanah. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk atau berurusan dengan keadaan yang buruk. Namun tidak peduli apa yang telah terjadi, Anda tidak akan pernah kehilangan nilai karena Anda istimewa.

101. Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu. Iya, sudah beberapa lagu sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kita coba baca WhatsApp yang masuk ya. Sungguh indah bulan purnama, akan lebih indah tanpa gemuruh petir. Untuk Bang Deddy Purnama, aku Adnan suka sayur jadul cipir. Oh, kecipir juga, sama nih dengan Bang Mamat nih ya, Bung Adnan ya. Oke, kita coba baca. Rabuk ikan laut Bang Ded. Oh, Ibu Dafanya rabuk ikan laut ya. Kita baca lagi WhatsApp ya di selanjutnya ya. Assalamualaikum, selamat malam ruang rindu, ruang berbagi saya memori lewat lagu. Bang, kalau saya sih suka sayur semua, yang penting sayur yang berkuah Bang. Nah itu, dan juga makannya pakai nasi hangat dan lauknya tidak macam-macam. Apa nih, ikan asin aja. Wah iya, memang mantap itu memang ya. Ya, saya mau request lagunya Hey Jude tadi Bang, dari The Beatles. Salam untuk pendengar kita di malam hari ini yang mendengarkan siaran Ruang Rindu, ruang berbagi kisah memori lewat lagu, dari Rahmat di Samarinda. Oke, terima kasih untuk Bung Rahmat ya, yang ada di Samarinda. Nanti kita akan hadirkan ya lagunya untuk Bung Rahmat ya. Kita coba baca lagi. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Minggu untuk semua pendengar Pos 1 RRI Samarinda. Saya mau request lagunya aja deh Bang, Jikusik Pandangi Langit Malam Ini. Salam untuk semua pendengar Pos 1 RRI Samarinda. Kalau saya sih suka tumis-tumisan Bang, tumis kangkung kah, tumis kecambah atau tumis yang lainnya. Yang penting tumis Bang. Terima kasih Anita di Samarinda ya. Baiklah, kita coba hadirkan dua lagu kembali untuk Anda ya, karena waktu sudah semakin malam, semakin tengah malam, walaupun malam minggu ini adalah malam yang panjang kata anak-anak muda ya, malam yang asik untuk kumpul bersama ya, tapi kami temani Anda terus ya, kami hibur Anda di malam minggu ini dengan sajian lagu-lagu pilihan dalam Ruang Rindu. Hey Jude dari The Beatles ya, juga nanti dilanjutkan dengan Pandangi Langit Malam Ini dari Jikustik. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Buah kebaikan. Suatu hari diceritakan ada sebuah rumah di tengah hutan yang dihuni oleh seorang ibu dan anak. Anak dari ibu tersebut terbilang masih dalam usia kecil. Pada waktu berikutnya, anak tersebut berada di halaman rumah untuk bermain. Pada saat yang bersamaan, datanglah seekor rusa. Rusa tersebut berusaha memasukkan tanduknya ke dalam pakaian sang anak kecil tadi, sehingga anak kecil tersebut seperti terangkat di atas tanduk rusa. Seketika, anak tersebut ketakutan terhadap rusa dan menangis sambil berteriak memanggil ibunya. Secara refleks, sang ibu keluar dari rumah dan mulai melihat yang terjadi. Tak disangka, anak tersebut sudah dibawa lari ke dalam hutan oleh rusa. Sang ibu sekuat tenaga berusaha mengejar rusa tersebut masuk ke dalam hutan. Namun, sampai di dalam hutan, anak kecil yang dibawa rusa tersebut sudah berada di area rerumputan luas dan bermain seperti biasanya. Sang ibu begitu bahagia telah menemukan anaknya dan mulai menggendong anaknya. Mereka kembali pulang ke rumah yang ditinggali. Namun apa yang terjadi? Ternyata rumah tersebut telah tertimpa oleh pohon besar. Tentunya kondisi rumah tersebut menjadi rata luluh lantak. Sang ibu mulai berpikir, jika ia masih di dalam tanpa mengejar sang anak, apa yang akan terjadi padanya? Seketika ia ingat pada beberapa tahun sebelumnya, ia menyelamatkan anak rusa dari incaran pemburu. Ibu tersebut menutupi anak rusa dengan berbagai macam kain agar tak ketahuan oleh para pemburu. Ketika para pemburu sudah tiada di tempat tersebut, sang ibu mulai mengambil kain yang menutupi rusa dan mulai melepaskan rusa tersebut ke dalam hutan. Tanpa disangka, jika rusa yang membawa anaknya tadi adalah anak rusa yang telah ia selamatkan dulu. Seakan-akan, anak rusa tersebut berusaha untuk mengucapkan terima kasih kepada sang ibu dengan cara membawa anaknya lari ke hutan untuk menyelamatkan keluarga ibu dari hantaman pohon tumbang. Dari kejadian tersebut, ibu berkata kepada sang anak, jika membantu semua makhluk ciptaan Tuhan, meski sekecil apapun kelak, tetap akan berbalik pada diri kita. Dari cerita kecil tersebut, kita juga bisa belajar bagaimana pentingnya untuk membantu makhluk Tuhan tanpa membedakan hal apapun. Sebab semua benih kebaikan yang kita tanamkan kelak akan kita tuai di kemudian hari. Jika tidak kita yang menuai, mungkin yang menuai adalah anak cucu kita kelak. Tidak akan rugi untuk membantu ciptaan Tuhan. Oleh karena itu, jangan ragu untuk membagi kebaikan.

Ruang Rindu, Ruang Berkisah Memori lewat lagu ya di menit-menit akhir untuk Ruang Rindu kita di malam hari ini ya. Masih ada yang berkirim pesan ya, nampaknya buat rekan-rekan ini ya yang sedang ada di sip malam ya. Kita bacakan dulu ya. Ruang Rindu Pro 1 Samarinda, kalau saya sayur suka yang berkuah tapi bukan berarti enggak suka yang dioseng. Kirim salam buat teman-teman di Damkarmat Kota Samarinda dari posko 1 Samarinda sampai posko 11. Tetap siaga teman-teman, selalu utamakan keselamatan dalam bertugas. Terima kasih buat abang yang siaran dari Iwan di posko 5 Samarinda Seberang. Siap Bang Iwan posko 5, berhati-hati dalam bertugas ya. Dan selamat menjalankan amanah ya. Walaupun kita malam minggu, kita tetap bekerja ya Bang Iwan ya. Ya, salam juga untuk teman-teman yang ada di posko 5, salam siaga ya. Utamakan keselamatan dalam memberikan pertolongan kepada masyarakat ya. Ini pengabdian yang luar biasa untuk rekan-rekan di Damkar, rekan-rekan relawan ya, dan rekan-rekan yang lain yang membantu untuk kemanusiaan ya. Baik ya. Kalau begitu ya, kami sudahi untuk Ruang Rindu kita malam hari ini. Saya persembahkan ya untuk Bang Iwan dan rekan-rekan yang lain ya. Akan kami hadirkan lagu John Denver, Take Me Home Country Road ya. Nah, nanti juga akan hadir ya ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Selamat malam, selamat beristirahat untuk Anda yang mungkin sedang mempersiapkan hari esok. Dan selamat bertugas untuk Anda yang masih bertugas, tetap semangat dalam aktivitasnya, tetap selamat menjalankan tanggung jawab Anda. Terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.

Pendengar, kemenangan sejati bukanlah kemenangan atas orang lain, namun kemenangan atas diri sendiri. Berpacu di jalur keberhasilan diri adalah pertandingan yang mengalahkan rasa ketakutan, keengganan, keangkuhan, dan semua beban yang menambat diri di tempat start. Jerih payah untuk mengalahkan orang lain sama sekali tidak berguna. Motivasi tidak semestinya lahir dari rasa iri, dengki, atau dendam. Keberhasilan sejati memberikan kebahagiaan yang sejati, yang tidak mungkin diraih lewat niat yang ternoda. Pelari yang berlari untuk mengalahkan pelari yang lain akan tertinggal karena sibuk mengintip laju lawan-lawannya. Pelari yang berlari untuk memecahkan rekornya sendiri tidak peduli apakah pelari lain akan menyusulnya atau tidak. Tidak peduli di mana dan siapa lawan-lawannya, ia mencurahkan seluruh perhatian demi perbaikan catatannya sendiri. Ia bertanding dengan dirinya sendiri, bukan melawan orang lain. Karenanya, ia tidak perlu bermain curang. Pendengar, keinginan untuk mengalahkan orang lain adalah awal dari kekalahan diri sendiri.

Pendengar Radio Republik Indonesia Programa 1 Samarinda, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian program acara siaran yang kami hadirkan sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Pro 1. Baik, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama di Samarinda malam ini pendengar, dan kita akan bergabung ya bersama Pro 3 RRI nanti sembari menantikan siaran langsung pertandingan Piala Dunia ya antara Kanada versus Maroko ya. Tetap bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah keinginan mengakhiri hidup pada anak dan remaja. Deputi Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kemenduk Bangga, Uki Kusuma Kurniawan, mengemukakan bahwa keinginan mengakhiri hidup bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun rupiah tahun anggaran 2026 untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas, serta kesejahteraan petani Papua Selatan. Bantuan ini disalurkan pada petani melalui pemerintah daerah sebagai bagian percepatan pembangunan pertanian modern yang berbasis mekanisme untuk memperkuat swasembada pangan, sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 3 juta kilogram. Subsidi pupuk mencapai 22 ribu ton, pestisida 36 ribu lebih kilogram, serta 12 unit power threshold bagi petani.

informasi mancanegara, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi berlaku. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mulai berlaku 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal itu menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Klopp mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca menangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman. Nagelsmann mundur setelah Jerman kalah dari Paraguay dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp menjadi satu-satunya pelatih yang disebut oleh federasi sebagai pelatih Jerman selanjutnya. Federasi juga mengaku Klopp membuka pintu untuk tugas tersebut.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIprograma3.

TV yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 26 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.

0: mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
1: Lionel Messi, Messi's hang on!
0: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka.

kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama tim Indonesia Menyapa Malam Pro 3. Sesaat lagi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlaga untuk perdana babak 16 besar ya pada dini hari nanti antara Kanada, tuan rumah ya, Kanada bertemu Maroko. Nanti bagaimana prediksi jalannya pertandingan, nanti kami juga akan mengulasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini sebelum nanti kick off pertama dimulai. Dan Anda bisa mendengarkan siaran laporan pandangan mata bersama

0: maka waspada untuk kebakaran.
1: Kami dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya selalu berkolaborasi. Dan tentunya kami, pemerintah Kelurahan Gaeda ini selaku regulator dan fasilitator kepada lembaga mitra yang ada.
2: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Vira Amalia. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran seiring meningkatnya suhu udara akibat fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus mendatang. Kita simak laporannya.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran selama musim kemarau panjang tahun 2026. Peringatan ini disampaikan menyusul meningkatnya suhu udara akibat fenomena El Nino yang diperkirakan berdampak pada sejumlah wilayah termasuk Kota Samarinda. Analis Kebencanaan Ahli Muda BPBD Kota Samarinda, Hamzah Umar, mengatakan, periode Juli hingga Agustus diperkirakan menjadi puncak musim kemarau. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko kebakaran baik di kawasan permukiman maupun lahan terbuka. Menurut Hamzah, suhu udara yang tinggi menyebabkan material kering menjadi lebih mudah terbakar, bahkan dalam kondisi cuaca ekstrim. Kebakaran dapat terjadi dan menyebar dengan cepat apabila terdapat sumber pemicu, sekecil apapun.
0: Durasi panas matahari yang kita terima di bulan Juli ini, ya Agustus puncaknya, maka waspada untuk kebakaran. Diperhatikan di sekitar kita, ya kita kalau ingat dulu waktu zaman masih kecil ya, masih sekolah, sering gunakan lup kan. Tanpa menggunakan api pun cukup dengan lup kita bisa membakar daun-daun kering atau kertas. Ya, artinya dengan panas yang seperti ini mudah sekali terjadi kebakaran. Ya, baik itu lahan maupun pemukiman, maka dijaga, ya dilarang untuk tidak membuka lahan dengan metode membakar. Ini sangat dilarang. Ya, ada sanksi hukum, ya pidananya ada.
3: BPBD juga mengajak masyarakat untuk menggunakan air bersih secara bijak selama musim kemarau. Khusus bagi warga yang tinggal di kawasan perbukitan, disarankan untuk memanfaatkan sistem penampungan air hujan sebagai salah satu upaya antisipasi keterbatasan pasokan air. Di sisi lain, masyarakat juga diminta menjaga kesehatan selama cuaca panas dengan mencakup kebutuhan cairan dan membatasi aktivitas di bawah terik matahari. Warga diharapkan segera melaporkan apabila menemukan potensi kebakaran di lingkungan sekitar. BPBD Kota Samarinda mengingatkan layanan darurat Samarinda 112 tersedia selama 24 jam untuk menerima laporan kedaruratan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Resimen Induk Daerah Militer atau Rindam 6 Lewarman mengevaluasi pelaksanaan Latsar Bela Negara bagi calon manajer koperasi untuk memperkuat disiplin, kepemimpinan, dan wawasan kebangsaan peserta. Berikut laporan selengkapnya.
4: Resimen Induk Daerah Militer atau Rindam 6 Lewarman mengevaluasi pelaksanaan latihan dasar bela negara bagi 651 calon manajer koperasi desa atau kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih di Balikpapan. Evaluasi dilakukan sesuai arahan Kementerian Pertahanan dengan menitikberatkan materi wawasan bela negara, kepemimpinan, dan kedisiplinan. Melalui rilis resminya, Komandan Depot Pendidikan Kejuruan Dodik Jur, Resimen Induk Daerah Militer Rindam 6 Lewarman, Letnan Kolonel Infantri Ruhin di Balikpapan menjelaskan, kegiatan fisik selama pelatihan hanya bersifat ringan seperti senam pagi, apel, dan aktivitas harian. Bahkan seluruh peserta juga mendapatkan pendampingan kesehatan, sehingga apabila mengalami gangguan kesehatan langsung dirujuk ke klinik untuk mendapatkan penanganan. Bahkan para peserta mengaku memperoleh manfaat dari pelatihan terutama dari membangun disiplin, manajemen waktu, kepemimpinan, dan semangat bela negara sebagai bekal menjalankan tugas sebagai manajer koperasi Merah Putih.
5: Jadi tidak ada untuk kegiatan apa namanya fisik. Fisiknya itu fisik ringan, yaitu apel apa pagi hari senam, kemudian jalan dari kelas ke kelas maupun kelas ke barak, dari barak ke ruang makan, dari barak ke tempat sholat. Apabila di kelas itu ada yang sakit, segera dirujuk oleh baton dan ton yang setia mendampingi, kemudian dibawa ke klinik. Di klinik akan diperiksa.
4: Setelah mengikuti latsar selama satu bulan,

0: peserta akan melanjutkan pelatihan manajerial dan perkoperasian selama 2 pekan sebelum ditempatkan di daerahnya masing-masing. RRI Rizky Multinata melaporkan.
1: Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, sukses mengukir prestasi gemilang di tingkat provinsi. Setelah dinobatkan sebagai juara pertama lomba kelurahan berprestasi tingkat Kalimantan Timur, kini Graha Indah resmi melaju ke kompetisi tingkat nasional tahun 2026. Kita simak laporannya.
2: Kelurahan Graha Indah membuktikan diri melaju menuju ke tingkat nasional di ajang lomba kelurahan berprestasi. Menjadi kelurahan dengan populasi terbesar kedua di Balikpapan yang menaungi lebih dari 48.000 jiwa, kunci sukses Graha Indah terletak pada model kolaborasi yang solid. Lurah Graha Indah Muhammad Arif Rahman memosisikan diri sebagai regulator dan fasilitator melalui dukungan anggaran dana kelurahan.
3: Kami kolaborasi dengan seluruh lembaga mitra, LPF, Karang Taruna, terus dengan kelompok masyarakat, PKK tentunya. Kami dalam melaksanakan perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya selalu berkolaborasi. Dan tentunya kami, pemerintah Kelurahan Gaida ini selaku regulator dan fasilitator kepada lembaga mitra yang ada. Jadi kami sebagai regulatornya fasilitasi kegiatan lembaga mitra, merencanakan kegiatan dan berinovasi. Mereka adalah sebagai eksekutor kegiatan tersebut. Nah, jadi kolaborasi itu yang kami jaga terus dan kami selalu tingkatkan sehingga seluruh rencana pembangunan yang kita susun melalui rekorembang tiap tahunnya, kemudian kita laksanakan, tentunya kita harapkan mendapatkan hasil yang optimal dengan kolaborasi dan sinergi dengan lembaga mitra tersebut.
2: Di panggung nasional, Graha Indah membawa 3 subtema unggulan. Salah satunya ketahanan iklim melalui Mangrove Center Graha Indah yang pernah meraih penghargaan Kalpataru. Apresiasi pun mengalir dari Ketua Proklim dan Pelopor Kawasan Ekowisata Mangrove Center Graha Indah, Agus B.
4: Saya mengapresiasi kepada tim semua di kelurahan, dan saya berada di wilayah kelurahan juga Graha Indah. Dan di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Dan ketika kita sudah melakukan prestasi dan mengukir di kancah nasional maupun di internasional.
2: Sementara itu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM, Karang Taruna, PKK, hingga para ketua RT bertindak sebagai motor penggerak inovasi di lapangan demi menyukseskan program wilayah sekaligus mendukung agenda prioritas nasional yang dicanangkan Presiden RI. Hal ini dijelaskan oleh Ketua LPM Graha Indah Sidik Nur Alam yang memberikan dukungan penuh terhadap kemajuan dari Kelurahan Graha Indah.
5: Tentunya LPM sebagai mitra strategis dari pemerintah Kota Balikpapan, terkhusus yang ada di kelurahan, kami selalu membangun sinergitas dan kolaborasi dalam rangka untuk mewujudkan program-program yang ada di lingkungan. Nah, tentunya kami juga bersinergi dengan beberapa lembaga ya, seperti Ketua RT, Karang Taruna, PKK, LKM, dan beberapa lembaga lagi yang ada di Kelurahan Gerenda.
2: Lomba kelurahan berprestasi ini menjadi bentuk evaluasi kinerja sekaligus apresiasi atas kerja keras seluruh elemen warga. Masyarakat Balikpapan kini optimis Graha Indah mampu membawa pulang hasil terbaik di tingkat nasional. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Fani melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda mendorong santri agar mampu mengikuti perkembangan teknologi digital, termasuk Artificial Intelligence atau AI. Penguasaan teknologi dinilai penting agar generasi muda tidak mudah menjadi korban kejahatan digital. Berikut laporan selengkapnya.
6: Perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menghadirkan berbagai peluang sekaligus tantangan bagi masyarakat. Karena itu, literasi digital dinilai harus dimiliki seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan santri, agar mampu memanfaatkan teknologi secara bijak dan produktif. Selain menghadirkan kemampuan digital, penguatan karakter dan nilai-nilai keagamaan juga dinilai menjadi benteng penting dalam menghadapi maraknya penyebaran hoax, penipuan daring, pinjaman online ilegal, hingga praktik judi online yang semakin berkembang. Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan santri harus mampu mengikuti perkembangan teknologi termasuk memahami kecerdasan buatan atau artificial intelligence agar tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menyebarkan nilai-nilai kebaikan.
7: Yang bagi itu bukan santri, yang bagi itu bukan orang yang pernah mondok, tapi orang yang menggunakan teknologi menjadi subscriber, memperbanyak follower agar yang mendapatkan manfaat ekonomi. Soal yang dia bagi itu ke orang bohong, tidak dijelaskan sumber kitabnya dari mana. Kalau yang bagi itu adalah pasukannya Pak Haji Sari, insya Allah ada sedikit nuansa Sayyidina Maulidnya. Tapi minimal ada warna akar-akar pendidikan agamanya. Nah, anak-anakku para santri, kita jangan kalah dengan manuver barat. Kita tidak boleh mengatakan itu asalnya dari mana. Suka tidak suka kita harus belajar ilmunya. Minimal kita tidak menjadi korban dari kemajuan teknologi di luar masa.
6: Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus memperkuat persatuan dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah. Kemajuan teknologi, menurutnya harus berjalan seiring dengan penguatan moral dan karakter agar memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat. Melalui penguatan literasi digital dan pendidikan karakter, diharapkan lahir generasi muda yang cerdas, berakhlak, serta mampu memanfaatkan teknologi untuk kemajuan bangsa dan daerah. RRI Samarinda, Nusorkula, melaporkan.
1: Peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Persatuan Purnawirawan Polri menjadi momen meneguhkan semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Para purnawirawan di Samarinda menyatakan komitmen untuk terus berperan mendukung Polri dan menjaga persatuan. Kita simak laporannya.
8: Melalui peringatan Hari Ulang Tahun ke-27 Persatuan Purnawirawan Polri, para purnawirawan menyatakan komitmennya untuk terus mendukung tugas-tugas Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hal itu mengemuka dalam acara syukuran Hari Ulang Tahun ke-27 PP Polri di Aula Polresta Samarinda pada Sabtu kemarin. Menurut Ketua PP Polri Kota Samarinda, AKBP Purnawirawan Muhammad Daud, komitmen tersebut sejalan dengan tagline HUT ke-27 PP Polri tahun ini yang menekankan gagasan bahwa purnabakti bukan akhir dari pengabdian untuk bangsa dan negara.
9: Kami berkomitmen bahwa purnawirawan Polri adalah bakti bukan akhir daripada pengabdian. Kami menegakkan komitmen dan berfokus sikap konsisten PP Polri dalam mendukung tugas-tugas Polri yang presisi untuk saat ini. Di mana pertama kali proklamasikan itu di tahun 99 oleh mantan Kapolri yaitu Bapak Almarhum Polisi Purnawirawan Profesor Dr. Hawan Adinda Jamil MPA dilakukan untuk pertama kalinya tanggal 30 Juni tahun 1999.
8: Selain menjadi ajang silaturahmi para purnawirawan, syukuran HUT PP Polri juga digelar sebagai bentuk dukungan kepada Polri yang pada 1 Juli kemarin memperingati Hari Bayangkara ke-80. Menariknya, tidak hanya menekankan dukungan kepada Polri, para purnawirawan juga mendukung pelestarian kebudayaan daerah dengan menggandeng dua pegiat seni. Mereka adalah Safina Awirdatus Soliha dan Fania Akilatur Soliha, asuhan Erna Yulianti, yang menampilkan Tari Harmoni Nusantara didukung IKN Nusantara serta Paguyuban Gajah Mungkur Wonogiri.
10: Ini kami berdua membawakan tari berjudul Tari Harmoni Nusantara. Tari ini kemarin diadakan atau dibuat penampilan pertama di workshop di IKN. Kebetulan orang tua saya ikuti dan kami bisa menampilkannya di HUT PP ini.
11: Berapa lama latihannya?
10: Sekitar 2 mingguan. Karena waktunya mepet. Lebih ke detail-detail gerakannya. Karena kan jadi otomatis cuma beberapa provinsi yang ikut di tarinya.
8: Penampilan Tari Harmoni Nusantara itu pun berhasil memukau para peserta yang hadir. Mulai dari anggota PP Polri Kota Samarinda, perwakilan daerah Kalimantan Timur, Balikpapan, Kutai Kartanegara, Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat, Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI Polri, hingga perwakilan pemerintah Kota Samarinda. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga, Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kalimantan Timur menyiapkan aplikasi pendaftaran atlet untuk Pekan Olahraga Provinsi atau PORPROV. Wakil Ketua 2 KONI Kalimantan Timur Dandri Dauri mengatakan, dibuatnya aplikasi itu untuk mencegah pembajakan atlet, mutasi mendadak, serta memastikan keabsahan data seluruh peserta. KONI Kaltim juga akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memverifikasi identitas atlet sehingga tidak terjadi pemalsuan data. Adapun Poroprov 8 di Kabupaten Paser dijadwalkan berlangsung pada 14 hingga 27 November mendatang dengan mempertandingkan 64 cabang olahraga. Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Samarinda mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran seiring meningkatnya suhu udara akibat fenomena El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada Juli hingga Agustus mendatang. Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara sukses mengukir prestasi gemilang di tingkat provinsi. Setelah dinobatkan sebagai juara pertama lomba kelurahan berprestasi tingkat Kalimantan Timur, kini Graha Indah resmi melaju ke kompetisi tingkat nasional tahun 2026. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga dual. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi dual, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi dua, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan, dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja

0: orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, Prancis akhirnya melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menang 1-0 atas Paraguay, di mana gol tunggal Prancis diciptakan oleh Kylian Mbappe melalui sebuah eksekusi penalti pada menit ke-70. Di mana pendengar wasit menunjukkan titik putih usai mengecek VAR dan menyatakan gelandang Paraguay Diego Gomes melanggar Desiré Doué. Di mana pendengar pada perempat final Piala Dunia 2026, Prancis akan menghadapi Maroko, di mana Maroko lolos usai menang 3-0 atas Kanada di babak 16 besar. Meski tampil dominan, pendengar, Prancis terlihat kesulitan menciptakan peluang bersih di babak pertama dan lini belakang Paraguay tampil solid dan disiplin untuk meredam serangan-serangan Prancis. Di mana serangan Prancis beberapa kali hanya menghasilkan sepak pojok dan dari salah satunya, Jules Kounde mencoba melepaskan tembakan tetapi bola masih mengarah tepat ke kiper Paraguay. Rapatnya pertahanan Paraguay pendengar membuat pemain Prancis mencoba melepaskan tembakan dari luar kotak penalti, namun upaya Manu Kone maupun Adrien Rabiot masih tidak tepat sasaran. Dan pendengar tetap bersama kami dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, tentunya dengan informasi-informasi dan juga wawasan untuk temani aktivitas akhir pekan Anda pendengar hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

sesuatu yang aku juga gak tahu itu apa. Nulis jalan hidup kita. Kamu masuk kereta ini, aku coba ngejar tapi gak pernah bisa. Kamu percaya aku?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami juga akan menyampaikan kepada Anda perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur untuk hari ini, hari Minggu 5 Juli 2026 dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, di mana akan terjadi hujan ringan untuk wilayah Mahakam Ulu dan juga berawan untuk di wilayah Kutai Kartanegara, cerah berawan untuk Kota Samarinda, udara kapur untuk Kabupaten Paser, dan juga cuaca yang cerah untuk di wilayah Berau, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara, Kota Balikpapan, dan juga Kota Bontang. Dan pendengar, semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas akhir pekan Anda, dan tetap bersama kami di rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495. WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone thermal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.